belum selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, your family station.

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartland FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartland FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.

Hey, hey, September. Tahun boleh hampir berganti, tapi cerita belum berhenti. Mimpi masih bisa dikejar, harapan masih bisa dinyalakan. Jadi, jangan bilang terlambat. Start again. Keep going. Keep believing. September, bersama Heartline Radio, your family station.

0: Jamu-jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak.

Hey, hey, September. Tahun boleh hampir berganti, tapi cerita belum berhenti. Mimpi masih bisa dikejar, harapan masih bisa dinyalakan. Jadi, jangan bilang terlambat. Start again. Keep going. Keep believing. September, bersama Heartline Radio, your family station.

0: 100.6 Outland Radio, your family station. Selamat pagi, happy weekend everyone. Hardliner, selamat pagi. Ada apa ini? Jam 8 pagi. Tumben ya suaranya Eva. Biasanya Oktrin, hari ini Eva. Kita akan mulai program hari ini, yaitu Goal Generation of Life. Ya, kita akan membahas seputar kehidupan ya, about life. L-I-F-E. Dan saya tidak akan sendiri di sini, tetapi akan ditemani oleh dua pasukan, jelas pasukan. Dan aku udah share-share di media sosial, hari ini kita punya guest yaitu Melissa, dan ada teman kita dari Mic On yaitu Adam. Kita mau sapa dulu mereka berdua. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Asik. Ini kencang banget si laki ya. Emang oh, iya, strong.
1: Iya, maaf ya.
2: Harus laki.
0: Nah, laki. Gitu kan. Iya. Oke. Kita gak akan membahas sesuatu yang bikin hidup kalian berat. Nah, tapi yang berat-berat ini kita jadiin ringan.
2: Nah, suka
0: saya. Suka ya. Oke. Jadi sebenarnya ini adalah satu program baru. Hari ini baru dimulai. So welcome guys to Goal Generation of Life. Kenapa? Karena kita juga pengen supaya milenial-milenial. Nah, kita kan udah ada nih acara buat Gen Z yang SMP, SMA di program Ria ya. Tapi hari ini spesial di Sabtu pagi biar anak-anak milenial terlihat produktif gitu kan.
1: Eh, kita produktif loh biasa juga.
0: Tuh ada yang nyapa kamu tuh dari TikTok. Bantu share-share guys. Nah. Iya, yeah, jadi morning. Kamu mic-nya bisa diturunin dikit.
2: Okay,
0: biar enggak dongak banget gitu. Okay, senyamannya aja. Selamat pagi buat yang sudah gabung di TikTok Hardline FM. Bantu tap-tapnya sampai 100 ribu kah? Karena kita bakal 2 jam. 2 jam ya sayang. Tapi jangan bosen karena pasti kita akan membahas satu hal, bukan satu hal, banyak hal di sini. Karena pagi ini guest kita adalah Melissa. Beliau, cielo, harus gue bilang beliau.
1: Beliau
0: gitu.
1: Banget nih.
2: Beliau banget.
0: Melissa ini adalah seorang young entrepreneur. Tapi sebelum kita membahas kehidupan profesionalnya dia, kita bakal nanya-nanya dulu secara pribadi. Tapi kita ke Adam juga. Halo Adam.
1: Mama tadi perjanjiannya Bambang dipanggilnya.
0: Oh iya maaf, aku udah kebiasaan manggil kau Adam karena di sini ada Eve.
1: Cocok.
0: Yes, Adam dan Eve kan lebih cocok gitu daripada Babang gitu ya. Aku panggil Adam aja lah.
1: Ya, boleh dah ya.
0: Asal jangan Adam. Bekumis saya tiba-tiba.
1: Oh iya.
0: Adam Inul.
1: Nanti dibor.
0: Ya, ya udahlah kalau aku kesebut Babang ntar ke Adam ya ampun.
1: Bolehlah ya. Ya
0: jadi oh iya ada Babang aja.
1: Ya,
0: Babang kan ini lulusan Mic On.
1: Lulusan, iya,
0: betul. Alumni pertama loh. Weh, karena kita akan ngadain Mic On mungkin bukan hanya di sini aja, di daerah-daerah ya, ada Hardline juga nanti kita akan adain pastinya dengan tema-tema yang berbeda gitu. Dan ini nanti memasuki bulan Juli ini, 25 Juli kita sekalian adlibs ya, akan ada Mic On kedua. Nah, bukan cuman belajar aja, dikasih materi-materi aja, tapi nanti bakal praktek langsung buat siaran seperti teman-teman lulusan dari Mic On yang pertama.
1: Betul.
0: Gimana rasanya Adam?
1: Dan rasa apanya nih?
0: Rasa yang ada di hati.
1: Tapi menurut aku buat hardliner yang denger nih nanti kayaknya untuk Mic On batch 2 wajib ikutan deh.
0: Iya.
1: Apalagi memang yang penasaran banget sama dunia radio itu kayak seperti apa. Contohnya aku nih yang so far punya impian dari kecil bisa siaran di radio tapi baru kesampaian sekarang.
0: Anak milenial.
1: Berkat hardline.
0: Milenial anak radio gak sih? Kamu masih nyampe
2: sebenarnya
0: radio gak?
2: Sebenarnya kalau dibilang milenial atau enggak, mungkin saya ketua Gen Z.
0: Oke, baik.
2: Tapi kebetulan teman-temannya
0: ya
2: rata-rata milenial semua.
0: Tapi gak apa-apa, karena kamu kan di usia-usia fase pertengahan.
2: Iya.
0: Iya kan?
2: Hampir menyelami ya.
0: Menyelami. Oke.
2: Kepala
0: 3. Kepala 3. Baik, gak apa-apa. Yang penting semakin bijaksana. Asik.
1: Iya, betul.
0: Oke. Jadi Melissa ini adalah seorang yang entrepreneur. Kita kasih kesempatan buat dia memperkenalkan perkenalkan Melissa dari Banten.
1: Please welcome.
0: Please welcome. Okay. About your usia berapa? Nama lengkap, okay. Nomor sepatu boleh.
2: Boleh.
0: Siapa
2: ya,
0: tahu
2: ya?
0: Dia yang mau ngirimin?
2: Boleh ya. Siapa tahu ada yang mau kasih ya.
0: Oke, okay. Silakan Melissa.
2: Halo Kak Eva, Baba.
0: Halo. Hardliner.
2: Teman-teman Hardliner, yes. Salam kenal. Nama lengkap aku Melissa Natalia Tampu Bolon.
0: Wih. Yes.
2: You know, dari belakangnya tuh udah ada marganya, berarti udah tahu ya.
0: Iya. Yeah.
2: Dari mana ya?
0: Anak Medan. Anak Medan, anak Medan doa kau.
1: Cuma bisa ikut narinya doang.
0: Iya, cuma itu doang gue bisa.
2: Nah, cuman nih kalau misalnya aku diam, biasanya orang pikir orang Sunda.
0: Oh.
2: Tapi kalau udah ngomong, baru kelihatan.
0: Iya. Udah ada yang nyapa kamu tuh pagi-pagi. Hai Kak Mel. Yang fans-fansnya Melissa di sini, mana suaranya? Jangan lupa di tap-tap ya. Di support 2 jam kalian harus pantengin di sini biar kalian tahu kita akan kulik semua kehidupannya Melissa.
1: Tapi jangan lupa di follow juga dong, boleh ya.
2: Oh iya.
0: Iyalah harus ya kan. Nah, Mel, kamu kan ini young entrepreneur. sebelumnya kamu di usia-usia mungkin waktu kamu dulu kan kalau ditanyain cita-cita gitu ya.
2: Yes.
0: Cita-citanya kurus, bukan, beda. Cita-cita
2: makan terus. Enggak
0: tahu lagi. Lanjut?
1: Enggak tahu. Enggak tahu sambungannya tapi tahu lagunya.
2: Milenial banget ya.
0: Milenial banget. Jadi kamu itu apakah pernah punya impian sebagai young entrepreneur itu dulu kalau ditanyain, "Melissa cita-citanya nanti jadi apa?"
2: Of course bukan entrepreneur ya.
0: Mana tahu ya, masih kayak gitu mana tahu ya.
2: Sering dong tentunya dulu ditanyain cita-citanya jadi apa gitu. Sebenarnya kalau di dulu pas masih belia ya.
0: Belia.
2: Dulu sebenarnya cita-citanya pengen jadi guru.
0: Guru. Guru apa? Lebih tepatnya kamu pengen jadi guru apa dan kenapa kamu pengen jadi guru?
2: Nah, kenapa jadi guru? Pertama, background keluarga rata-rata emang pengajar.
0: Oh,
2: mama
0: okay.
2: Itu guru.
0: Oke.
2: Terus kemudian kenapa pengen jadi guru? Karena suka aja gitu, bagi ilmu sama orang lain.
0: Oh.
2: Nah, dulu juga waktu SMA, mulai dari kelas 1 SMA udah aktif juga tuh di gereja, pelayanan jadi guru sekolah minggu.
0: Oh, nice.
2: Jadi cukup belia ya, kelas 1 SMA udah jadi guru sekolah minggu ya.
0: Wes.
2: Nah, latihan di sana. Nah, sebenarnya kenapa jadi guru itu sebenarnya alasan utamanya satu dari background karena ngelihat terinspirasi mungkin ya sama mama, sama juga senang aja gitu kalau misalnya ngelihat ada orang yang kita berbagi ilmu, nah itu mereka jadi bisa gitu, bahkan ada yang lebih jago lagi mungkin jadi dari kita ya.
0: Oke.
2: Sesimpel itu sih.
0: Sesimpel itu. Sebelum lebih banyak kamu sharing, kamu belajar dari mana nih untuk jadi seorang young entrepreneur. Kamu lulusan mana nih?
2: Nah, jadi dulu aku tuh kuliahnya ngambilnya jurusan psikologi, teman-teman.
0: Psikologi.
2: Gitu. Yes.
0: Kenapa kamu tertarik dengan psikologi?
2: Obat jalan ya, berobat jalan.
1: Ada apa dengan berobat jalan, Melissa, tolong?
2: Berobat jalan.
0: Aduh, ya ampun. Kenapa jadi berobat jalan? Babang, ada yang mau ditanyain gak ke Melissa? Boleh?
1: Aku penasaran sih. Terus, maksudnya berobat jalan itu gimana tuh, Melissa? Apakah memang kamu ada teman-teman lingkungan yang butuh berobat jalan sama kamu? Artinya kamu milih psikologi atau seperti apa?
2: Kalau dulu ya, karena mungkin masih jiwa muda, jadi pikirannya tuh masih simple banget ya.
0: Oke.
2: Karena sebenarnya ada, setelah kuliah psikologi, sebenarnya pas di pertengahan jalan itu kayak, aduh kenapa ya dulu aku ngambil psikologi gitu. Karena emang kuliahnya itu bisa dibilang, for me itu cukup berat gitu ya.
0: Okay.
2: Apalagi kalau misalnya makin kesini tuh makin banyak pecahannya gitu. Dulu kenapa ngambil psikologi? Pertama, ngeliat kok kayaknya keren gitu.
0: Okay.
2: Kok kayaknya keren, dan dulu psikolog itu kan belum terlalu familiar ya di Indonesia. Jadi aku tuh pengen sesuatu yang berbeda aja sih sebenarnya dulu, lebih ke arah sana. Cuman ternyata karena mungkin aku suka ngajar dan suka bersosialisasi, bahkan suka mendengarkan cerita orang.
0: Oh, oke.
2: Okay. Sangat relate nih ilmu yang sebelumnya aku pelajarin di kuliah. Dan terpakai sampai sekarang. Gitu.
0: Oh, nah sudah terjawab.
1: Sudah terjawab.
0: Anda penasaran? Sama saya juga.
2: Anda penasaran?
1: Karena bisa dibilang lumayan jarang gak sih ngambil psikologi ya?
0: Iya. Tapi kayaknya udah mulai banyak deh yang mulai sadar bahwa memang kebutuhan psikologi itu jadi hal yang utama. Apalagi kalau aku bisa bilang ya, untuk generasi milenial, betul gak sih? Kayak dulu itu kan kita kayak dididik, aku gak tahu nih, kamu Babang mengalami itu gak? Tapi gue ini kita sharing aja ya.
1: Iya,
0: bisa dibilang milenial ini ada di fase yang dimana kayak kita sebenarnya hidupnya tuh enjoy. Ya gak sih? Masa kecil kita tuh belum dengan medsos, belum ada sorotan apa-apa segala macam. Tapi kita bisa main di komplek dan tanpa rasa takut yang kayak mau main di ujung kampung mana gitu. Ntar udah disiulin emak atau bapak gitu baru balik.
1: Kita
0: bebas gitu zaman dulu dibanding sekarang anak-anak sekarang. Tapi didikannya juga benar-benar tegas. VOC. Yo, Mamen, VOC.
1: Coba soalnya
2: VOC nih.
1: Yang merasakan
0: yang merasa
1: komen,
0: VOC, komen. Coba komen di sini hidup VOC. Enggak. Maksudnya hidup didikan VOC gitu ya. Jadi kayaknya tadi aku sempat mikir gitu ya, pagi-pagi pas siap-siap gitu. Ini memang khusus untuk program ini itu kita di usia-usia 25 ke 40 ya. Nah, 25 ke 40 dan mungkin di usia ini masih merasakan yang namanya dididik dengan tegas dan keras sama orang tua. Tapi disiplinnya juga harus.
1: Yes, setuju.
0: Siapa yang masih angkat jempolnya yang ada di sini, siapa yang masih dapat pelajaran PPKN di sekolahnya.
1: Oh, aku.
0: Aku masih. Sama.
2: Belajar tentang
0: Kak Chloe, Kak Akun.
2: Norma-norma.
0: Iya. Dan itu sangat kepake banget sampai sekarang ketika kita mulai dewasa gitu ya. Kayak as a simple kita mau jalan ngelewatin orang harus nunduk, bungkuk. Iya enggak sih? Kalau sekarang aku bukan bilang anak-anak Gen Z or Alpha itu yang enggak tahu sopan santun, tapi balik lagi sebenarnya didikan dari rumah di sekolah itu seperti apa? Itu bisa nunjukin karakter seorang anak ya. Benar, kan? Ini gara-gara ngomong psikologi sih ini. Oke, kita bakal ngobrol lebih banyak lagi nanti sama Melisa, ditemenin aku sama Adam. Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 100.6 Heartline Radio karena kita 2 jam loh Heartliner. Yes. Jadi tolong ya siapkan pertanyaan-pertanyaan yang menusuk
2: kayaknya. Sukma
0: dan raga
1: yang menohok.
0: Karena kita mau tahu banyak mengenai your life gitu ya Melisa. Life di sini nih ada poin-poinnya nanti akan kita bahas. L apa? Is love
1: the way you look at me.
0: Beda itu love ya. Life, L-I-F-E. Learning, L-nya learning. Terus inspiratif. Lalu focus. Dan juga encourage. Nah, ini akan ada poin-poin dari setiap pembahasan kita di 6 sesi akan kita bawakan bareng-bareng di 2 jam ke depan. So, jangan kemana-mana.

0: Cerdas Berbisnis. Berbisnis bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Yang pintar belum tentu cocok dalam tim. Banyak perusahaan terobsesi mencari karyawan pintar, nilai tinggi, pengalaman hebat, kemampuan luar biasa, semuanya terlihat sempurna. Tapi ada satu kenyataan yang sering diabaikan, karyawan pintar belum tentu cocok bekerja di dalam tim. Hardliners, sebuah bisnis tidak dibangun oleh kemampuan individu. Bisnis dibangun oleh kolaborasi. Ada karyawan yang sangat cerdas, tapi sulit mendengar, sulit bekerja sama, sulit menerima masukan, dan menghargai karyawan lain. Akhirnya, jadi konflik, gesekan, ketegangan, dan produktivitas menurun. Karena kecerdasan tanpa kerendahan hati sering jadi masalah. Tim hebat bukan kumpulan karyawan yang pintar, tapi kumpulan karyawan yang mampu bergerak ke arah yang sama, mampu berbagi peran, saling mendukung, saling melengkapi. Kadang karyawan yang kemampuannya biasa saja bisa memberi kontribusi besar, karena dia bisa bekerja sama, bisa dipercaya, bisa diandalkan, dan mau terus belajar. Sementara karyawan yang

sangat pintar bisa jadi hambatan kalau egonya terlalu besar. Jangan salah, kemampuan itu penting, tapi karakter juga penting. Kompetensi membuat karyawan diterima, tapi karakter membuat karyawan bertahan. Karena pada akhirnya, bisnis adalah permainan jangka panjang. Dan permainan jangka panjang membutuhkan kerjasama tim yang kuat. Dan ingat hardliners, lebih mudah mengajar keterampilan pada karyawan yang punya sikap baik daripada mengubah sikap buruk karyawan yang merasa dirinya paling pintar. Karena tim yang kuat tidak dibangun oleh ego yang besar, tapi tim yang kuat dibangun oleh tujuan yang lebih besar. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Ipe Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Ipe Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat, sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Ipe Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821-1395-7120. 0821-1395-7120.
2: Ipe Sleep. I believe in sleep.
0: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Terus kemana sama Heartland Radio, your family station. Balik lagi di Gold Generation of a Life. Dan di studio sekali lagi aku mau share ke kalian, ada Melissa.
1: Hai.
0: Sebagai guest kita hari ini. Dan juga aku ditemenin Babang.
2: Aduh.
0: Oke, ini udah ada yang nanya-nanya nih. Tapi sebelum kita scroll-scroll pertanyaan-pertanyaan ini, tadi ada sampai seratusan orang yang gabung di live kita pagi hari ini. Thank you so much yang sudah gabung, yang sudah share-share, yang udah follow-follow juga. Banyak banget ini, kita mau sapa dulu satu-satu. Ada Kak Noella, Anakla, Nine Star Girl. Lalu ada Helen, good morning Helen.
2: Morning.
0: Siapa lagi, banyak banget. Ada Kak Romi juga tadi, Romi Sonet dari Tangerang Selatan. Ini ada siapa lagi ya? Banyak. Saya tidak bisa menyebutkan semuanya karena sudah
2: ya,
0: scroll.
2: Ya.
0: Nah, kita mau ngobrol mengenai about L, yaitu learning gitu. Bagaimana proses kamu belajar, challenge-nya apa menjadi seorang yang entrepreneur gitu. Nah, pertanyaan pertama nih dari aku, kenapa kamu akhirnya memilih untuk menjadi seorang yang entrepreneur gitu? Karena kalau bisa dibilang, apakah itu menjadi pekerjaan utama kamu? Atau ada nih, memang kamu kerja formal juga sambil jadi yang entrepreneur gitu, Mel?
3: Oke, sebenarnya kalau ditanya tujuan, maksudnya pekerjaan utamanya kenapa jadi entrepreneur, sebenarnya ini proses sih teman-teman gitu. Jadi dulunya itu sebenarnya gak ada kepikiran sama sekali mau jadi entrepreneur gitu. Cuman kebetulan saya ini orangnya suka penasaran ya. Dan suka mencoba hal-hal baru gitu. Jadi kadang-kadang juga cenderung bosan sama hal yang monoton gitu. Nah jadi dulu kerja corporate juga, formal juga gitu.
0: Dan di usia berapa?
3: Dari tahun 2019 itu udah kerja formal sebenarnya.
0: Oh, oke. Okay. Abang, Babang kalau ada yang mau ditanyain nggak apa-apa ya?
2: Boleh, nggak apa.
0: Ke saya.
3: Dari tahun 2019 itu udah kerja formal, tapi sembari juga di samping itu coba-coba yang lain gitu. Gitu. Jadi dulu kerja formal as a marketing ya.
0: Oh, oke. Okay.
3: Saya justru lulusan psikologi nih, masuk marketing agak enggak nyambung ya sebenarnya.
0: Enggak apa-apa, sebenarnya nyambung-nyambung aja nyambung-nyambung karena
2: nyambung
0: dari
2: aja.
0: Situ ya.
2: Iya, karena kan dia merayu, mereka kan butuh mengenal psikologi orang
0: ya,
2: kan.
0: Cakep.
2: Dia produk yang dikenakan terjual.
0: Betul.
2: Gitu.
3: Nah, di situlah strong saya.
2: Iya.
3: Gitu. Jadi dulu corporate-nya itu jadi marketing. Cuman di sisi lain ada teman yang kita kebetulan suka nih Kak, sama perkipopan.
0: Wah, saya suka ini, kenapa saya undang dia pertama kali ini, karena unik sih.
3: Perkipopan sebenarnya awalnya karena K-pop, cuman sekarang udah melebar luas ya. Jadi dulu sebelum sekarang begitu tenar ya, dulu itu orang-orang kalau misalnya mau beli tiket konser itu nggak tahu tuh mau kemana.
0: Kebetulan
3: saya punya teman ini, kita berdua itu cukup dibilang semangat enggak juga ya, tapi kita tuh
0: excited,
3: cari tahu gitu ya gimana caranya gitu. Nah jadi dulu kita sering war tiket. Nah dulu kita buka lah itu war tiket, jasa war tiket untuk teman-teman gitu. Dan mulai dari satu orang, dua orang gitu, sampai sekarang bisa dibilang udah lumayan besar gitu. Nah jadi selain kerja di corporate itu dulu, dulu kebetulan aku kerja di UPH nih teman-teman.
0: Oh iya. UPH
3: ya, UPH gitu. As marketing, terus di sisi lain juga kita buka nyediain jasa lah gitu. Okay. Nah sebenarnya ini berkembang gak cuman jadi jasa war tiket juga. Kita juga jual beberapa merchandise juga dari K-popers, dan gak cuman dari satu artis. Bahkan artis Western, artis barat pun
0: barat,
3: kita juga buka gitu. Jadi gak cuman dari konser-konser tertentu gitu. Dan kita ngelihatnya itu sebenarnya karena peluang juga sih kakak-kakak.
0: Bener.
3: Karena kita awalnya itu sebenarnya pengen bantu, karena kita ngerasain sendiri sebagai fans itu kalau misalnya cari tiket tuh susah banget dulu ya.
2: Ya sekarang juga iya gak sih? Sekarang, warnya
3: Warnya itu ya. Susah banget gitu. Dan dulu nggak terlalu familiar gimana cara dapetin tiket gitu. Jadi kita inisiatif, ya udah kita coba bantu gitu. Dan dulu juga fee-nya kita nggak kepikiran sebenarnya untuk kasih fee sebenarnya, cuman karena happy aja gitu ngebantu sesama fans.
0: Nah dari
3: gitu.
0: Hobi juga nggak sih, kamu hobi K-pop, seneng nonton, dan dari challengingnya kamu buat war itu susah gitu. Kayaknya kamu terinspirasi lah.
3: Iya betul. Kita
0: Bapak mau nyobain nggak?
3: Iya.
2: Aku ikutan Justipa aja deh.
3: Gitu. Jadi itu sih Kak, sebenarnya gak ada kepikiran mau jadi entrepreneur sebenarnya. Nah di sisi lain juga kita sempat coba beberapa, mungkin ya bisnis-bisnis kecil ya gitu, yang mungkin stabil sampai sekarang ya ini gitu.
0: Keren banget. Bapak kan yang menitanyain gak ke Melisa?
2: Karena kan menurut aku ya, sekarang apalagi banyak kayak artis dari Korea ataupun selain Korea, memang banyak banget diundang ke Indonesia. Dan ternyata se-booming itu juga kan, orang-orang Indonesia buat excited tonton konser mereka kan. Salah satunya fun fact, ada teman aku juga di satu kantor yang memang dia kayaknya hampir semua artis Korea didatengin deh konsernya. Dan itu kalau memang dia udah, aduh kayaknya gue perasa deh, gue just tip aja, itu kepake banget sih.
3: Kayak gitu. Itu kita sebutnya multi fandom. Jadi dia suka beberapa artis gitu. Betul. Dan setiap ada konser dia pasti akan dateng, nonton gitu.
2: Siapapun itu.
0: Ini ada teman kamu yang komen nih di di TikTok ya, Helen. Semangat sayangku. Terus katanya ingatlah, jangan, kita skip. Aku yakin sekarang benar-benar bangga punya teman seorang Melisa.
3: Waduh, thank you. Aku juga bangga sama kamu, Helen.
0: Ini jangan-jangan salah satunya nih.
3: Bukan.
0: Pelaku.
3: Bukan.
0: Pelaku war tiket.
3: Bukan.
0: Mana pelaku-pelakunya, tolong masuk ke sini. Pelaku. Buat Arlana juga yang menanya melalui WhatsApp kita di 0819-269-1000 boleh banget ya. Boleh. Silakan kita open pertanyaan buat Melisa, seorang milenial yang kita mau bareng-bareng sharing about life gitu di sini. Nah, tadi Babang kan bilang temen lo juga punya
2: ikutan war juga, kadang war juga just tip juga.
0: Itu jadi satu fenomena sih sekarang.
3: Yes,
0: kemarin aku lihat seorang influencer ya, itu sampai mamanya war tiket sama emak-emak yang lain, sama temen-temen gengnya gitu.
3: Benar.
0: Tapi mamanya itu usia 60-an loh. Dan masih pengen nonton BTS. Mau ada ya yang paling
2: Desember nanti ya.
0: Iya, itu sampai war, saking udah nyerahnya akhirnya pakai jasa war tiket itu.
2: Iya, kepake sih emang gitu. Sekarang ini tuh.
0: Nah, kalau aku bisa tanya nih, kan tadi kamu bilang gak kepikiran nih kan bakal dapat fee dari situ gitu. Tapi kalau ini udah berapa lama berjalan?
3: Sebenarnya kalau untuk ini sendiri itu officialnya ya mungkin ya, kita dari 2017 ya.
2: Lumayan lama ya.
0: Iya, udah hampir 10
3: dan
0: tahun loh.
3: Tetap pernah stuck juga sih kita. Karena waktu itu ada COVID juga kan.
0: Iya benar, 2020.
3: Jadi segala konser, segala acara, segala event itu semua batal gitu kan. Nah cuman ya kita putar otak dong. Gitu. Kita juga gak mau, maksudnya bisnis yang udah kita bangun tuh ya sia-sia gitu. Jadi akhirnya itu makanya kita ada jual merchandise dan lain-lain gitu. Jadi udah cukup lama sih Kak sebenarnya, sekitar dari tahun 2017 gitu. Sebelum sekarang booming banget. Jadi dulu kita tuh bisa dibilang kita udah kering ya.
0: Iya.
2: Kita udah kering, yang lain baru basah.
3: Iya, kita udah kering gitu.
0: Nah, dari sini apa yang kamu lihat itu bahwa ini menjadi satu hal yang bisa kamu seriusin sampai sekarang. Dan apa feeling kamu nih bisa bantu banyak orang untuk ke war ticket? Mungkin itu hal yang apaan sih kerjaan kayak gitu-gitu. Tapi what your feeling ketika kamu bisa get the ticket gitu buat orang-orang yang butuh gitu.
3: Jadi sebenarnya ada berbagai macam perasaan campur aduk ya, karena sebenarnya motivasinya pun beda-beda gitu. Ada beberapa motivasi yang berubah-berubah. Pertama, tentu kita pengen bantu orang sebagai fans ya, karena kita ngerasain susah banget ya. Mungkin teman-teman juga di sini pernah ada yang coba war tiket ya, itu susah banget. Benar, tersedia tiketnya, tapi pas sudah di dalam belum tentu dapat gitu. Betul. Karena kan saingannya banyak banget gitu. Nah, itu ada teknisnya juga sebenarnya. Jadi kalau dibilang feelingnya gimana, happy tentunya bisa bantuin orang. Terus di sisi lain juga kadang sedih.

0: Ya pasti akan dapat gitu.
1: Nah berarti gitu sistemnya tuh kalau kayak gitu tuh mereka bayar dulu kah, terus kalau atau kamu kalian tangani dulu?
0: Nah jadi kalau kita dari dulu itu banyak ya kita belajar dari berbagai macam kesalahan yang udah kita lakukan. Kalau sekarang sih itu jadi mereka harus payment full. Dan jadi misal nih contoh harga tiketnya Rp2.000 gitu ya. Nanti kita tambahin misal jasa warnya berapa gitu. Karena nanti jasa war ini sebenarnya bukan ke kita aja, tapi ke teman-teman yang ikut jadi tim kita sebagai pewar tiket itu.
1: Betul.
0: Seperti itu gitu. Jadi bayar full sih kalau di kita. Ada beberapa teman-teman sekarang ya, karena udah banyak, kalau misal teman-teman lihat di Instagram, di Twitter itu mereka juga buka jasa. Banyak sih macam-macamnya. Ada yang DP dulu mereka talangin karena mungkin ya mungkin ownernya punya modal ya. Kalau kita sih dulu berangkat dari ketidakadaan jadi hanya cuman modal.
1: Oke, kalau sekarang yang punya modal tuh bakar duit gitu. Kalau kalau kalian tuh bakar otak,
0: bakar otak gitu. Karena kita juga enggak pengen menjanjikan yang berlebihan, enggak mau overclaim juga ya kakak-kakak gitu. Karena kan ini jasa bukan produk ya.
1: Benar.
0: Gitu. Jadi ya supaya win-win solution sih sama customer dan sama kita juga gitu.
1: Oke. Babang kamu tertarik enggak?
2: Tertarik apa dulu nih?
1: Ikut war.
2: Ikut war,
1: tip war gitu.
2: Aku pernah sih justru aku pernah war. Salah satu enggak, aku pernah ikut just tip karena emang salah satu artis gitu. Aku enggak dapat kebagian di pas war tiket. Akhirnya aku cari-cari nih yang just tip yang mana. Akhirnya aku dapat dan aku sempat awalnya memang worry ya. Karena kan aku belum pernah sama sekali just tip kayak gitu kan. Akhirnya kata si just tipnya itu, "Ya udah Kak, cobain aja di suatu tempat." Nah, aku udah was-was tuh udah nyampe tempat itu. Akhirnya datang sih untuk bener ya, bukan yang just tip obong apa abal-abal kayak gitu.
1: Iya, banyak kan sekarang yang abal-abal kayak gitu.
2: Iya, karena aku takutnya kayak gitu kan. Soalnya kan tiket bisa dibilang enggak murah ya.
0: Iya, benar banget. Nah, itu juga sih sebenarnya kekhawatiran kita ya. Kekhawatiran kita sebagai penyedia jasa ini juga karena jujur kalau di kita itu emang benar-benar kita bikin misal kayak pengalaman-pengalaman dari teman-teman sebelumnya yang war di kita itu selalu kita expose gitu supaya mereka tahu latar belakang kita seperti apa gitu. Jadi kita juga kalau misalnya ada yang mau war sama kita nih kakak-kakak, kita nggak serta-merta langsung terima gitu. Kita ada seleksinya juga tuh, bahkan sebelum kita war tiketin mereka, tiketnya mereka, mereka juga harus war slotnya kita. Jadi kita juga menyediakan slot. Jadi kita juga gak mau seraka ya kakak-kakak gitu ya. Jadi kita juga batasin, misal kita tuh di konser, misal contoh konser BTS ini, kita bukanya berapa slot. Kita gak serta-merta tampung semua karena kita satu harus tahu kemampuan dulu ya, gitu, supaya gak melukai orang lain. Terus kemudian biasanya teman-teman yang mau just tip di kita itu kita suruh cek term dan kondisi, conditionnya dibaca dulu benar-benar. Dibaca benar-benar, kalau misalnya cocok ayo boleh, tapi kalau misalnya gak cocok ya silakan cari just tipper yang lain gitu. Karena apa? Karena takutnya nih sering kita alami nih kakak-kakak gitu, begitu udah ikut terus nanti misal tiketnya gak dapet gitu kan. Terus akhirnya mereka ngeluh, "Kak kok kayak gini sih, udah gak dapet tiketnya, terus fee-nya kepotong dan lain sebagainya gitu." Padahal dari customernya sendiri yang tidak membaca term dan conditionnya gitu kan. Nah jadi kita itu di awal tuh biasanya udah kasih tahu pahit-pahitnya ya gitu ya bahasanya. Supaya biar tidak ada rasa dicurangi gitu.
1: Nih dari TikTok ada yang nanya nih, ada yang ngomong juga, "Eh morning, halo Kak Jasmine. Kita kalau lagi ngobrol asik, kalian boleh sambil typing aja nanya-nanya." Ini ada komen dari Nine Star. "Keep up the good work, man. We will always support you."
0: Thank you, Star.
1: Keren banget. Dari Kak Ferdi, halo Kak Ferdi. Bisa dibaca gak sih tuh Babang?
2: Katanya mau ditanyakan apakah pernah yang beli kena tipu katanya.
0: Nah, yang beli
1: mungkin ada yang pernah dari kena tipu terus akhirnya ke kamu gitu.
0: Banyak
1: ke kalian,
0: bahkan kita pernah kena tipu juga.
1: Nah itu mungkin pahit-pahitnya nih.
0: Karena kita buka war ini kan bukan cuma di Indonesia ya jadi konser misalnya ada konser di berbagai negara yang mungkin kita udah pernah kunjungi gitu ya, tim kita udah pernah kunjungi, itu kita berani buka, apalagi kayak di Korea, di Singapura, ya mungkin ASEAN ya, itu kita buka juga. Jadi kalau misalnya memang kita udah familiar dengan websitenya, kita udah pernah, bahkan mungkin udah pernah ke negaranya, itu kita buka juga. Tapi kuotanya kita batasin. Ya, gitu. ada banyak banget teman-teman yang sharing ke kita mereka kena tipu. Justru karena itu berangkat situ makanya kita nggak cuma kasih jasa tapi juga kita kasih edukasi gitu. Jadi kita kasih edukasi

0: kasih ke teman-teman gimana caranya cari pewar tiket yang memang tanda kutip bisa dipercaya. Percaya. Ya,
1: betul.
0: Gitu.
1: Nah, menurut kamu nih apa ya, sebagai seseorang yang entrepreneur di bidang ini, namanya apa istilahnya?
0: Penjual jasa kali ya.
1: Yeah, jual jasa gitu.
2: Just tipper kali namanya.
1: Just tipper ya. Just tipper tiket ya.
0: Just tipper.
1: Nah, ini kan mungkin buat orang yang masih awam dengan ini gitu ya, kayak ah paling juga nanti buat apa namanya, cari untung aja gitu, lebih gede dari hal positif apa yang bisa kamu dapatkan dari sini, yang bisa kamu share dari profesi kamu seperti ini. Kayak tadi kan kamu bilang kamu juga pernah kena tipu, terus dari yang mungkin mau just tip ke kamu ini mungkin udah worry gitu ya. Kenapa sih ada orang-orang yang memanfaatkan ya, namanya penipu memang ada aja ada gitu aja. Tapi kalau untuk tiket ya, ini, tiket-tiket seperti ini tuh kenapa gitu mereka kok kepikiran gitu buat nipu dengan cara yang berbagai cara gitu.
0: Kalau dibilang kenapa, mungkin satu ya, kita nggak tahu ya mereka ngalamin apa sebenarnya ya, balik-balik masalah perut ya.
1: Iya.
0: Dan juga mungkin mereka ngelihat peluang ya gitu. Jadi secara pribadi aku percaya setiap orang itu sebenarnya bisa ngelihat peluang.
1: Betul.
0: Cuman mereka manfaatin peluang ini untuk hal apa nih, hal positif atau hal negatif.
1: Yes.
0: Gitu. Khusus untuk sekarang karena lagi booming banget jasa war tiket ini. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari sisi gelapnya gitu ya, banyak banget yang memanfaatkan ini untuk nipu gitu ya. Nah, jadi tujuan kita di sini ada sampai saat ini juga sebenarnya untuk memerangi itu juga gitu. Paling mungkin apa gitu yang mau disampaikan buat teman-teman ya. Karena gini, mungkin yang pertama buat yang sering nipu, kurang-kurangin.
1: Coba, ya, coba kamu ya, kasih tahu Mel.
0: Kurang-kurangin gitu. Karena pertama, satu, dari harga tiketnya aja udah mahal.
1: Bener.
0: Ya. Dan orang yang datang pakai jasa kita itu biasanya yang kita lihat ada beberapa gitu, itu mereka tuh nabung berbulan-bulan, bertahun-tahun.
2: Iya, betul banget.
0: Gitu. Jadi pada saat kita war pun itu sebenarnya kita punya beban tanggung jawab.
1: Yeah.
0: Kalau nggak dapat itu sebenarnya kita nyes gitu rasanya gitu.
2: Merusak impian orang gitu ya.
1: Iya, lagi.
0: Padahal kan sebenarnya di term and condition kita udah tahu juga bahwa itu tidak dijamin akan dapat 100%.
1: Benar.
0: Gitu. Jadi biasanya untuk teman-teman followers kita yang lama-lama tuh biasa kita edukasi, edukasi supaya pertama berani war tiket sendiri, biar mereka tahu rasanya gimana ngewarin tiket, dan biar nggak bertanya-tanya kenapa fee-nya tinggi, karena kita spend time di depan laptop.
1: Betul.
0: Bahkan laptopnya berjejer gitu ya, terus kadang-kadang kita juga bisa sewa warnet. Beberapa warnet dan
1: itu
0: kalau misalnya kayak kemarin Bruno Mars terus ada Coldplay, itu kita ratusan tiket itu jadi perjuangan kesannya itu susah gitu. Jadi kalau sekarang tuh kan banyak orang bilang ah apa sih susahnya gitu ya, apa sih sulitnya gitu, ya udah coba aja sendiri.
1: Kadang-kadang coba aja dulu sendiri gitu.
0: Kadang-kadang yang war ke kita pun sering mempertanyakan kok gitu aja nggak bisa dapet sih kak gitu.
2: Tidak semudah itu Ferguson.
1: Ya lagi
0: kita kadang sering jawab gini, kita ada admin juga ya. Ya udah kalau misalnya menurut kakak gampang, kakak war sendiri aja. Gitu ngapain
1: nanya ke kita,
0: Berarti kan kenapa orang mau percaya sama kita kan karena mungkin mereka nggak percaya dengan kemampuannya sendiri.
1: Nah,
2: betul.
1: Orang mau percaya sama kita biasanya karena apa tadi?
0: Orang yang ini khususnya untuk di perwaran tiketnya.
1: Perwaran tiket ini
0: karena mereka kurang percaya dengan kemampuan mereka bisa dapat sendiri gitu. Jadi mereka punya kapasitas yang mereka nggak yakin itu bisa menembus gitu ya. Makanya mereka mungkin akhirnya memilih untuk pakai jasanya kita. Dan biasanya itu terbentuk juga dari kepercayaan-kepercayaan dari sebelum-sebelumnya ya. Karena kita juga bisa dibilang ini sangat-sangat original, namanya apa ya,
2: Authentic
0: ya. Authentic gak juga ya. Jadi kita tidak, kita gak pernah pakai jasa promote artis atau apa. Jadi
1: emang
2: benar-benar organik.
1: Organik, cakep.
2: Pinter banget Babang ya.
1: Itulah gunanya saya butuh kau di sini.
0: Kita organik banget dari dulu sampai sekarang. Jadi mungkin trustnya customer nih.
1: Benar.
0: Yang bikin orang kenapa ngelihat kita gitu, yang akhirnya bikin mereka percaya mau ngewar sama kita.
1: Nah
0: sebenarnya kalau pesan-pesannya ya mungkin itu tadi, coba berani sendiri. Terus kalau misalnya mau pilih jasa war tiket, dicek dulu latar belakangnya seperti apa gitu, apakah mereka punya masalah gitu. Terus dilihat review-review dari komen-komennya gitu. Gitu-gitu sih sebenarnya.
1: Ya keren banget. Kamu nih udah jadi sumber inspirasi gitu ya buat buat teman-teman, buat para penipu. Hey, berhenti.
0: Berhenti kalian.
1: Berhenti menipu.
2: Cukup.
1: Capek ya, capek. Tolong hargaian kerja gitu ya. Karena kalau kalian bisa mendapatkan cuan dari hal yang negatif, nanti uangnya juga akan hilang dengan hal yang negatif.
0: Setuju.
1: Yakin gak sih?
2: Ya,
1: kayak gitu-gitu. Ya, ya. Walaupun itu hal-hal kecil, mungkin gak sekarang.
0: Benar.
1: Tapi lu gak tahu itu bakal berapa puluh tahun tiba-tiba suatu kejadian yang ngabisin duit
2: ada
1: lu.
2: Ada aja gitu ya.
1: Segitunya gitu. Setuju. Karena ya namanya hidup terus berjalan ya, mungkin hari ini kamu happy tapi dengan cara yang tidak benar, jadi bertobatlah kurang-kurangin ya. Jadi kamu sebelum kita break nih ya, apakah dampak dari kamu yang dari yang kamu pernah mengerjakan pekerjaan formal lalu menjadi seorang yang entrepreneur khususnya di war tiket ini, apa dampak dari diri kamu, keluarga kamu, kan pasti mereka mungkin menilai gitu ya, ah kamu bakal dapat apa, jadi apa di situ, atau ke komunitas kamu gitu.
0: Pernah meragukan tentunya ya mereka ya gitu. Dampaknya banget ada, banyak banget. Ya, ada yang negatif, ada yang positif juga sih sebenarnya gitu ya. Cuman mungkin aku mau share dari sisi positifnya dulu kali ya. Sebenarnya kalau untuk dampak pertama dari skill gitu ya. Skill tentunya tentu kita meningkat gitu. Jadi betul. Jadi ketika dulu pada saat berjalan berbarengan corporate dengan bisnis ini, tentu ilmu-ilmu yang di corporate ini itu kita terapkan juga nih di perbisnisan yang kecil-kecilan ini gitu ya. Karena kita copy yang menurut kita tuh bagus. Kebetulan teman saya juga dulu kerjanya di UPH, jadi berbarengan gitu ya. Kita copy ilmu-ilmu yang bagus. Nah terus kemudian di sisi lain juga mungkin lebih berani kali ya kakak-kakak untuk gini, kadang-kadang kita tuh pengen sesuatu gak bisa tercapai itu bukan karena kita gak bisa sebenarnya, tapi karena kita gak berani mulai.
1: Nah
0: jadi hal-hal yang saya kerjakan sekarang ini itu sebenarnya banyak sekali menambahkan kepercayaan diri ya, dan banyak sekali membuka pikiran tentang bagaimana sih sebenarnya kehidupan itu, meskipun ya mungkin saya gak tahu 100%, tapi at least di jalan yang saya ambil ini saya tahu saya harus aku tuh harus ngapain gitu. Bahkan ketika mungkin ada problem, tahu nih gimana cara menghadapinya gitu. Termasuk kayak menghadapi orang-orang yang bisa dibilang kok ada ya orang kayak gini gitu ya, kok ada ya gitu. Jadi tetap cool di tengah-tengah badai.
1: Sedap
0: gitu. Dan juga kalau misalnya dari keluarga, komunitas, dulu awal-awal sih pandangannya apa sih itu, pasti meremehkan ya.
1: Benar.
0: Dan itu teman-teman, itu proses yang gak bisa kita lewatin. Fase itu pasti akan ada, diremehkan gitu ya. Bahkan dipandang sebelah mata, terus kayak mungkin karena hasilnya belum kelihatan gitu.
1: Betul.
0: Tapi ketika sudah waktunya gitu ya, ketika sudah waktunya, ini waktunya Tuhan lagi ya. Ketika sudah waktunya orang-orang melihat gitu, dan mereka lihat, ada beberapa teman yang aku tanya juga gitu, mereka lihat lihatnya sebenarnya bukan keberhasilannya, tapi prosesnya. Prosesnya benar-benar. Itu sih sebenarnya yang mungkin ya bikin orang oh ternyata gitu, yang akhirnya accept bahwa ini tuh menghasilkan.
1: Betul.
0: Ini tuh bukan sesuatu yang kecil. Bahkan sebenarnya bukan masalah kecil atau besarnya sih kakak-kakak, tapi lebih kepada menekuni sesuatu yang memang kita percaya ya kita mau jalanin itu untuk berdampak untuk diri kita dan juga buat orang lain juga sih sebenarnya kayak gitu.
2: Betul.
0: Jadi eksistensi kita sebagai manusia gitu. Jadi nggak cuma jalanin hidup, ya udah jalanin aja.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Jadi nggak cuma kayak ya udah nggak ada tujuan.
0: Iya. Gitu
1: nah,
0: sih.
1: Benar. Oke. Poinnya apa nih, Babang?
2: Poinnya adalah kita harus punya prinsip tentang apa yang akan kita jalankan dan yakini, tekuni, karena nanti jalan yang lurus pasti akan ada.
1: Amin. Amin. Oke, kita nanti balik lagi ya. Masih banyak yang kita mau sharing about life sama Melisa. Ada komen dari Cici dengan lope-lope dari matanya.
0: Hai Cici.
1: Terima kasih ada Kak Ria, Olo, Sianipar juga yang bergabung, Kak Arwan juga. Bener tuh Kak, lebih penting proses daripada hasil.
2: Betul.
1: Oke, nanti kita balik lagi, tetap stay tune di Heartland Radio.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Biasakan kerja keras, biasa kerja rajin, selalu pantang menyerah dan mengupayakan yang halal dari nafkahmu. Banyak orang kepingin kaya dan sukses, tapi malas kerjanya. Dan mereka ngapain? Mereka berpikiran, ngapain rajin-rajin? Itu kan bukan perusahaanku. Salah banget pikiran itu. Justru karena bukan perusahaanmu, jika dirimu rajin, apa yang akan terjadi? Supaya karakter dan etos kerjamu terbangun, kebiasaan menuju suksesmu juga terbangun. Lalu, jika nanti Tuhan kasih kamu uang untuk modal usaha, Anda bisa memperjuangkannya karena sudah menjadi kebiasaan semuanya. Karena waktu Anda kerja dengan orang lain, berikan yang terbaik karena barang siapa yang memberi kepadanya juga akan menerima. Jika ingin menerima hal-hal yang luar biasa di masa depanmu, Anda juga harus memberikan yang luar biasa juga. Saya Calvin Hartono, bagaimana saya hari ini dibangun dari bagaimana saya di masa lalu. Demikian juga apa yang Anda nanti hasilkan di masa depan, tergantung bagaimana Anda bekerja dan berbisnis hari ini. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Okay, di Golden Generation of Life kita mau sharing about life dari Melissa, guest kita pagi hari ini, dan juga ditemanin Babang. Thank you buat semuanya yang sudah gabung di TikTok Heartline FM pagi hari ini. Kita masih ada 1 jam ke depan, so kalian bisa ngobrol bareng dengan kita. Kalian mau nanya-nanya, mungkin ngobrol-ngobrol melalui via call,
1: boleh,
0: melalui WhatsApp,
1: boleh,
0: atau di TikTok Heartline FM, boleh banget. Nanti pertanyaan-pertanyaannya bakal kita jawab satu per satu. Oke, kita coba scroll dulu dari TikTok di sini. Di atas tadi ada yang komen-komen juga gitu ya. Siapa nih? Oh, tadi Kak Anakla kan kita sempat nanya nih, dia di daerah mana, katanya di Tangerang. Dan dia melemparkan pertanyaan untuk kita satu per satu.
2: Oh, yeah.
0: Oke, baiklah. Oh, ini pertanyaan yang pertama deh buat Melissa katanya. Okay. Pertanyaan pertama untuk Kak Melissa. Apa titik terendah yang pernah Kak Melissa alami dalam hidup ini? Dan bagaimana berjuang mengatasinya? Nah, ini pas banget karena kita di poin fokus gitu. Okay. Di poin F, yaitu fokus. Bagaimana cara bertahan, terus menjalani tanggung jawab kamu sebagai seorang award ticketing ini, dan nyambung pertanyaan dari Anakla tadi gitu. Titik terendah.
2: Titik terendah. Titik itu.
0: Pada titik itu.
2: Pada titik itu ya. Tentulah aku percaya setiap orang tuh pasti punya titik-titik di mana mereka tuh hampir putus asa ya. Ya, bahkan mungkin ada beberapa yang gak menyadari juga sebenarnya.
0: Benar.
2: Mungkin mereka lagi di fase yang krisis gitu ya.
0: Ya.
2: Aku sih sebutnya krisis ya mungkin. Dulu mungkin sekitar tahun 2017 ya. Sekitar tahun 2017 ada krisis kepercayaan diri, krisis identitas gitu. Yang kayak gak tahu ya, mungkin itu mungkin fasenya kali ya. Jadi dulu tuh ngerasa kayak hidup tuh gak berguna. Hidup tuh gak berguna. Terus kayak ke depan nih mau ngapain ya gitu. Karena mungkin kita gak bisa lihat masa depan kan gitu. Jadi kayak takut akan masa depan gitu. Terus juga mungkin ngelihat dulu ada ini juga nih, ada kesulitan secara ekonomi juga dulu gitu ya. Jadi campur aduk sih dulu. Terus juga beberapa juga dulu ada hubungan dengan beberapa keluarga yang kurang baik gitu. Jadi dulu dibombardir dari atas, bawah, kanan, kiri, depan, muka, belakang gitu. Jadi akhirnya ngerasa kayaknya hidup ini gak worth it gitu ya. Bahkan pernah marah juga sama Tuhan kayak, ngapain sih gitu?
0: Tisu mana tisu?
2: Ya, tisu mana tisu? Gitu. Ngapain sih gitu? Untuk apa sih sebenarnya gitu? Kok kayaknya capek banget ya gitu? Kok kayaknya ngerjain semua hal tapi kayaknya gitu-gitu aja, nggak ada perubahan gitu? Kayak nggak melihat dampak yang signifikan gitu? Ya ternyata setelah itu udah berlalu, itu wajar gitu.
1: Nah, sebuah cuman
2: ya itu sebuah proses gitu. Bahkan itu kita gak bisa hindari ya gitu. Pernah lah tentunya gitu. Dan gimana cara survive-nya pada saat itu, proses juga.
0: Benar.
2: Jadi gak langsung bisa semangat, enggak. Tapi day by day gitu.
0: Day by day.
2: Hari demi hari. Jadi dulu tuh aku selalu berpikir kayak yaudah, hari ini cukup hari ini aja maksimalin. Berasa besok tuh udah gak ada lagi. Gitu. Jadi kayak fokus untuk hari ini aja, besok nanti kita pikirin gitu. Tentu bukan bilang jadi gak prepare ya, gak juga gitu. Tapi supaya apa, supaya sometimes memang kita juga harus bikin batasan juga ya.
0: Benar.
2: Membatasi pikiran kita gitu. Karena ternyata semua kekhawatiran itu, semua ketakutan kita itu cuma di kepala gitu. Itu cuma di kepala. Dan dulu mungkin kurang-kurangin untuk dengar omongan orang yang sebenarnya itu mungkin jadi sesuatu yang negatif ya.
0: Ya, setuju banget
2: untuk
0: disini
2: kita gitu. Karena aku percaya setiap orang itu punya keunikannya sendiri. Setiap orang itu punya jalannya sendiri. Jadi gak bisa disamaratakan, tapi tentu ada benang merahnya gitu. Jadi aku pribadi dulu gimana caranya bisa survive dari situasi kondisi yang sulit itu, ya pertama belajar untuk accept dulu sih. Menerima, oh iya memang aku lagi terluka. oh iya, memang aku lemah di sini gitu. Jadi mengenali diri dulu sih, itu proses pertama. Jadi ketika udah accept bahwa kondisiku lagi tidak baik-baik aja, nah di situ baru muncul, muncullah itu ya cara Tuhan ya, maksudnya setiap orang beda-beda, muncul bahwa apa pertanyaan-pertanyaan kayak emang aku mau ya gini terus gitu ya. Jadi karena ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, jadi akhirnya mencari cara lah itu.
0: Nah,
2: mencari cara gimana caranya bisa keluar dari kondisi seperti itu gitu. Mulai mengenali diri, terus aku juga ikut beberapa komunitas. Jadi teman-teman ikut komunitas itu tuh sangat worth it banget ya.
0: Betul. Gitu.
2: Karena kita tuh butuh bercerita, butuh didengarkan juga. Bahkan sometimes cerita orang lain yang kita gak sangka-sangka itu bisa jadi motivasi juga buat kita gitu. Nah, ikut komunitas dulu, terus juga mulai bangun hidup kayak dari sesimpel bangun jam berapa, terus after bangun tuh ngapain. Gitu ya. Sama ada satu hal rutinitas setiap pagi tuh yang aku suka sebenarnya adalah mandi sambil dengar musik.
0: Wow. Jadi stikernya ada di dalam kamar mandi.
2: Iya, itu terapi banget gitu.
0: Karena kayaknya saya harus mengikutinya.
1: Harus
0: biar betah di kamar mandi ya kan.
2: Mandi sambil dengar musik. Terkesan kecil ya teman-teman, kayak apa sih mandi mandi aja gitu ya. Tapi di aku itu works banget gitu. Karena ternyata kalau di kita telusuri baca, mandi itu ternyata kan terapi ya. Jadi untuk merilekskan saraf-saraf kita yang tegang gitu, membangunkan
1: mood,
2: semangat
1: juga.
2: Gitu. Terus sambil dengar musik. Nah, biasanya tuh aku dengar musik ini juga kalau udah galau jangan dengar lagu galau.
0: Itulah.
2: Jadi
1: itulah saya.
0: Dia mengaku.
2: Iya, kalau galau tuh dengarnya lagunya yang semangat.
0: Bikin semangat.
2: Betul gitu. Jadi sometimes kita juga harus melakukan sesuatu yang memang meskipun kita rasa gak enak gitu ya, tapi memang harus dilakukan supaya apa, supaya ada perubahan gitu. Terus juga belajar untuk melakukan sesuatu, melakukan tanggung jawab bukan karena perasaan gitu. Jadi kayak aku lagi gak mood, ah ntar aja. Jadi itu tuh dibuang teman-teman gitu itu dibuang karena itu yang bikin kita makin terpuruk, makin sering mikirin masalah-masalah kita gitu. Ngikutin perasaan kan.
0: Benar-benar.
2: Padahal belum tentu sebenarnya perasaan itu benar.
0: Iya.
2: Hanya karena kita dengar omongan sepercik dari kanan, dari kiri gitu kan, akhirnya jadi rusak lah susu sebelang.
0: Benar.
2: Gitu. Nah itu, terus kemudian mungkin yang paling utama sih mendekatkan diri ke Tuhan.
0: Nah,
2: jujur semua masalah yang pernah datang, aku bersyukur untuk hal itu semua karena itu yang bawa aku semakin dekat sama Tuhan. Jadi semakin cari tahu sebenarnya aku diciptakan untuk apa sih? Gitu. Semakin cari tahu tuh kenapa ini terjadi? Bukan lagi kayak kenapa aku Tuhan, bukan gitu lagi.
0: Sometimes gitu ya kita kayak kenapa harus gue sih?
2: Kenapa harus gue sih? Ya ampun. Emang gak ada orang lain lagi?
0: Jadi ada yang lebih jahat tuh.
1: Salah tuh apa?
2: Terus kadang kita suka bandingin kan sama orang lain kan gitu. Kok dia kayaknya gak effort-effort banget tapi sukses-sukses aja tuh gitu kan. Kayaknya lancar-lancar banget jalannya gitu. Kok aku tuh yang udah
0: anteng-anteng
2: bikin ini
0: aja gitu ya.
2: Gak neko-neko. Kok susah banget gitu.
1: Tunggu dulu.
2: Ya itu jangan gitu. Jadi lebih mendekat ke Tuhan sih. Karena ketika mau teman-teman mungkin yang beragama apapun gitu ya, mendekat ke Tuhan tuh dalam artian kayak kita tanya Tuhan, sebenarnya Tuhan mau ngomong apa sih ke aku lewat problem ini gitu. Dan ya Tuhan tuh jawab dengan cara yang berbeda-beda sih gitu. Kalau dibilang gimana-gimana, sebenarnya aku gak ada titik yang benar-benar kayak langsung berbalik gitu loh. Yang tadinya galau langsung kayak teng gitu, gak ada sih. Jadi semuanya proses sebenarnya teman-teman. Bahkan proses aku tuh bisa dibilang cukup panjang. Cukup panjang, bertahun-tahun gitu ya, untuk bangkit dari keterpurukan gitu. Aku butuh orang lain. Jadi kita harus cari orang juga nih, orang yang kita percaya supaya kita bisa cerita plong gitu. Karena kalau kita simpan-simpan itu akan jadi penyakit ya.
0: Penyakit. penyakit,
2: penyakit
0: hati,
2: penyakit hati gitu.
0: Kalau kata netizen sekarang iri dengki.
2: Iya, iri dengki. Bahkan bisa jadi kita jadi buta, kita enggak bisa benar mengenali potensi diri.
1: Yes. Hmm.
2: Karena kita terlalu sibuk nih sama rasa sakitnya. Yeah. Akhirnya kita enggak bisa lihat potensi kita, bahkan enggak bisa lihat potensi peluang di luar juga gitu. Jadi kalau dibilang cara bangkitnya gimana, ya itu tadi, bangun hidup dengan sungguh-sungguh gitu ya. Jadi setiap hari tuh hidupnya harus sadar gitu loh. Yes. Sadar di dalam artian, oh iya hari ini thank you, Tuhan udah kasih hari yang baru.
0: Benar.
2: Gitu ya, dikasih nafas kehidupan, bisa bangun, bisa makan. Itu juga hal-hal yang sebenarnya perlu kita syukuri ya setiap
0: betul
2: hari. Yang kelihatannya sebenarnya gak besar gitu ya, tapi setiap hari itu ada, itu perlu banget disyukuri. Terus juga mungkin belajar untuk kayak bikin kegiatan-kegiatan ya yang mungkin yang tertata gitu ya. Hari ini aku mau ngapain aja, to do list ya, mungkinnya list to do ya.
0: Yes.
2: Gitu ya, supaya lebih terarah. Karena kalau udah ada itu, jujur di aku pribadi, itu membantu aku untuk bisa lebih fokus gimana caranya bisa grow up, bisa keluar dari mungkin problem yang sedang aku alami.
0: Jadi
2: cari problem solvingnya seperti apa, dan ada waktu-waktu khusus dengan Tuhan tentunya. Jadi bukan waktu yang disisakan.
0: Benar.
2: Ya. Tapi waktu khusus. Jadi biasanya aku saat itu pagi. Kadang-kadang ada momennya juga kok turun, kayak jadi gak saat teduh gitu. Pindah jam jadi malam gitu. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah, meskipun kita lagi gak enak, lagi gak di situ ya feelnya, perasaannya tuh kayaknya Tuhan tuh lagi jauh, tetap aja do terus kayak ngomong terus sama Tuhan gitu. Baca firman gitu ya, atau berdoa gitu, atau mungkin pergi ke komunitas yang memang obrolannya tanda kutip positif.
0: Positif gitu. Benar banget. Ya, oke, okay. Ada pertanyaan nih dia buat ke Adam.
1: Oh, aku ditanya juga. Aku baik.
0: Tapi aku mau menanggapi dari Melisa tadi gitu ya. Sometimes kan kita memang ngerasa bahwa kayak up and down hidup ini tuh kayak ada di titik dimana kita nanya gitu, kok bisa sih aku gitu. Ini kalau aku jawab pertanyaan dari anak lah buat aku, ini dia kasih pertanyaan buat tiga-tiganya. Ini aku, ke aku deh. Apa sih rahasianya hidup kakak nampak ceria terus sih?
1: Dia belum tahu. Dia di balik keceriaan ini,
0: aduh,
1: padahal.
0: Aduh. Tadi aku ke apa namanya yang Melisa bilang bahwa to do list itu penting banget.
1: Betul sih.
0: Waktu aku mulai dulu, karena aku kerjanya freelance ya, Mel. Jadi aku live streaming sejak dari masa pandemi sih sebenarnya gitu. Terus aku live streaming TikTok, pindah-pindah beberapa aplikasi, dan terakhirnya di TikTok gitu. I have blessing di situ. Benar-benar aku dapat lah berkat dari situ melalui orang-orang yang support kan. Nah akhirnya ketika aku mulai bekerja di sini, itu kayak aku bingung harus ngapain setiap hari. Walaupun ya udah aku ada job desk-nya, ada KPI gitu ya. Tapi kayak
2: mana duluan nih?
0: Ini.
2: Yeah.
0: Mana duluan Tuhan? Tolong. Tapi karena aku udah biasa freelance, oh hari ini, walaupun ini masih kayak gini, ya udah hari ini aku ngapain itu biasanya aku taruh di kalender gitu kan, yang di handphone gitu. Oh mau ini bikin note gitu. Nah kalau di handphone itu bisa kelewat.
1: Oh ya?
0: Ada orang yang memang bisa dia pasang alarm, tapi kan alarm sekali bunyi kadang-kadang kita skip kan,
1: skip.
0: Terus lupa.
2: Lupa. Yes.
0: Nah pas aku mulai kerja di sini, itu ada beberapa yang keskip karena pas kita ngerjain yang satu ini, kita jadi lupa nih, ntar nih kita harus ngerjain apa gitu. Jadi kayak semalam nih aku standby di studio gitu ya. Terus aku nih jam siaranku udah selesai gitu, tapi kayak kayak gitu kan.
2: Nafas
0: masih nyantai dulu.
2: Iya,
0: masih nyantai dulu gitu.
2: Dulu.
0: Terus tiba-tiba aduh, ada yang belum aku kerjain gitu. Wah, wow, baru tuh cepet-cepet kayak gitu. Nah, akhirnya udah beberapa bulan belakangan aku tuh akhirnya bikin, aku beli notes, aku ada notes yang bisa ditempel-tempel gitu. Oh biasanya harusnya ditaruh di papan gitu ya. Ini akhirnya aku udahlah, daripada aku nunggu harus proper dulu baru memulai, to do listku ini awalnya aku bikin di handphone. Awalnya ya pagi-pagi tuh bikin note hari ini mau ngapain kerjaan yang masih ketunda. Terus kayak tiba-tiba keinget, oh iya ada yang belum dikerjain kemarin, masukin lagi gitu. Apa yang benar-benar penting itu aku bintangin kayak gitu. Nah tapi sometimes ya itu tadi, ketika udah mulai ngerjain sesuatu kita lupa nih, di handphone ini kan kita gak selalu pegang handphone, yes, ya gitu. Nah akhirnya aku ambil notes dan aku catet lah di situ. Satu, dua, tiga. Aku tempel di atas meja aku semua.
1: Oh ya, biar kebaca langsung,
0: iya,
1: ya.
0: Iya bener. I see. Jadi kayak aku habis siaran nih, aku ke mejaku gitu kan. Terus aku lihat apa yang udah ya, apa yang belum, apa yang bisa aku kerjain hari ini. Terus kalau udah set gitu aku. Terus jadi itu dari satu note itu aku bikin dua atau tiga gitu. Set jadi kayak, oh ini udah, yang mana yang benar-benar urgent, yang benar-benar perlu banget, sama yang buat jangka panjang satu minggu ke depan. Karena kan kita kalau tiap kali habis meeting itu, meeting evaluasi buat satu minggu dan apa nih yang mau kita lakukan satu minggu. Itu langsung jadi dari notulen itu gue catat nih yang mana bagian gue gitu, asli, yang harus gue kerjain. Gue langsung catat tuh di situ.
2: Akhirnya jadi mempermudah.
0: Ya gitu. Bener, itu bener-bener worth.
2: Yes.
1: Dan berarti ya.
0: Bener, jadi harus membiasakan seperti itu. Jadi ketika itu udah selesai, wah ini udah selesai, saya copot. Tapi seumpama dari tiga ada yang belum selesai, gue taruh lagi di notes Campingnya. Yang baru. Kayak gitu, terus taruh lagi gitu. Jadi itu mempermudah dan apa namanya, termanage sih kerjaanku tuh termanage gitu. Jadi
2: lebih teratur juga.
0: Kalau dibilang untuk harus ceria terus, tuntutan kak. Itu tuntutan pekerjaan.
2: Mungkin aku mau sedikit nambahin ya.
0: Boleh.
2: Kenapa? Karena aku juga sering ditanyain gitu, kok bisa tiap hari kayaknya ketawa mulu ya kan? Gitu ya. Mungkin satu dari personalitinya mungkin ya.
0: Yes.
2: Terus kemudian juga biasanya kenapa? Biasanya orang yang terlihat ceria di depan itu teman-teman, itu di belakang mereka gak selalu ceria terus kok.
1: Iya
2: gitu.
1: Lagi
0: benar-benar.
2: Nah mungkin saja nih ya gitu, kalau pengalaman pribadi lebih kepada kayak, ya hidup udah susah,
0: ya,
2: masa
0: lagi
2: mau dibawa susah sih,
0: masa harus kita tonton kan gitu,
2: iya,
0: kan ntar orang bilang jual kesedihan lagi.
2: Iya, iya, masa harus dibawa susah. Jadi kita bawa ceria aja. Karena tanpa kita sadari sebenarnya ketika kita meresponi sesuatu dengan ceria, dengan kepala yang dingin, nah kita juga lebih apa ya, lebih clear gitu ya.
0: Benar.
2: Mungkin lebih gampang untuk bisa mencerna sesuatu. Jadi ketika ada masalah mungkin ya, kita jadi tahu, oh gini nih ternyata, oh mulainya dari sini nih, dari kiri atau dari kanan, kayak gitu sih.
0: Dan yang paling utama itu sih, dekatin diri sama Tuhan. Kalau kita gitu kan saat teduh. Gue mau tanya, Kak Adam, lu sholat 5 waktu gak?
1: Alhamdulillah. Masih di jalan yang lurus.
2: Iya.
0: Nah ini Kak Adam nih pertanyaan, apa satu tuh prinsip hidup kakak sih dalam jalani hidup yang makin gak nentu nih, pertanyaan dari hardliner nih.
1: Sebenarnya tadi udah sempat kayak diomongin Melisa juga sih ya. Untuk prinsip aku sendiri sebenarnya itu, kalau misalnya kita punya pilihan mau jadi apa atau mau ngambil apa, ya kita harus tekunin. Ya ditekunin, di enjoyin aja apa-apa itu. Nanti mungkin di prosesnya ada yang kita lagi down atau lagi up, ya udah enjoy aja, nggak usah dibawa beban. Karena selama proses itu pasti ada hal-hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Kayak gitu.
2: Setuju.
1: Itu aja sih aku. Pasti nanti akan ada titik terangnya lah, one time gitu, next time gitu, pasti ada yang kayak gitu.
0: Tapi lo pernah gak sih, misalnya kayak Melisa tadi gitu, ngalamin bikin lo struggle banget, kayak gue mau tonjok orang nih, kayak gitu.
1: Ada sih.
2: Ada sih.
1: Pernah pastilah ya.
0: Jangannya deh ya, jangannya teman-teman.
2: No.
0: Gak boleh berantem.
1: Pasti ada. Ya cuma kembali lagi kita nyikapinya seperti apa. Ya.
2: Setuju banget.
1: Yang tadi Melisa juga bilang, kalau memang kita sikapnya ambilnya jelek pun, ya pasti nanti endingnya pun bakal jelek ke kita juga gitu.
0: Benar banget.
1: Kalau kita ambilnya bagus ya, positive vibe buat kita juga.
0: Betul.
2: Dan setiap tindakan yang kita ambil itu pasti ada resikonya.
1: Yes, betul.
2: Mau itu tindakan yang baik atau yang buruk, ya kita harus ready dengan resiko tersebut. Nah biasanya untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan ya gitu, kita harus pintar-pintar ngelihat, oh kalau misalnya aku ambil keputusan A, nanti resikonya apa ya gitu. Resiko ini dalam artian bukan selalu negatif ya teman-teman ya gitu.
0: Betul.
2: Resiko tuh ada yang positif juga. Jadi kita harus bisa ngambil resiko yang benar-benar worth it di kita, dan juga mungkin bisa jadi berdampak buat orang lain juga gitu.
0: Keren banget. Oke, nanti kita ada sesi terakhir, bakal masih bakal ngobrol-ngobrol sama Melisa, Adam, Eva juga di sini. Kita bertiga adalah
1: Power Ranger. Kita warna-warni soalnya loh hari ini loh.
0: Iya. Warna-warni ya, emang program ini khusus mewarnai
1: pagi
0: weekend
1: anda.
0: Kita ya. So jangan kemana-mana, tetap di 100.6 Radio. Kita bakal balik lagi di Gold Generation of Life.

0: did you say you want me back? Well, I want a Maybach.
1: Wait, what's a Maybach?
2: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
3: Halo, saya Calvin Hartono. Ada kesedihan yang melanda saya jika diminta untuk sharing tentang Boplo Serpong. Boplo Serpong merupakan outlet Boplo yang ikonik yang dibangun oleh investor kami sekitar tahun 2010-an. Setelah Boplo Serpong jadi, dan kami semua sangat kagum dengan desain bangunan tersebut. Bayangkan, logo Boplo dijadikan desain tampak luar dari gedung tersebut. Setelah opening, banyak tamu yang menyatakan kekagumannya dengan keberadaan resto kami. Saya dan partner bisnis kami bergantian menjaga resto tersebut saat pada jam ramai. Saya sangat ingat, saya kebagian menjaga pada hari Sabtu sore, dan saya sudah berangkat dari rumah menuju Boplo Serpong. Saat jam makan, aku pun berada di akuarium, maksudnya di open kitchen, untuk membantu membuat gado-gado kami agar customer cepat terlayani. Namun, tak lama kemudian, putaran jalan dari Jakarta menuju outlet kami ditutup dengan portal, dan usaha kami pun terdampak. Customer kami malas untuk mencari putaran karena amat jauh, harus sampai ke Villa Melati Mas dulu baru bisa berputar ke restoran kami. Dan kami pun sudah mengajukan kesediaan kami untuk membayar agar portal tersebut bisa dibuka dengan membayar sejumlah uang. Namun pemerintah kota tidak menyetujuinya dan kami terpaksa menutup resto kami tersebut. Bukan hanya resto kami saja yang terdampak, tetapi sejumlah resto besar pun tidak kuat menahan turunnya omset, dan akhirnya mereka tutup pun beramai-ramai. Amat disayangkan jika sebuah bisnis yang banyak menyerap tenaga kerja dan membayar pajak tutup karena kebijakan yang merugikan pebisnis. Sebuah pelajaran berharga yang saya dapatkan dari kejadian ini adalah, dalam berbisnis, selalu ada hal yang tidak terduga, yang tidak bisa kita hindari. Rencana yang sudah sangat matang, bahkan bisa menjadi titik kesuksesan yang belum datang berpihak kepada kita. Dan Tuhan pun punya rencana yang lain untuk mematahkan mental kita menuju kesuksesan lainnya. Maka dari itu, siapkan dirimu, mentalmu, rencanamu untuk kejadian yang tidak terduga. Namun, jangan sampai melemahkan semangatmu untuk mengejar mimpimu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua dari Gado-Gado Boplo.

0: sesi terakhir ya, kalau aku bisa bilang sesi terakhir, karena sekali kita ngobrol nih bertiga emang kayak seru banget. Dan ya, membuka wawasan, pikiran, hati, dan perasaan.
1: Sampai ke perasaan loh.
0: Iya loh, harus. Kita harus, ini harus sebagai entrepreneur yang entertainer. Itu juga harus pakai perasaan gitu ketika kita ngobrol seperti ini. Nah, kalau kita ngobrol dari awal tadi ya gitu, apa yang dipelajari dari kehidupan, dari profesi kita masing-masing, khususnya Melisa gitu ya. Terus yang memberi inspirasi dari yang awalnya kamu hanya sebagai fans gitu, senang nonton konser, dan akhirnya kamu mendapatkan inspirasi dari situ untuk memulai ini dari tahun 2017 sebagai award ticketing gitu kan. Dan membantu banyak orang yang pengen kalau aku bisa bilang mendapatkan hiburan dari konser itu,
1: mewujudkan
0: impiannya melihat idolanya,
1: iya,
0: dari karya-karya yang sudah diperdengarkan, dipertontonkan kehalayak ramai
1: jumlah akhirnya.
0: Dan akhirnya kamu bisa mengambil keputusan untuk fokus melakukan ini bareng teman-teman kamu. Apa yang mau kamu sampaikan sebagai encourage gitu buat ke generasi-generasi muda, entah kamu ini yang dengerin sudah generasi boomers, X ataupun ya who knows gitu, iyalah, kan tiba-tiba ada generasi X yang kayak, oh iya ya, daripada saya cuman nyapu ngepel lantai doang di rumah, kenapa tidak saya coba war ticket gitu, membantu ibu-ibu, bapak-bapak yang mau nonton mungkin nostalgia konser. Ada kan sekarang juga yang
1: ada.
0: Dari barat tuh penyanyi-penyanyi zaman-zaman dulu kan mulai konser-konser juga kan mereka sekarang. Terus yang kemarin apa tadi, Westlife. Tolong dibantu, didorong aja ke atas. Iya, agak bikin apa shock ini? Ya mic-nya tiba-tiba apa portable.
1: Ada aja ya.
0: Ya, dan ini menjadi satu inspirasi, memberikan semangat buat kita bahwa ternyata untuk mendapat suatu hal yang bikin kita happy itu bukan hanya cuan. Ya gak sih?
2: Setuju banget.
0: Tapi pengalaman. Terus teman baru mungkin kayak gitu. Dan juga hal-hal yang mungkin orang lain lihat kayak apaan sih gitu. Tetapi ternyata itu bisa membantu hidup orang lain gitu.
2: Benar.
0: Ada pertanyaan nih dari Cici, dari Hardliner.
1: Halo Cici.
0: Halo Kak Mugzi, welcome, selamat bergabung. Halo Kak Melisa, mau tanya nih gimana cara menjalin hidup, menjalani hidup agar semangat terus.
2: Semangat. Pertama, jangan lupa makan.
1: Karena pura-pura bahagia butuh energi.
0: Pura-pura bahagia butuh tenaga ya.
2: Yang kedua, tidur yang cukup.
0: Nah, ini yang dasar-dasarnya sebenarnya.
2: Dasar-dasarnya dulu.
0: Gitu.
2: Terus kalau aku pribadi sih mungkin setiap hari itu ada me time ya. Mungkin 10-15 menit
0: setiap hari.
2: Setiap hari me time ini enggak harus yang kemana-mana juga.
0: Benar.
2: Tapi lebih ke refleksi diri kali ya.
0: Okay.
2: Refleksi diri biasanya sih malam sih, after activity. Nah, biasanya ada me time dulu untuk kayak merefleksi hari ini aku tadi pagi ngapain aja. Terus ketika berinteraksi sama orang tuh kayak, oh gimana ya tadi gitu. Jadi bahan evaluasi sendiri juga gitu. Nah, kalau dibilang tips bahagia, mustahil teman-teman kita bisa bahagia terus. Itu jadi itu harus digaris bawahi dulu ya gitu. Tapi kita bisa meresponi setiap kondisi dengan kepala yang dingin gitu, dengan hati yang sukacita gitu. Balik lagi sebenarnya semua ini didasari dari, kalau aku secara pribadi ya, hubungan kita sama Tuhan gitu. Dengan Tuhannya kita masing-masing ya teman-teman gitu. Jadi ketika kita punya hubungan yang baik sama Tuhan, kita punya hubungan, bukan baik ya, lebih kepada mungkin intim dengan Tuhan. Kita tuh rasanya itu punya kekuatan yang kadang-kadang kita gak tahu itu tuh sebenarnya dari mana gitu ya. Jadi dengan kekuatan itu ya kita bisa maksimal nih, bisa meresponi berbagai macam hal dengan positif gitu. Lebih ke

0: damai sejahtera gitu. Karena bahagia dengan damai sejahtera ini agak sedikit berbeda nih.
1: Yes, yes, yes.
0: Bahagia ini itu dia kan naik turun. Tapi kalau damai sejahtera itu dia stabil. Jadi di berbagai musim kita bisa tetap tenang.
1: Nah,
0: kalau udah tenang, nah kita gampang untuk menciptakan kebahagiaan kita sendiri.
1: Yes.
0: Kayak gitu. Jadi kalau ditanya apa tipsnya supaya bisa bahagia, lebih kepada itu tadi, banyak macam hal sih sebenarnya, tapi mungkin secara jasmani itu tadi kita harus tidur cukup ya.
1: Benar.
0: Terus kemudian juga jangan lupa makan, jangan telat makan, nanti asam lambung.
1: Benar. Sama kayak saya ya.
0: Iya. Kalau udah asam lambung udah kacau dah itu semua gitu.
1: Yeah.
0: Nah, dari hal-hal basic dulu aja diperlengkapi, terus banyak-banyak bersyukur.
1: Betul.
0: Terus kurangin ini ya, scroll-scroll itu. Ini sekarang ini sangat sangat ini banget ya.
1: Benar.
0: Berdampak banget karena scroll lama-lama itu tuh bikin kita stres. Itu itu jadi stres.
2: Dan bikin emosi kita gak stabil juga gak sih?
1: Benar, benar, benar.
2: Lihat postingan yang bahagia jadi happy, lihat yang sedih langsung sedih lagi.
1: You remember the Pak Jose kan sempat ngomong kan about storytelling gitu. Terus dia bilang, beliau bilang kalau kita ini sekarang terkontaminasi banget dengan media sosial. Dan feeling kita tuh tergantung dari apa yang kita lihat.
0: Iya, konsumsi, benar. Jadi apa yang kita konsumsi itu mempengaruhi perasaan kita, pikiran kita. Jadi konsumsilah yang enak-enak. Baik itu secara jasmani, makan yang enak, dan kita konsumsi juga misal kayak konten-konten yang enak, tapi tetap dibatasin juga.
1: Betul.
0: Gitu. Karena kan di sosial media ini cuman durasinya berapa sih? 15 menit, 30 menit. Itu mempengaruhi fokus kita juga. Kalau kita kurang fokus, kita tentu pasti kurang bahagia sih.
1: Benar.
0: Gitu.
1: Jadi makanya aku ini kalau me time ku udah pulang kerja gitu ya, itu bisa satu jam aku scroll, tapi aku nge-scrollnya itu algoritmaku adalah reels atau konten lucu.
0: Sama-sama.
1: Kamu bisa tanya ke teman-temanku, DM
2: ya?
1: Aku ke mereka itu apa?
0: Include me.
1: Kamu juga kan?
0: Iya,
1: aku
0: kena.
1: Pernah share nggak sih?
0: Iya.
1: Jadi kayak pas ketemu tuh kayak aduh video itu gitu. Jadi kayak ya udah gitu ya. Even ya aku jarang ketemu gitu, terus kayak aku pengen share ke dia gitu ya. Cuman pengen apa ya, yang bikin aku happy aku pengen share ke orang gitu loh. Kayak ih jahat banget tapi pengen ketawa. Ah enggak mau ketawa sendiri enggak share-share gitu. Jadi sometimes kalau udah pulang kerja tuh biasanya scroll medsos yang ini, biasanya kan pas buka medsos apa yang viral, segala macam huru hara di dunia persilatan situ, perpolitikan dan sebagainya, bikin pusing gitu kan. Udah gue searching aja yang lucu-lucu gitu.
2: Video lucu gitu
1: langsung. Jadi kayak scroll satu ketawa, scroll satu ketawa. Tuh pernah, dan beberapa kali bahkan sering gue tuh sampai ketawa sampai nangis, maksudnya kayak sampai keluar air mata.
0: Saking
1: gitu kayak
0: bahagianya ya.
1: Terus kalau udah kayak gitu tuh kayak aduh udah apa ya, apa sih istilahnya, endorfin ya, yang bikin
2: endorfin.
1: Happy tuh apa?
2: Hormon endorfinnya.
1: Hormon endorfinnya tuh kayak udah naik gitu kan. Baru tuh aku lepas,
0: dopamin.
1: Aku tidur gitu. Karena aku pernah juga ngalamin kayak ikut kepo gitu dengan apa yang viral, dengan perseteruan rumah tangga para artis gitu ya. Ikutan emosi, benar.
2: Betul, iya. Sama, sama.
1: Jadi suka kayak ikutan komen gitu. Abis itu aku hapus-hapusin.
0: Iya.
1: Jadi kayak gitu gitu kan. Akhirnya ya belajar dari situ. Ah ternyata semua itu balik lagi dari diri kita sendiri.
0: Yes.
1: Kalau lo gimana nih Babang, dengan apa kamu perlu me time juga, atau kayak ya udah pulang kerja tidur aja?
2: Kalau aku sih masuk me time-nya tidur.
1: Tapi kalau memang gitu ya laki ya.
2: Tapi kalau memang lagi kayak weekend kayak gini ya udah jalan sendiri aja.
1: Game.

0: Iya, ada yang mau war ya? Iya. Wedding day aku.
1: Soalnya kuotanya terbatas.
2: Disiarkan di TV kan?
1: Kuotanya nanti terbatas.
0: Kita siarkan melalui live streaming aja. Jangan lupa untuk give minimal 100 koin.
2: Okay. Disiarkan atau nanti di Heartline FM ya?
1: Betul.
0: Ya lagi YouTube, weddingnya. YouTube Heartline Network. Yeah.
2: Jadi khusus satu hari ya untuk nikahannya.
0: Iya bener,
2: iya kan?
0: Emang bener.
2: Boleh tuh.
1: Iya. Khusus ya.
0: Tahu kan?
1: Iya.
0: Satu hari.
2: Bisa.
1: Bisa aja.
0: So guys, apa nih yang kalian mau encourage balik lagi gitu ya? Mungkin gini, kalau secara rohani itu udah pasti kita masing-masing gitu ya punya cara untuk mendekatkan diri sama Tuhan agar bagaimana ya tadi itu peaceful itu bisa kita rasain ya kan. Tapi banyak yang mungkin ya anak-anak muda generasi-generasi milenial yang mungkin udah di tahap yang kayak gue udah deketin diri sama Tuhan tapi ada hal-hal kayak mungkin masa lalu inner child ya nggak sih yang akhirnya kayak itu kebawa terus nih entahkah ke hubungannya mereka entahkah ke kayak bingung gitu gue nih sebenarnya tujuan hidup gue apa gitu terus kayak belum bisa menentukan nih kayak Mel kamu kan Mel ya udahlah gue lepas kerjaan kantor gue fokus nih sama war ticketing yang mungkin buat orang lain kayak lu dapet apa dari situ emang ada tiap hari lu income tiap bulan kayak gitu dan mungkin mereka lebih cenderung kayak ya udahlah gue kerja aja yang penting ada duitnya tapi nggak happy nggak damai gitu mungkin happy kalau udah gajian pas udah bayar cicilan
2: nah pusing lagi
0: pusing lagi gitu. Kira-kira dari Melisa gimana ya buat encourage teman-teman kita mungkin ya maybe who knows gitu ada Gen Z, milenial, kamu kan ada di antaranya antara, nih, ya? Transisinya nih,
1: perbatasan.
0: Ya, buat mereka tetap semangat apapun pilihan hidup mereka sekarang gitu. Yaudah, waktu dan tempat kupersilahkan
1: Oke. Ini berdasarkan pengalaman sendiri aja sih sebenarnya ya gitu gimana kita gimana cara kita untuk tetap bisa penuh menjalani hari-hari gitu ya.
0: Yes.
1: Kalau dibilang masalah, teman-teman, ini harus digarisbawahi bahwa masalah pasti akan ada. Terus kalau dibilang perasaan, aduh aku gak mood, aku lagi sedih, aku lagi ini dan lain sebagainya.
0: Ngopi itu, sih kata
1: gue. Ngopi sih kata gue ya. Itu tuh emang, ya memang seperti itulah hidup gitu. Dan tadi kalau Kak Eva bilang tuh kayak mungkin dari masa lalu gitu. Ada benang merah yang belum selesai nih sampai sekarang gitu kan. Meskipun mungkin kita udah punya caranya masing-masing gimana caranya mendekatkan diri ke Tuhan gitu. Semuanya proses sih teman-teman sebenarnya gitu ya. Jadi kayak kita setia aja sama proses yang kita punya gitu.
0: Setia sama proses.
1: Kedengarannya klise ya. Tapi setia itu susah.
0: Iya lagi.
2: Kok iya lagi sih?
0: Iya lagi.
1: Itu susah banget.
0: Susah loh prosesnya.
1: Karena
0: itu
1: dia berhubungan dengan komitmen.
0: Benar.
1: Berhubungan dengan komitmen. Karena kalau dibilang gimana supaya tetap stabil gitu ya kehidupan kita ke depan gitu, kita nggak bisa jamin juga, nggak ada yang bisa jamin.
0: Benar.
1: Kita sendiri nggak bisa jamin gitu. Bahkan kalau misalnya kita mau tanya sama Tuhan pun, Tuhan ini ke depan ceritanya gimana sih gitu? Tuhan juga nggak akan langsung jawab kasih skripsi naskah dramanya. Ujung hidup lo akan seperti ini gitu. Enggak gitu. Caranya Tuhan tuh berbeda. Kita tugas kita itu cuman percaya aja sama rencananya Tuhan.
0: Tuhan.
1: Iya. Rencana Tuhan itu pasti rencana yang terbaik, tidak mendatangkan kecelakaan tapi mendatangkan damai sejahtera gitu. Damai sejahtera ini juga damai sejahteranya bukan damai sejahtera pengertian kita ya. Karena kadang kita mikir kan damai sejahtera yang kita mau itu ya bergelimang harta, enggak kekurangan, bisa jalan-jalan sana sini gitu. Enggak, tapi damai sejahtera yang dari Tuhan itu buat kita tuh paham betul bahwa kita hidup ini tuh mau ngapain sih?
0: Benar,
1: gitu. Sesimpel mungkin kayak tadi Kak Eva bilang karena ini di ngomongin soal kerjaan juga ya gitu kayak pilihan. Kenapa kamu mau jadi milih
0: profesi?
1: Mau meninggalkan kantoran itu yang sebenarnya bisa dibilang setiap bulan tuh kan udah pasti gitu ya. Memilih sesuatu yang sebenarnya tidak pasti ya teman-teman gitu. Sebenarnya lebih kepada itu tadi sadar betul bahwa hidup ini mau ngapain gitu loh. Nah mungkin kalau aku secara pribadi lebih kepada aku pengen hidup penuh melakukan apa yang aku suka tapi juga bisa berdampak buat orang lain gitu.
0: Setuju.
1: Nah tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa aku gak akan mengalami masalah juga meskipun yang aku lakukan hal-hal yang aku suka gitu ya. Jadi harus tahu betul bahwa setiap

0: setiap keputusan yang kita ambil itu ada resikonya. Ready gak dengan resiko tersebut? Nah, jadi ketika memutuskan mau memulai sesuatu, kita harus sudah pikirin dulu nih, kurang lebih resikonya seperti apa. Betul. Ya memang kita mungkin gak akan tahu resiko keseluruhannya seperti apa, tapi kurang lebih gambarannya. Ready gak ya kalau misalnya suatu saat gitu. Jadi kita kembangkan cara berpikir kita gitu untuk bisa melihat bukan hanya dari satu POV aja, tapi dari berbagai POV. Nah ini akan membuat kita lebih sadar betul untuk menjalani hidup gitu. Bahkan mungkin sekarang banyak teman-teman mungkin yang lagi mau memulai gitu ya. Karena ada banyak teman-teman juga yang cerita, Mel gimana sih caranya bisa waktu dulu pas lagi berbarengan corporate dan juga yang sekarang lagi di jalan ini, gimana caranya supaya balance? Sebenarnya gak setiap saat balance kok teman-teman. Tapi belajar untuk atur prioritas. Nah itu tadi list to do. Jadi kita harus bikin prioritas kita satu-satu tuh seperti apa gitu. Nah sebenarnya kalau ditanya tips yang gimana-gimana banget, gak ada ya. Balik lagi ke itu tadi, komitmen, terus tadi yang kayak Kak Adam juga bilang ya, kayak fokus gitu ya, kasih hati untuk sesuatu yang kita lagi kerjakan. Jangan ogah-ogahan gitu, mau itu di corporate kek, mau itu di bisnis kalian yang mungkin masih baru mulai, atau mungkin bahkan sesimpel kayak aku kan hanya cuman ibu rumah tangga gitu kan. Apapun sekarang yang memang lagi dijalankan, jalanilah dengan sepenuh hati.
1: Setuju.
0: Karena kita gak tahu di depan sana itu ada kesempatan apa yang akan datang. Gitu. Dan kita gak tahu keberadaan kita ternyata itu punya dampak besar buat orang lain. Ini aku cerita sedikit ya.
1: Boleh.
0: Teman-teman, dua hari lalu tuh ada yang telepon aku, teman lama. Jadi pas zaman kuliah dulu, dia bilang, Melisa, kamu masih ingat aku gak gitu? Terus aku ingat-ingat siapa ya? Ini. Akhirnya aku ingat. Nah jadi dia ini adalah teman yang dulu sering cerita ke aku tentang kondisi kehidupannya yang bisa dibilang sedih ya gitu ya. Sedih, bahkan pada saat itu dia beberapa kali ingin mencoba mengakhiri hidup. Jadi dulu sering jadi teman ceritanya beliau. Kemarin telepon dia bilang gini, thank you ya karena dulu udah sharing tentang pengalaman hidup kamu. Akhirnya aku tidak jadi mengakhiri hidup. Kita gak tahu gitu. Kita gak tahu bahwa cerita hidup kita yang mungkin menurut kita itu gak wow, itu ternyata bisa jadi motivasi untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi sebenarnya lebih kepada fokus dengan apa yang kita punya sekarang. Jadi bukan apa yang tidak punya ya. Fokus dengan apa yang kita punya sekarang, konsisten, kasih hati, benar-benar sadar untuk menjalani hidup. Dan ya kalaupun misalnya ada masalah, jangan cepat-cepat gusar. Jangan cepat-cepat marah gitu ya. Tapi lebih ke sadar betul aja sih kayak, oh iya, sekarang aku lagi punya masalah, solusinya apa gitu. Jangan cari siapa yang salah, siapa yang ini, ya gitu. Dibiasakan untuk kayak, okay, ini solusinya apa sih gitu.
1: Kalau boleh tahu nih kita, udah jam 10. Seru banget ya kita ngobrol. Satu menit nih, Mel, kamu boleh dong tadi sempat ditanyain Adam juga medsosnya. Medsos kamu dan mungkin medsos bisnis kamu ini.
0: Teman-teman bisa pantengin aku medsos pribadi ya. Ini buat yang teman-teman yang kenal di Melisa Nabolon. Atau mungkin juga kalau misalnya kalian mau mampir ke medsos kita di Jasa Wartikap itu bisa di Sugar Stick.
1: Sugar Stick. Akun pribadinya Melisa.
0: Ini jarang sekali aku mempromosikan karena kita itu sebenarnya bekerja tanpa
1: promo,
0: tanpa menunjukkan muka ya di sana.
1: Iya.
0: Jadi ini eksklusif nih ceritanya. Jadi inilah orang-orang di balik akun itu.
1: Dan kalau kalian juga mau mungkin cari open trip juga, Melisa open trip juga ke berbagai negara penjuru, utara, selatan, timur, barat, bahkan sampai ke Antartika.
0: Oh my god, Antartika nggak tuh.
1: Ada yang mau kamu sampaikan juga ke Melisa atau sama hardliner?
2: Buat Melisa, thank you banget nih untuk sharing-sharingnya. Dan mungkin nanti someday kalau misalkan aku lagi butuh tiket bisa dibantu kali ya. Jalur internal.
0: Kalau kita sebutnya orang dalam.
1: Oke, thank you guys. Ada Babang Adam dan juga Melisa. Sukses buat kalian berdua. Nanti minggu depan ada lagi teman kita, ada Kak Kartika yang bakal join. Semoga tidak ada perubahan ya. Thank you sekali lagi buat semua hardliner yang sudah bergabung di TikTok Hardline FM. Udah sudah komen juga, dan juga dari WhatsApp, dan semuanya yang sudah tap-tap live-live dan share-share. God bless you.
0: Bisa
1: kita pamit. Bye-bye.
0: Bisa ke Mars.
1: Ya, kita pamit dari Go Generation of Life. Keep spirit. Dan thank you buat kalian semua. Tetap stay tune di 100.6 Thailand Radio.
0: Happy weekend.
1: Happy weekend. Bye-bye.

broke high school kids.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sahabat sehat, musim kemarau telah tiba. Cuaca yang lebih panas dan udara yang kering mengharuskan kita untuk lebih peduli terhadap kesehatan diri dan kebersihan lingkungan. Dengan langkah-langkah sederhana, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan menjaga kualitas hidup tetap baik. Pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan minum air yang cukup setiap hari. Jangan menunggu sampai merasa haus. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, istirahat yang cukup, serta tetap aktif berolahraga agar daya tahan tubuh tetap terjaga. Saat beraktivitas di luar ruangan, gunakan pelindung seperti topi atau payung dan usahakan menghindari paparan sinar matahari secara langsung pada siang hari yang sangat terik. Musim kemarau juga mengharuskan kita lebih bijak menggunakan air bersih. Gunakan air secukupnya, periksa saluran air agar tidak bocor, dan jaga kebersihan tempat penyimpanan air. Selain itu, mari kita jaga lingkungan tetap bersih, buang sampah pada tempatnya, dan hindari membakar sampah karena asapnya dapat mencemari udara serta mengganggu kesehatan pernapasan. Meskipun sedang musim kemarau, kita tetap harus waspada terhadap demam berdarah. Lakukan gerakan 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah air, mendaur ulang barang bekas yang dapat menampung air, serta melakukan berbagai upaya pencegahan lainnya agar nyamuk tidak berkembang biak. Apabila ada Anda anggota keluarga mengalami demam tinggi, diare, sesak napas, atau tanda-tanda dehidrasi seperti lemas dan pusing, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Mari kita jadikan musim kemarau sebagai momentum untuk semakin membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Ingat, kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan tubuh yang sehat dan lingkungan yang bersih, kita dapat menciptakan keluarga yang bahagia, masyarakat yang produktif, dan Kabupaten Tangerang yang semakin sehat. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang mengajak seluruh masyarakat untuk terus menerapkan GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Mulailah dari diri sendiri, mulai dari keluarga, dan mulai dari lingkungan sekitar. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Heartline Radio, your

Hey, hey, September. Tahun boleh hampir berganti, tapi cerita belum berhenti. Mimpi masih bisa dikejar, harapan masih bisa dinyalakan. Jadi, jangan bilang terlambat. Start again. Keep going. Keep believing. September, bersama Heartline Radio, your family station.

0: Shalom saudara pendengar,
1: 听众朋友, 平安.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: 谢谢您收听普通话节目.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。 如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是Yaski的网站 yaski.co.id收听.
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您. 明天再见.
2: Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Soft Harm dan Kesehatan Mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Self-harm atau perilaku melukai diri barangkali ya, yang lebih nyaman mungkin kita mengerti, ini ada satu perilaku melukai diri sendiri yang disengaja, yang dapat menyebabkan perdarahan, memar, rasa sakit, yang sebetulnya itu ditujukan untuk menyebabkan kerusakan tubuh yang ringan ya, tapi tanpa disertai satu niat untuk bunuh diri ya. Self-harm banyak terjadi pada anak-anak muda ya, betul, karena pada di epidemiologinya kasusnya banyak terjadi pada remaja akhir hingga dewasa awal. Nah sekarang memang kasus yang ada itu mungkin remaja-remaja awal juga sudah banyak kasus yang muncul di permukaan ya, di dalam praktek kami sehari-hari juga banyak sekali anak-anak, kalau kasus yang saya temui itu paling muda SMP ya, SMP kelas 2. Nah ini self-harm ini bukan satu usaha untuk bunuh diri ya, ini melukai diri yang tujuannya hanya untuk mengurangi ketidaknyamanan dari mereka yang melakukannya. Ini adalah satu fenomena perilaku yang maladaptif dari seseorang. Jadi kalau dibilang apakah ini satu kelainan jiwa, nanti dulu, karena ini adalah satu perilaku ya, perilaku yang maladaptif. Pun perilaku ini sendiri bisa kita temui pada beberapa keadaan kasus gangguan mental.

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartline FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartline FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
2: Good morning, 100.6 FM.

0: Self-harm dan kesehatan mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Penderitanya itu gambarannya seperti apa ya? Mereka remaja yang tidak bisa meregulasi emosinya, mungkin dia mendapatkan satu permasalahan baik dari lingkungannya atau masalah dari relasinya atau masalah-masalah. Sebenarnya masalahnya bisa masalah yang sehari-hari, tetapi dia tidak mampu mengekspresikan, menyelesaikan masalahnya sehingga timbul emosi yang negatif. Emosi yang negatif itu seperti misalnya sedih, tertekan, merasa bersalah dan sebagainya ya. Ini kan perasaan yang nggak kelihatan ya, perasaan tidak nyaman itu tidak kelihatan. Dan ini diekspresikan dalam satu perilaku, tindakan melukai. Ini sebetulnya mau mengekspresikan, tetapi karena tidak tergambar kondisi tekanan ini, sehingga dia mengekspresikan dalam bentuk perilaku yang maladaptif. Kan kalau ada sesuatu kita mengekspresikan ya, yang tidak nyaman kita ekspresikan. Nah banyak remaja akhir ataupun dewasa awal yang memang memiliki satu masalah yang tidak dapat diekspresikan, sehingga dia mengalihkannya dalam bentuk perilaku yang lebih terlihat, yang lebih bisa dia kontrol gitu. Jadi dengan melakukan tindakan melukai diri, apa yang terjadi setelah dia melakukan tindakan melukai diri? Merasa nyaman. Tapi persoalannya kan tidak selesai ya. Jadi meregulasi emosi yang tidak baik ini akan timbul lagi kemudian setelah melakukan tindakan self-harm. Kenyataan persoalannya kan tidak selesai, jadi akan terus melakukan tindakan yang berulang karena ketidaknyamanan akan muncul kembali. Persoalan nyata akan timbul kembali. Kalau tadi dibilang apakah orang yang introvert, ya memang mereka yang melakukan tindakan ini yang mungkin bukan orang yang mudah terbuka ketika dia menghadapi permasalahan ya. Mungkin boleh dibilang istilah introvert, tapi tidak selalu orang introvert akan melakukan tindakan self-harm gitu ya ketika dia menghadapi persoalan. Tetapi banyak dari mereka yang memang tidak terbuka ketika menghadapi persoalan, dia tidak punya rekan atau circle di mana ini bisa menjadi pemenuhannya untuk menyampaikan problem yang dihadapi. Demikian. Okay. Dan gambaran dari mereka yang mereka yang melakukan tindakan self-harm ini biasanya dari beberapa kasus dan dari beberapa penelitian dikatakan memang ada faktor-faktor
0: keturunan
1: eksternal dari lingkungan keluarga yang memang komunikasinya kurang baik gitu di tengah keluarga. Sehingga memang orang ini tidak terbiasa untuk mengungkapkan sesuatu.

0: Self-harm dan kesehatan mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Orang bilang self-harm itu pasti identik dengan cutting. Ya, memang yang paling sering adalah cutting ya. Miris atau menggoreskan dengan benda tajam. Kemudian ada dengan menarik rambut. Kemudian ada dengan membakar diri dengan rokok, misalnya memberikan perlukaan. Kemudian ada yang dengan memukul, membenturkan kepala. Kemudian yang lebih ekstrim lagi mungkin menggunakan zat-zat toksik, zat-zat yang beracun ke dalam tubuh, atau penggunaan narkoba atau penggunaan alkohol pun itu merupakan satu tindakan self-harm. Dari penelitian didapatkan bahwa kita punya namanya hormon kebahagiaan ya, endorfin, dan kemudian ada cairan kimia yang namanya dopamin yang bisa memberikan rasa nyaman. Dopamin ini juga ditemukan pada orang-orang yang menggunakan zat adiktif ya. Setelah mengkonsumsi zat adiktif ini, dopamin sangat meningkat di dalam otak. Ini memberikan rasa nyaman, rasa tenang, rasa bahagia. Demikian juga dengan endorfin ya. Endorfin itu orang bilang namanya hormon kebahagiaan ya. Nah, faktanya ketika orang sudah melakukan tindakan self-harm ini, beberapa cairan kimia ini meningkat di dalam otak gitu. Mungkin ini yang membuat mereka kembali melakukan. Jadi seperti ada ketagihan atau kembali melakukan tindakan yang berulang. Namun ini menambah stresornya, ini tidak selesai loh. Harusnya kan kalau nyaman stop ya.
2: Iya, iya.
1: Kan sudah nyaman. Namun kemudian faktanya bahwa persoalannya tidak selesai. Emosinya tidak terekspresikan dengan baik sehingga dia akan tertekan, apalagi setelah melakukan tindakan self-harm ada rasa malu, rasa bersalah, dan ini menimbulkan tekanan kepada penderitanya. Dan kita tahu self-harm ini dilakukan karena seseorang memang mengalami tekanan, tidak dapat meregulasi emosinya, ada rasa tidak nyaman yang kemudian diekspresikan dengan perilaku melukai diri. Jadi setelah nyaman, faktanya persoalannya masih ada. Dia menjadi malu, merasa bersalah gitu ya. Dan ini memberi tekanan kembali. Nah setelah ada tekanan, ada dorongan lagi untuk nyaman, yaitu melakukan tindakan self-harm. Sehingga pada umumnya mereka yang melakukan tindakan self-harm pasti berulang, umumnya berulang.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Semesta tidak mengajarkan kita cara hanya meminta, tapi cara bersyukur. Semesta dan Tuhan tidak butuh permintaan yang rumit dan berulang-ulang. Mereka merespon energi rasa syukur Anda, bukan dari tuntutan Anda. Ketika fokus pada rasa syukur atas yang sudah Anda miliki, maka otomatis itu membuka pintu menerima lebih banyak hal baik dalam hidupmu. Bersyukur adalah bahasa universal yang akan menghubungkan Anda dengan aliran energi positif. Bukan tentang seberapa keras Anda meminta, tetapi seberapa dalam Anda menghargai hal-hal yang sudah Anda miliki. Bahkan dalam kekurangan pun banyak hal yang bisa disyukuri. Dan inilah kunci untuk menerima lebih banyak berkat dari Tuhan. Tuhan dan semesta tahu apa yang terbaik bagi dirimu, bahkan lebih daripada yang Anda bayangkan. Saya terbiasa bersyukur bukan karena saya memiliki ratusan karyawan, bukan karena banyak outlet atau omset ratusan juta per bulannya, tapi saya juga memiliki kebiasaan bersyukur ketika saya untuk jajan saja harus membantu orang tua saya merintis usaha Gado-Gado Boplo. Ayo bangun kebiasaan bersyukurmu untuk menentukan berkat dan dari ucapan syukur yang akan terus mengalir dalam hidupmu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Soft Harm dan Kesehatan Mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Penelitian beberapa orang melakukan, jadi ada satu populasi mereka yang melakukan tindakan bunuh diri setelah dilakukan studi atau penelitian, ternyata 70%-nya dari mereka yang melakukan bunuh diri ini pernah melakukan self-harm. Jadi artinya potensial sekali bahwa perilaku self-harm ini kalau kita tidak tangani, ini akan berlanjut pada bunuh diri. Dan memang self-harm ini merupakan faktor resiko yang signifikan untuk percobaan bunuh diri. Gitu.

0: Self-harm dan kesehatan mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Proses menyakiti diri ketika terjadi perlukaan, dia bisa menggambarkan nyeri atau ketidaknyamanan emosionalnya itu bisa tergambarkan. Kalau kita tertekan, misalnya sedih, marah, merasa malu, itu kan tidak terlihat ya. Tapi kalau dirasakan gak nyaman gitu ya. Mau ngapa-ngapain tuh gak tahu, ini gimana sih menghilangkan ini. Nah, ini dialihkan dalam bentuk yang nyata, yang bisa terkontrol oleh penderitanya melalui tindakan self-harm. Nanti kalau dibilang, ini kan menyakitkan. Jangan salah, mereka melakukan tindakan self-harm, dia merasakan proses ketika luka itu ada, kemudian mengalami perubahan dan akhirnya relief, itu menggambarkan

emosinya yang sudah mulai lirih. Tapi sebetulnya kan tidak. Setelah dia melakukan tindakan self-harm, ada rasa malu, tetap ada rasa bersalah. Dan rasa tertekan ini, emosi negatif ini kembali mendorong dia untuk melakukan tindakan self-harm. Makanya selalu berulang.

0: Ya, 100.6 Heartland Radio, kita kembali bersuka cita.
1: Iya.
0: Dengan acara kita
1: Nostalgia,
0: Nostalgia Reborn.
1: Bersama dengan tiga cowok bertopi yang ganteng-ganteng.
0: Betul.
1: Paling ganteng di Banten.
0: Iya, dan ini kemarin saya izin, jadi hari ini full.
1: Kita puas-puaskan hari ini ya.
0: Iya, karena memang
1: saya juga izin kemarin.
0: Iya. Kemarin Bung Jeff solo karir.
1: Solo karir
0: dia. Kalau kita sekarang jadi solonya solo WC.
1: Solo tigo.
0: Solo tigo.
1: Iya, tadi kemarin solo satu kan, sekarang solo tigo.
0: Luar biasa. Jadi kita sekarang ini ketemu saya Yus Manto.
1: Saya dengan siapa?
0: Dengan siapa
1: kali? Saya dengan Peter.
0: Dengan Om Pit dan juga suaranya dengan
1: tunggu.
0: Bung Jeff.
1: Coba
0: suaranya.
2: Selamat siang.
1: Oh, ayo, ya.
2: Dicoba ya. Dicoba. Karena suara lagi enggak enak juga.
0: Iya, cuman memang suaranya okay lah ini kalau
2: gitu ya?
0: Memang ya seputar daerah-daerah Karawaci okay,
2: ya okay.
0: Kan.
2: Apa di luar itu enggak ya? Di luar itu enggak. Sorry ya, Heartlanders. Suara lagi enggak enak.
0: Kurang enak
2: tenggorokannya.
0: Ya. Nanti mungkin
2: cuaca, ya?
0: Ikut minum ini capanda.
1: Oh iya, panas, buat panas dalam ya.
0: Panas dalam. Panda itu panas dalam.
1: Panas dalam panda ya.
0: Kalau panci?
1: Panas di ciang-ciang.
0: Oke. Om Pit kita yes. Dan saat ini dan Bung Jeff, apa tema saat ini kita? Tadi lagu ada September ceria.
1: Iya.
2: Kita sudah masuk bulan September.
0: Nah, berarti ini sudah berkaitan dengan hal-hal apa yang ada di bulan September ini kan? September ceria ya, gitu.
1: Ini si Vina tadi udah menyambut kita dengan September ceria.
0: Betul.
1: Tau gak kenapa lagu ini disebut September ceria?
0: Kenapa tuh?
1: Yang arang kan James Sunda yang arang. Lalu yang bikin aransemennya ADMS.
0: Yes.
1: Ini lagu ini timeless banget nih. Timeless tuh artinya enggak ada umurnya. Ada terus lagu ini. Kenapa?
0: Jadi tak tergantikan.
1: Bener, karena gini. Setiap tahun menjelang masuk September kata orang Jawa kalau berber itu artinya hujan berhari-hari. Hujannya berber kata orang Jawa. Nah, kenapa kita dibilang September ceria? Karena itu di penghujung kemarau dan memasuki bulan-bulan hujan.
0: Oh.
1: Makanya dibilang
0: di
1: September ceria.
0: Kemarau panjang.
1: Nah, kan gitu kan. Nah. Jadi dari kata-kata itu ini kan sebenarnya doa kan, harapan kita kan bener lah. Berapa hari ini kita panas banget kan?
2: Bener.
1: Apalagi betul. Bung Jamin keluarganya di Palangka.
2: Waduh,
1: itu gimana Bung?
2: Aduh Om, kasihan Om.
1: Kasihan ya?
2: Ispa semua Om.
1: Aduh kasihan.
2: Itu
1: istri sama anak gimana sehat semua tapi?
2: Istri sampai sekarang nih masih batuk gitu.
1: Aduh tuh.
2: Jadi susah tidur, susah bernapas.
1: Iya ya.
2: Kasihan sih teman-teman.
1: Ini terparah ya.
2: Pembakaran banget.
0: Kebakaran hutan ya.
2: Banget.
1: Kita enggak ngomong kebakaran, pembakaran hutan.
0: Pembakaran
1: jadinya kebakaran
2: dan negara tetangga udah komplain.
1: Komplain.
2: Cuman kata menteri angin tidak ber-KTP, Om.
1: Oh iya. Angin enggak punya KTP ya. Aduh, jadi enggak ada imigrasi ya. Jadi semuanya kemana aja dia mau ya.
0: Jadi kita di bulan September ini turut prihatin juga ya.
1: Prihatin dan kita berharap hujan itu mulai turun.
0: Iya.
2: Benar. Baiknya begitu sih Om.
1: Iya.
2: Walaupun sudah ada bantuan dari Jepang kemarin juga, cuman kondisinya memang agak sulit. Airnya juga kering Om.
1: Kering.
2: Di sungai Baritonya.
1: Iya, Barito kering.
0: Kemarau ya.
1: Kemarau. Lihat tuh tongkang-tongkang batu barang kandas di pasir yang kering itu kan biasanya mereka lewat seenaknya aja kan. Tuh,
0: Di daerah apa tuh? Daerah Pati tadi saya itu.
1: Kebakaran juga. Ada,
0: bukan, jadi kemarau tuh sungainya. Ternyata ikan-ikannya pada keluar ini
1: keluar. Iya, ikan sapu-sapu juga.
0: Iya.
2: Dan anak saya udah daring Om, dari seminggu, dua minggu yang lalu. Nah, tapi kondisinya sekarang ekonomi lagi tinggi Om.
0: Okay.
2: Bahan kebutuhan pokoknya.
1: Iya, karena nggak ada jalur pengiriman. Akhirnya lewat udara sama darat. Sedangkan di Kalimantan kan darat kan agak jauh ya.
2: Benar.
1: Akhirnya mau nggak mau mesti udara.
2: Dan penerbangan banyak yang ditunda.
1: Iya, karena asap.
2: Iya, berasap.
1: Gimana mau ngirim?
2: Jarak pandangnya.
1: Benar.
0: Jadi kita turut perhatiin untuk pembakaran hutan.
1: Betul.
0: Itu.
2: Pembakaran.
0: Dan juga.
2: Dan
1: dapat videonya nggak? Kemarin saya dapat video yang dengan jarak 20 langkah orang udah nggak bisa ketemu lagi.
2: Iya, benar.
0: Langsung tuh, banyak kayak ini ya.
1: Jadi gini,
0: asap ya.
1: Masus jalan nih, Masus dong. Aku lihat Masus nih. Mas hitung 1 2 3 4 5 6 7 pasti pas hitung Masus bilang 10 Masus udah enggak kelihatan.
0: Oh, iya. Langsung
1: saking pekatnya.
0: Wah.
2: Saking pekatnya.
1: Iya.
0: Oke, semoga itu cepat berlalu ya.
1: Cepat berlalu ya, kita berdoa ya Indonesia pulih dari asap.
0: Dadah. Jadi, itu ya. Prihatin kita untuk ini. Kita tetap mendoakan itu segera berlalu dan berakhir
1: dengan musim hujan yang bagus lah.
0: Oke, berkaitan dengan September ada cerianya, berarti kita betul. Harus juga ceria.
1: Kita ceria
2: harus dong. Ada.
0: Harus semangat, ya
2: harus
0: kan?
2: Ceria.
1: Kita harus joget-joget. Joget-joget.
2: Ini disapa juga yang di TikTok okay, ya.
0: Halo TikTok ya.
2: Halo, teman yang ada di TikTok bisa langsung request ya. Lagu di sini.
0: Kita ya. Juga menyapa dari
2: ada yang masuk
0: WhatsApp kita.
2: Iya.
0: Saya akan bacakan untuk oke, sebentar. Ibu Mutiara Ibu Rita Mutiara, Nostalgia Reborn, selamat siang. Wah, Pak Yus dan Bung Jeff, Om Pit, selamat tugas sampai tuntas melayani di Nostalgia Reborn. Mau request lagu, Walau Hati Menangis. Waduh,
2: Panca,
0: Ponda A.
2: Sudah ada.
0: Kirim salam untuk sobatku yang semua, Oma Yati di Batam, Oma juga Doni, Bang Timo Ardante, Bang Dika Arwan, Bang Toga, Mas Chandra, Pak Li, Bang Roman, Mbak Sari, Yohana, Pak Darwin, Mbak Versi Ragil, dan juga Bang Yose. Dan semua penyiar dan kru Hotline, selamat menikmati lagu-lagu yang disuguhkan. Dan juga terima kasih buat yang memutarkannya dan sudah di absen 1 RW katanya.
1: Iya, itu absen semua tuh isinya tuh ya.
0: Tuhan berkati. Dan di sini Parung Panjang panas full 34 derajat
2: wow.
0: Celcius.
2: 34 ya. Panas ya? Banget tuh.
0: Panas-panas 34.
2: Terasa banget.
0: Iya kan? Mungkin Om Pit dari akan membacakan juga.
1: Oke, yang mana ya. Nih? Yang mana?
0: Nah, ini.
1: Oke, dari Kak Yohana Rumagit di Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Selamat siang Bung Yus, Bung Jeff, Om Pit. Welcome to September. Yes, September.
0: September.
1: Wih, dia mau request lagu dong, Earth, Wind and Fire, September. Do you remember that thing?
2: Okay.
1: Walking along September. Wah, keren ya. Kita cariin ya, yeah. Earth, Wind and Fire-nya ya. Kirim salam buat semua pendengar setia radio Heartline dimanapun berada, di WA Group, di TikTok. Ucapannya SKS Slam Kompak Selalu. Kira-kira di zaman dulu ya. SKS Slam Kompak Selalu Bu di udara.
0: Kalau SKS Sistem Kebut Malam.
2: Itu, ya, itu betul. Judul lagunya kalau enggak salah September Heart Classic ya.
1: Judulnya September.
2: Iya September.
1: Ya, ada Earth, Wind and Fire ya.
0: September.
1: Buat Bung Yus, Bung Jeff, Om Pit, selamat bertugas sampai tuntas. Happy weekend. God bless you always.
2: Okay.
1: Lalu ini ada temanku juga nih. Thank you ya Johanna. Temanku namanya Feby Sangkaeng, alumni Oret Labora.
0: Anak OL.
1: Dia bilang, bro gue dengerin nih. Dia lagi di jalan. Hati-hati di jalan ya Feby. Oma hati-hati di jalan ye.
0: Gitu.
1: Kalau makan jangan lupa kirim-kirim ke Heartline.
0: Itu di daerah mana?
1: Gak tahu nih dia lagi posisi di daerah mana. Tapi kayaknya mungkin sekitar Jakarta Selatan ya.
2: Oke.
0: Okay. Gitu. Berarti yang Jakarta Selatan ini ada Mbak Sari. Mbak Sari di Jaksel nih. Halo Nostalgia Reborn, selamat siang Bung Peter, Bung Yusmanto, Bung Jeff. Halo Mbak Sari, salam jumpa, salam sehat semuanya, selamat bertugas, tetap semangat bro. May I request lagu Ada Rindu Untukmu, Pance.
2: Yeah.
0: Atau The Power of Love, The Power of Love, Celine Dion. Thank you untuk host bertiga, happy weekend dari Ibu Sari di Jaksel. Dia bilang ada panas panci ya bro. Tadi panci. Kita panas panci.
1: Apa panas siang panci. Atau panas cekali
0: yang di atas kompor panas dia bilang katanya kan. Kalau nanti bisa ini dong masak air gitu
2: panci. Biar
1: masak air
2: biar matang.
0: Oke, itu dari Mbak Sari. Dan kemudian
2: Bang, nanti pantau-pantau di TikTok di situ aja, di HP.
0: Di HP ya, oke. Okay. Nah,
2: saya agak sekali doang untuk ngomong ya, karena
0: siap.
2: Enggak.
0: Dari Opung Royce.
2: Ya.
0: Salam, Heartline Nostalgia, Bung Jeff, Om Pit, dan Bro Yusmanto. Wow, apa kabar? Halo, sehat?
2: Siang.
0: Semua tensinya dari...
2: Siang.
0: Ya, Tias Darastika, senyumlah atau kasih ciptaan Gombloh.
2: Gombloh.
0: Salam untuk Victoria Silitonga, Bung Daniel Sasando,
2: yeah.
0: Ragil Z, Dika Manuntun Arwan, Dek Sari, Dek Titi di Jalan Kano, Kelapa 2, dan Dek Indah Prihatin. God bless. Ya, oke, God terima bless. Kasih Opung Loy. Kita akan nanti putarkan lagunya yang akan yang ciptaan dari Gombloh tadi yang dibawakan oleh Tias Darastistika.
2: Ya. Yeah.
0: Oke.
2: Nanti kita cariin.
0: Kita cari ya. Banyak juga nih request-requestnya.
1: Mari kita bacain aja.
0: Bu Rince, waduh Bu Rince nih ngasih jempol.
2: Jempol.
0: Salam Bu Rince. Wah, terima kasih nih Bu Rince yang ngasih jempol ya. Ya. Jempol manis ya.
2: Jempol manis.
0: Kemudian sama yang lain dari lain TikTok ada yang kita harus kita bacakan?
2: Bisa dilihat dipantau di
1: Oke, okay, aku lagi buka TikTok.
2: Om bisa di ini. Ada yang ini juga sih yang dengerin melalui TikTok.
1: Yang setia dengan Heartline FM di Nostalgia Reborn di TikTok. Terima kasih sudah bergabung. Ini kita lagi bukain.
0: Oke.
1: Di mana TikToknya?
2: Ada Ibu Icu. Halo Bung Jeff, Bung Pit, Bung Yus, selamat siang.
1: Hai Bu Icu.
2: Salam sehat selalu. Bu Icu minta lagu apa ya? Selamat bersiaran Bapak dari Bang Daniel Sasando.
0: Oh, ini Bu Icu request lagu September Ceria. Tadi kita September, sudah putar ya.
2: Sudah putar ya, Bu.
0: Dari
2: Vina Kalinata. Halo semuanya yang di TikTok.
0: Hai hai.
2: Ini suara saya agak kurang ini ya, kurang baik. Cuman saya mencoba menemani senior-senior berdua.
0: Tetap menemani ya walaupun
2: Bu suaranya. Bu Icu tadi lagu perdananya udah ya waktu udah. Kita masuk. Oh, itu ada Pina sudah September ya, ceria. Betul,
1: September cerianya udah.
2: Oke.
1: Tetap kita ceria ya Bu Icu ya di September ya.
2: Kita Bang ke request dulu ya.
0: Boleh, kita langsung putarkan.
2: Ada dari Bu Mutiara tadi yang minta Pace Pondang. Itu walaupun hati menangis.
0: Wah. Siap.
2: Ini dia okay. Lagunya.

0: Jamu-jamu. Jamu Pak, monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya Mbak E.
3: Cerdas berbisnis. Berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
4: Yang pintar belum tentu cocok dalam tim. Banyak perusahaan terobsesi mencari karyawan pintar, nilai tinggi, pengalaman hebat, kemampuan luar biasa, semuanya terlihat sempurna. Tapi ada satu kenyataan yang sering diabaikan, karyawan pintar belum tentu cocok bekerja di dalam tim. Hardliners, sebuah bisnis tidak dibangun oleh kemampuan individu, bisnis dibangun oleh kolaborasi. Ada karyawan yang sangat cerdas, tapi sulit mendengar, sulit bekerja sama, sulit menerima masukan, dan menghargai karyawan lain. Akhirnya, jadi konflik, gesekan, ketegangan, dan produktivitas menurun. Karena kecerdasan tanpa kerendahan hati sering jadi masalah. Tim hebat bukan kumpulan karyawan yang pintar, tapi kumpulan karyawan yang mampu bergerak ke arah yang sama, mampu berbagi peran, saling mendukung, saling melengkapi. Kadang karyawan yang kemampuannya biasa saja bisa memberi kontribusi besar, karena dia bisa bekerja sama, bisa dipercaya, bisa diandalkan, dan mau terus belajar. Sementara karyawan yang sangat pintar bisa jadi hambatan kalau egonya terlalu besar. Jangan salah, kemampuan itu penting, tapi karakter juga penting. Kompetensi membuat karyawan diterima, tapi karakter membuat karyawan bertahan. Karena pada akhirnya, bisnis adalah permainan jangka panjang. Dan permainan jangka panjang membutuhkan kerjasama tim yang kuat. Dan ingat hardliners, lebih mudah mengajar keterampilan pada karyawan yang punya sikap baik daripada mengubah sikap buruk karyawan yang merasa dirinya paling pintar. Karena tim yang kuat tidak dibangun oleh ego yang besar, tapi tim yang kuat dibangun oleh tujuan yang lebih besar. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Oke, Heartland Nostalgia Reborn. Kembali kita tadi
1: dari Tias ya. Senyumlah kasih. Kekasih.
0: Bukan lagu. Lagu dari Opung Roy. Ya Opung Roy ini ya. Lagu.
2: Tapi hebat lo Gombrong bikin lagu itu.
1: Biasanya kan enggak nyangka ya.
2: Iya, biasanya kan.
0: Lagu kemerdekaan biasanya kan. Yang gebiar-gebiar
2: ya apa. Di malam Minggu gitu kan enggak bisa lagu gitu. Ya. Tapi dia bisa bikin lagu serius lo Almarhum Gombrong tuh hebat lo.
0: Jadi benar-benar dia
1: menyangka, ya?
2: Iya.
0: Punya banyak talenta juga nih.
2: Benar, benar.
1: Iya.
0: Lagu dari Gomblo tadi ya.
1: Gomblo.
2: Iya.
0: Iya, Gomblo.
1: Gomblo.
0: Oke, kita kembali untuk membacakan untuk request ya. Tadi untuk dari Pak Wardiono. Wardiono dari mana?
2: Cengklong itu mana?
0: Di daerah Tangerang, daerah sini nih, daerah apa, mau ke arah mana nih?
2: Utara, Tangerang Utara atau Tangerang?
0: Kabupaten.
2: Oh, Kabupaten. Oh, iya, ke sana berarti.
0: Oke, dari Pak Wardiono di Cengklong mau request lagu judulnya Kisah Kasih di Sekolah. Dari Obi Mesak. Salam buat Opung Roy dan Bapak Toto, Bapak Hadi Santoso, Bapak Coki Panjaitan, Bapak Doni, Oma Yati, Oma Maria, Ibu Sari, Ibu Nurani, Ibu Rince, Ibu Yohana Rumanggit, Ibu Dona, Ibu Indah, Ibu Iren, Ibu Icu ya, Ibu Icu, dan juga buat seluruh pendengar dan penyintas Heartland Request. Nostalgia ini ya, semoga terhibur dan dengan lagu-lagunya juga buat Bung Jeff dan rekan-rekan selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat dan sukses selalu.
2: Wow.
0: God bless you. Wah, ini dari Pak Wardiono.
2: Pak Wardiono hebat loh, dia punya listnya loh.
0: Oh iya, dia benar-benar sudah teratur nih untuk menuliskan requestnya di WhatsApp. Keren.
1: WhatsApp.
0: Iya kan?
2: Benar-benar hotliners abis.
0: Yes.
1: Ada Kak Sinta sudah bang?
0: Kak Sinta belum. Ini kita akan bacakan untuk salam, shalom. Wah. Masih yang bertiga, Bung bertiga, ganteng-ganteng ya.
2: Oh iya dong.
0: Nah, burju-burju. Requestnya Phil Collins, dance into the night. Mat bertugas, Bung bertiga selalu sehat dan penuh semangat. Salam kompak di udara selalu. Happy weekend, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Moliate Godang, terima kasih. Oke.
1: Ada lagi?
0: Ada lagi. Ibu Rince, coba Ibu Rince, Om Pit yang membacakan.
2: Dari Ibu Rince, selamat siang Om Pit, Bung Jeff, Bung Yusmanto. Saya mau minta diputarkan lagu yang judulnya Peluk dan Lepaskan dari Victor Huta Barat. Salamnya untuk semuanya saja dan untuk yang bertugas. Selamat melayani.
1: Ya. Terima kasih.
2: Selamat terima kasih.
0: Terima kasih Bu Rince.
2: Victor Huta Barat judulnya Peluk dan Lepaskan.
0: Dari Om Victor Huta Barat.
1: Yang di TikTok adakah?
0: TikTok
1: semuanya yang di TikTok.
0: Oke. Okay. Ya,
1: boleh dibaca-bacain.
2: Hola TikTok. Di sini ada belum ada.
1: Belum ada.
2: Ya. Jadi setelah Ibu Rizka lalu aku jawab Bu Sari, lalu ada ada Barani Shop, apa itu? 7 Barani Shop.
1: Oh.
2: Baru join.
0: Ya. Oke.
2: Okay. Katanya Bu Sari begini. Bung Pit, cerita September hanya panas banget, belum turun hujan. Ha.
1: Iya,
2: kita doain ya, Bu.
0: Ya. Segera turun.
2: Semoga turun di seluruh Indonesia.
1: Semoga turun segera. Ya.
0: Waktu itu ada hujan, teman. Itu kayaknya hujan itu ya.
2: Apa? Benar.
0: Rekayasa ya.
2: Rekayasa. Ya, aku baca di aku lihat di Google ya. Mm-hmm. Aku baca apa? Aku search di aku tanya sama AI.
0: Nah.
2: Apa akibatnya kalau air sungai turun?
0: Oke.
2: Okay. Kalau akibatnya air sungai turun, air laut masuk ke sungai.
0: Oke. Okay.
2: Nah kalau air laut masuk ke sungai itu bio ekosistemnya sungai akan berubah dari air tawar menjadi air asin.
0: Jadi
2: dan itu akan mematikan beberapa ikan-ikan dan lain-lain sehingga sampai ke titik terakhir sehingga akhirnya terjadi ketimpangan.
0: Jadi ekosistemnya di situ, terganggu ya.
2: Yang biasanya tawar nah gitu nanti pada saat hujan. Airnya baru balik lagi, tapi kan kita nggak tahu kapan. Nah itu jadi kalau kemaklaman kering itu berbahaya kalau air laut masuk ke sungai.
1: Oke. Tadi Kak Piska tadi Nuriyah ya, request lagu 5 minutes itu rupanya tahun 95. Oke, nanti kita puterin.
0: 5 minutes dari mana? Oh, 5 minutes yang oke.
2: Okay. Oh, 5 minutes.
1: Iya. Yang dari Fiska Nuriyah.
2: Judul kita lagunya puterin. Apa itu?
0: Judul lagunya 5 minutes apa dia?
1: Dia judul lagunya Selamat Tinggal. Selamat Tinggal.
2: Oh,
1: masa lalu. Aku kan bertanya.
0: Oh ya, bisa.
1: Iya, iya, iya.
0: Ya.
2: Boleh.
1: Sip. Siap. Kita akan puterin.
0: Kita putarkan. Ya,
1: selamat siang juga buat di TikTok yang sudah mantau kita. Ada Pak Nartono Subdio, Dep, siapa lagi nih, Barani Shop.
0: Oke.
1: Ya. Bu Rince, Mbak Sari, selamat siang dan tetap stay tune ya di sini ya. Kita tadi akan puterin ini ya, lagu Bu Icu ya. Yang yes. Chris Norman. Kita dengerin dulu kah?
0: Oke, kita dengarkan lagunya.

0: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Ipe Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Ipe Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Ipe Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 08211395 7120. 08211395 7120.
2: Ipe Sleep, I believe in sleep.
0: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda. Jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Dulu, ibuku punya keinginan untuk mempunyai dapur sentral atau central kitchen yang lokasinya strategis dan dekat dengan rumahnya. Saat tahun 1990-an, ibuku pernah bikin dapur sentral di dekat rumahnya dengan cara mengontrak rumah tetangga. Aku ingat sekali saat itu TV7 yang sekarang sudah menjadi Trans7 melakukan syuting di sana. Ketika aku membongkar-bongkar laci, aku menemukan video syuting yang dilakukan oleh semua stasiun TV terhadap Gado-Gado Boplo. Dan aku mulai bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami dengan cara mengirimkan banyak stasiun TV untuk

0: Oke, okay, Heartland Nostalgia Reborn kembali tadi dari lagu Celine Dion ya.
1: Iya.
0: Wow.
2: Celine Dion.
1: Kok suaranya masuk jadi berubah?
0: Jadi kayak gimana tuh?
1: Jadi gitu.
2: Sudah makan?
0: Karena itu dari The Power of Love.
1: The Power
0: jadi
1: of
0: kekuatan
1: love.
0: Cinta.
2: Cinta.
0: Iya kan?
1: Kekuatan yeah. cinta di bulan September.
0: Oke, okay. Wow. Kita bacakan ya.
2: Boleh, ya, silakan. Boleh,
0: dari...
1: boleh. Boleh bacakan, Bapak.
0: Dari wah ini dari Pak Alex atau Koko Alex.
2: Koko Alex.
0: Salam, Cimone. Selamat siang, Om Cikoko Peter, ya. Bung Jeb, Bung Yusmanto di Cimone.
2: Cimone ya, Cimone.
0: Cimone. Cuaca cerah dan panas di Cimone katanya, gitu ya. Kan. Saya Koko Alex di Cimone mau request lagu musik country siang. Yang berjudul Tak Sendiri Lagi dengan penyanyi Tantowi Yahya.
2: Oh. Okay.
1: Tak sendiri.
0: Wow, ini lagu Tantowi Yahya yang iramanya country.
2: Country.
0: Kirim-kirim salam buat Ibu Icu, Oma Clara Herawati di Cimone. Happy Saturday dan happy weekend.
2: Happy weekend.
0: God bless you all. Saya suka lagu-lagu musik country. Wow, ini Koko Alex nih suka musik country.
2: Oke.
0: Okay. Ah. Ya kan. Jadi nanti akan diputarkan lagu dari Tantowi Yahya. Gitu kan.
1: Judulnya, judulnya apa tadi?
0: Judulnya dia merequestnya lagu Tak Sendiri Lagi.
1: Tak Sendiri Lagi.
2: Tak Sendiri Lagi.
0: Jadi okay. dia tidak single.
1: Oh, sekarang sudah tidak sendiri lagi.
2: Kemarin baru bahas itu.
0: Oh gitu ya.
2: Tak
0: ingin
2: sendiri.
0: Tak ingin sendiri.
2: Tak ingin sendiri.
0: Oke, siap. Nanti akan dicari dan juga akan diputarkan. Next, ada lagi dari requestnya dari TikTok?
1: Gak ada.
2: Dari TikTok gak ada. Ya,
1: teman-teman di TikTok sedang berdiskusi.
2: Diskusi. Selamat siang, ada Kak Eva juga yang mantau kita. Selamat siang semuanya.
0: Selamat siang.
2: Yang sudah mantau-mantau, terima kasih. Ngelihat kita bertiga bertopi.
1: Ya. Begitulah wajah kami kalau
0: bertiga bertopi ya.
1: Tapi kalau di jalannya, tolong disapa lah kalau ketemu di jalannya.
0: Di jalan kita nggak pakai topi.
1: Iya.
0: Tapi pakai blangkon.
1: Blangkon.
2: Gitu. Oh, mana saya beli?
0: Blangkon.
1: Oh, iya. Oh, dari Jogja ya?
0: Jogja ya.
1: Kok enggak bawa ini patok bapak ya, patoknya mana?
2: Nah, ke sana lagi lihat mertua yang sakit.
1: Oh, iya betul.
2: Jadi
1: enggak sempat ya.
2: Enggak sempat, Om.
0: Tapi oleh-olehnya tadi itu dia pakai apa? Blangkon.
2: Blangkon.
1: Oh, ya. Oke.
0: Okay. Oke, okay. Bicara tentang September nih kan?
2: September. Iya.
0: September ini kita mau ngapain nih di bulan September?
2: Iya kan? Oh, ada kegiatan.
0: Ada kegiatan September?
2: Ada nanti 23.
0: 23 September. Oh ya, 23 September ada
2: Om datang,
0: kegiatan.
1: Oke, okay,
2: kita sama acara apa?
0: Ini Full Gospel.
1: Oh,
2: di sini, Om.
0: Di sini. Okay.
2: Bareng kita tentang fatherless.
1: Fatherless. Yeah. Oh iya iya, boleh.
2: Ada Pak Suryana nanti.
0: Pak Suryana dan juga dari ini dan di tanggal 23 September itu hari kerja loh.
2: Iya, yeah, event kita kan? HL. Enggak bersama apa-apa. Teman-teman
1: betul, ini. Betul.
2: Tapi jam 6, Om.
1: Jam 6 sore ya?
2: Jam 6 sore.
1: Oke. Aman lah itu.
2: Nanti kita buka link pendaftaran iya. buat yang pengen ikut.
1: Yang pengen ikut ya.
2: Jadi keseruannya bahwa prihatin dengan kondisi anak-anak muda nanti, Om.
1: Betul.
2: Lebih cerita itu.
1: Wes.
0: Ya, topiknya menjadi bapak bagi sesama.
2: Bapak bagi sesama.
1: Memang benar.
2: Hati bapak.
0: Hati bapak.
1: Ya, memang benar. Akhir-akhir ini memang yang sedang terjadi itu ya seperti itu.
2: Iya.
1: Even though mereka ada di dalam rumah sendiri, komplit rumahnya. Kalau yang fathersnya nggak ada orang tua lain cerita lah ya.
0: Yes.
1: Ini di dalam rumah pun bisa terjadi fatherless.
2: Iya. Ya, ya, ya. Itu yang menjadi sharing-sharing pengusaha yang takut akan Tuhan, Om. Sukses, tapi kalau keluarga berantakan untuk apa? Nah itu yang menjadi poin penting dalam kehidupan kan.
1: Mak benar.
0: Jadi catat tanggalnya tanggal
2: 23.
0: 23 September. Itu hari apa ya?
2: Hari
1: hari antara hari Senin sampai Sabtu.
2: Di situ ada, Bang.
0: Oke.
1: Okay.
0: 23 September Rabu, ya? Itu Rabu.
2: Rabu.
0: Rabu 23 September
2: jam
0: di 18 di Heartland Center.
2: Heartland Center lantai 4.
0: Lantai 4.
2: Iya.
1: Jadi benar apa kata The Beatles?
0: Apa tuh?
1: Can buy me love.
0: Oh.
1: Money can buy me love.
2: Yeah.
1: Artinya sekaya-kaya apapun kamu, tapi kalau kamu fatherless,
2: yes.
1: dan fatherless itu gak bisa dibeli dengan cinta, dengan uang.
2: Yeah, bener,
1: itu mesti diadakan sendiri.
2: Yeah.
1: Dan itu perlu waktu.
2: Iya benar. Benar.
1: Dan
2: benar.
1: Tidak hari ini lah, abis ikut itu tuh langsung oke, gue mau berubah. No man, lu mesti rubah sesuatu.
2: Ya.
1: Basicnya dulu. Ya, nah ya. Itu bahaya.
2: Jadi dan itu perlu waktu. Itu kegelisahan sebagai ayah,
1: ya.
2: Sebagai orang tua, sebagai kepala keluarga, melihat keluarga. Jadi ini lebih kepada sharing, menceritakan.
1: Benar.
2: Untuk mengantisipasi kepada yang nanti akan menikah, jangan seperti
1: betul.
2: Itu.
1: Betul. Aku ya. Setuju mengantisipasi.
2: Ya.
1: Kalau mengantisipasi kita bisa masih bisa memperbaiki. Tapi kalau sudah rusak diperbaiki itu nggak bisa. Itu namanya bukan mengantisipasi itu. Repot itu.
0: Tidak bisa tambal sulam.
1: Nggak bisa.
2: Ya, mengingatkan gini om, kalau karakter itu nggak instan.
1: Nggak bisa.
2: Nggak bisa. Jadi butuh waktu kan.
1: Benar.
2: Iya.
1: Kayak suami istri tiba-tiba ada yang selingkuh salah satu. Itu memperbaiki susah.
2: Wow.
1: Mendingan antisipasi dari awal.
2: Ya,
1: itu lebih bagus.
2: Iya
1: ya, kan?
2: Dan ketika selingkuh, menerimanya secara utuh kembali itu gak gampang. Itu saya mengingatkan, ya berarti memaafkan itu juga gak gampang.
1: Gak gampang.
2: Gak gampang. Gak terluka gampang. Kan om?
1: Even though udah dimaafin, tapi tetap cerita itu masih ada.
2: Ya, yes. Ya
0: kan? Jadi masih membekas.
1: Betul.
2: Dalam kan, karena luka kan.
1: Betul.
2: Luka. Nah itu yang ya kita harus bisa mengantisipasi. Jangan sampai seperti itu. Nah ada, itu tujuan kita ya ini nanti membuat diskusi.
0: Ada lagunya itu. Luka tuh. Luka, apa? Luka, luka.
1: Luka.
0: Lupa.
1: Luka, luka, luka, luka.
2: Selamat siang buat Kak Yuli, Kak okay. Krisnawati.
0: Selamat siang.
2: Lagi? The Real, Goto. Terima kasih sudah pantau kita. Terima kasih sudah pengen request silakan ya di yes. TikTok. Kita masih ada waktu. Ada banyak waktu kita
0: masih kurang lebih 1 jam.
1: Banyak kita ya.
2: Ya.
0: Kita bisa cerita-cerita.
2: Banyak yang pantau kita om.
1: Bener.
2: Ada banyak di siang hari ini.
1: Ada berapa ribu mas? Bung Jeff di catatan di.
2: Ada 551.
1: Wih.
0: Udah wow, banyak ya.
2: Mantau kita.
1: Banyak ya.
2: Terima kasih.
1: Oi. Terima kasih banyak.
2: Ada Pak Goto Mulyawan. Tolong dibacain. Hai bro.
0: Katanya. Hai halo.
2: Bung halo bro Yusmanto.
0: Bung Goto.
2: Masih ingat gak?
0: Masih Bung Goto.
2: Saya Goto dari GMI.
0: Yes. Masih ingat.
2: Kok gitu sih bang, berteman kok. Ingat gak bang?
0: Ingat, iya. Bung Goto ini kawan kita, dia di gereja Metodis ya.
2: Metodis ya, GMI.
0: Iya benar ya, GMI. Gereja iya. Di Metodis. Halo, kita dulu anak muda di sana.
2: Oh gitu.
0: Di PGI, PGI oh. Sektor Tangerang. Tapi dulu PGI-nya masuk Jakarta ya.
2: Okay.
0: PGI DKI Jakarta Sektor Tangerang gitu.
2: Oke.
0: Okay. Bung Goto ayo kita, request lagu dong. Apa gitu kan?
2: Oh, Bung Goto.
0: Ya,
2: oh, tadi Goto. Juga ada Mas Kui pelayanan di mana? Kebetulan saya ya itulah pelayanannya di ada Mas, ada pelayanan kita Mas di sini Mas pelayanan.
0: Pelayanan lintas lintas apa? Lintas Sumatera.
2: Lintas Sumatera. Iya.
1: Ini ada Ibu Amperana Nani.
0: Oke.
1: Okay. Hai bapak-bapak ganteng. Ah,
2: terima kasih.
1: Yang menyapa langsung.
0: Bukan terima ganteng kasih, kita.
2: Kasih.
0: Kita ganteng.
2: Ganteng.
1: Semakin
2: ganteng. Ganteng sekali kau katanya.
1: Iya. Orang ganteng dibilang ganteng semakin ganteng dia.
2: Iya.
1: Begitulah.
2: Iya.
1: Terima kasih ya Bu sudah memantau
2: terima
1: dan
2: kasih.
1: Mendengarkan Hotline di Nostalgia Reborn.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Kita akan kembali lah ya. Kita ada beberapa yang sudah request juga yang belum kita puterin tadi Bu Rinca udah dari TikTok sudah. Lagu saya belum diputerin.
0: Nah, banyak yang belum kita putar, kita putarkan lagunya.
2: Ya, ini ada Bu Rinca tadi yang request dari Victor Huta Barat.
1: Oh iya betul.
2: Peluk dan lepaskan.
0: Kan. Wow.
2: Kita dengerin.
0: Oke, kita dengarkan ya. Victor Huta Barat.

0: Oke, okay, Hatena Sugar Special Garibon.
1: Hah? Tadi benar lagunya.
2: Ya.
0: Apa tuh lagu?
2: Oh, tadi
1: Nothing Gonna Change.
2: Ya, nanti kita akan puterin karena sudah 3 lagu.
0: Nothing Gonna Change My Love For okay. You. Tidak ada yang bisa menggantikan cintaku padamu. Wow.
1: Betul.
0: Wow.
1: Siapa yang mau ganti?
0: Iya, diganti pun tak ada.
2: Ada yang diganti.
0: Oke, okay, Heartland Nostalgia Reborn kembali. Okay. Kita akan membacakan untuk request dari WhatsApp ya.
2: WhatsApp.
0: Oke, okay, ini dari.
1: Dari siapa, Mas?
0: Sebentar. Ini
2: tadi itu request Pin. Lagu
1: oh,
2: dan
1: iya, aku bisa bacakan, ya.
0: Bacakan Om Pin.
1: Dari Dr. Insinyur Filemon Hendro, Hendro Alexander Siahaan.
2: Ya.
1: Requestnya si I See Boat on the River dari Bonnie M.
2: Oke.
1: Okay. Ya, dari Bonnie M. Sehat dan panjang umur, marmur 91 ayat 16 buat Ibu Intan Simangala Simalango. Sehat dan panjang umur kembali, sehat ibuku tercinta. Mm-hmm. Lalu buat Ibu Jen Permadi, Hotlan, Ibu Pri Benyamin, Saudara Holmes, Saudara Belman, si Dihoni, Saudara Daniel Simalango, Lampung, buat Pungguan Siahaan Sejabodetabek.
2: Ya.
1: Buat yang bertugas, selamat bertugas sampai tuntas. Horas, terima kasih Pak Filemon Hendro Alexander Siahaan.
2: Yeah.
1: God bless. God terima bless. Kasih sudah bergabung dengan Radio Kebanggaan kita.
2: Okay.
1: Hotline 100,6 FM di program Nostalgia Reborn okay. Bersama dengan 3 cowok ganteng yang paling keren.
2: Iya. Sebanteng. Terima kasih.
0: Jadi apapun ada.
1: Itu tolong kau apakan itu dulu ya.
2: Iya, tolonglah.
0: Sudah.
2: Coba-coba kau itukan dulu lah.
0: Sudah bilang tidak usah bertempur, bertempur pula.
1: Waduh, itu si ini tuh ya.
0: Apa dulu
2: si Naga Bonar.
0: Si Naga Bonar. Bonar.
2: Iya. Terima kasih ya yang terima sudah kasih. Pantau juga dari TikTok juga ya yang sudah request lagunya.
0: Oh ini Ko Alek jangan lupa tadi lagu
2: ya,
0: country.
2: Kan, Tanto Tanto Yahya
0: oh,
2: kan. Iya, oke,
0: siap,
2: kita
0: siap,
2: akan
0: iya.
2: Puterin.
0: Dari TikTok?
2: TikTok
0: di sapa-sapa?
2: Sapa-sapa?
1: TikTok. Di TikTok ya.
2: Oh, ada Mas Ian yang pengen lagu request lagu nostalgia Mandarin.
1: Oh, boleh boleh boleh.
2: Apa itu Mandarin ya?
1: Li Wei Mo Ai. Tayang tayang.
0: Oke, siap-siap. Kemudian.
1: Yang kita tahu cuma Teresa Sateng.
2: Itu
1: yang
2: dia.
1: Yang paling hits di mana-mana
2: iya.
1: Teresa Sateng udah.
0: Iya. Sama lagu itu kan? Apa lagu Mandarin tuh?
2: Apa tuh?
1: Apa? Ini
0: Hongxian Hongxian.
1: Hao Xiang Hao Xiang.
0: Nah, kan?
1: Hao Xiang Hao Xiang.
2: Hao Xiang Hao Xiang. Apa lagi?
1: Oke. Okay. Ini dari Ibu Amperana lagi disiapin lagunya Krisye ya, cintaku ya.
2: Iya.
1: Lalu dari Bung Bertiga Burju. Molate godang lagu Phil Ude diputerin ya.
2: Oh, itu tadi. Si apa ya kalau nggak salah dari
1: yang tadi
2: Kasinta.
1: Kasinta ya, Kasinta ya Maliate Bu Sinta ya
2: iya.
1: Bu Rince juga bilang terima kasih lagunya sudah dihadirkan selamat bertugas terima kasih sama-sama Bu Rince lalu The Glory of Joy makasih bang udah diputar lagunya
2: ya,
1: sama-sama lalu Bang Ian maaf apa bisa request lagu nostalgia Mandarin
2: iya lagunya apa
1: lagunya apa
2: lagunya apa?
1: Ya, silakan disebutin lagunya apa. Nanti kita cariin.
2: Coba.
1: Kalau nggak ada, kita siapin yang sudah ada. Ya,
2: sudah ada.
1: Ya,
2: ya, terima kasih juga sudah mantau. Ya, ada saya. Rini Dima. Ada Unike. Nit 2.
1: Unik.
2: Ya, lagi mantau dia. Lagi dari mantau. Palangkaraya.
1: Dari Palangkaraya. Oh. Ibu, tenang ibu. Bapak baik-baik di sini sama kami. Habis ini kami mau kopi ibu.
0: Tapi sebentar lagi dikirim kue betul.
1: Oh iya. Ibu, kue-kue bahasanya mana?
2: Bulan
1: lalu kita udah dikirimin.
2: Itu om. Requestnya om yang Mandarin om.
1: Apa itu dia?
2: Itu deh, coba.
1: Coba aku baca.
2: Itu apa om?
1: Request. Lai Sheng Yuan dari Andi Lau.
2: Wow.
0: Bisa kita putarin.
1: Kita carikan Andi Lau.
2: Kita coba kita nanti putarin lagu
1: ya,
2: Andi Lau.
1: Kalau enggak ada Andi Lau kita cari Jackie Chan. Kalau enggak ada Jackie Chan kita cari teng teng
2: Oh, Jet Li kalau enggak. Jet Li.
1: Oke, nanti kita cariin ya yang Andilau ya. Iya. Nanti kita kabarin.
2: Kita ke lagu dulu ya.
0: Oke. Boleh.
2: Ini
0: boleh,
2: supaya dapat semua diputerin. Yeah. Ini ada dari Koko Alek.
0: Koko Alek yang lagu country.
2: Ah iya, yes. Dari Tantowi.
1: Tantowi ya.
2: Kita dengerin.
0: Oke, siap.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Lanjut ya dengan kisah dapur sentralnya. Lalu, setelah selesai mengontrak di dekat rumah ibuku, kembali mengontrak lagi sebuah rumah di Jalan Kayu Jati Romangun, yaitu sebuah rumah tua yang cukup besar yang dijadikan menjadi dapur sentral. Suatu ketika, ibuku bilang dia ingin punya dapur sentral yang merupakan miliknya sendiri. Aku dan istriku juga membantu mencarikan lokasi yang diharapkan olehnya. Saat itu, seharusnya dapur sentral adalah sebuah lokasi yang memadai dan mudah dijangkau. Jika Anda sering mengikuti sharing saya, pasti akan tahu salah satu strategi bertahan di bisnis Gado-Gado Boplo kami adalah memiliki dapur sentral. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Oke, okay, Heartland Nostalgia Reborn, Nothing Gonna Change My Life For You.
1: Gak ada yang bisa rubah cintaku padamu.
0: Iya, itu dan dia. Itu juga harus dengan pendengar Heartland ini juga harus mengatakan itu.
2: Iya, cinta.
0: Tidak ada radio selain radio Heartland.
2: Oh,
0: di hatinya
2: luar biasa.
1: Jadi, itu loh. Cinta kepada Heartland itu tidak bisa dirubah.
0: Betul.
2: Ke lain hati. Ke lain radio.
0: Ke lain radio.
2: Iya. Tetap stay tune di sini.
1: Stay tune. Stay tune ya, bukan
0: boleh,
1: stay tune.
0: Boleh radio asal.
1: Stay tune. Stay tune kan setengah cuek. Jadi stay tune. Gimana mas?
0: Iya, radio yang dia boleh kan ganti, iya ya kan. Tapi kalau yang di khusus di radio dalam.
1: Ya silakan. Ya, kan? Radionya boleh diganti, ya. Tapi frekuensi tetap sama.
0: Tetap sama.
2: Tetap sama.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Iya.
0: Ya. Oke, ada yang menyapa-nyapa?
2: Ini
0: saling menyapa.
2: Ada dari TikTok tadi balik-balik lagi ngeliat-liat kita di sini mantau-mantau. Mungkin ada yang di TikTok, wah ini apa sih, apaan, apaan ya, sih apaan gitu, gitu. Masih melihat-lihat. Tapi kita ada masih ada beberapa lagu yang request.
0: Ada yang memberikan gift.
2: Okay. Ini ada lagi yang harus kita putar nih karena requestannya pada ada dari nanti ada dari Pembers Gereja Tua yang belum tua. Ada Boni juga yang belum diputerin.
0: Siap.
2: Dari beberapa request kita akan dengerin lagi lagu yang di request sama tadi ada The Trail ya dari Krisha. Hip
0: hura hura. Hip hura hura.
2: Kita dengerin ya.
0: Boleh. Okay. Langsung ya kita dengarkan.

0: Oke, Heartland Nostalgia Reborn.
1: Wow. Iya, itu agak-agak asik ya lagunya dari Rockset.
0: Kita bisa bergoyang-goyang.
1: Bergoyang-goyang, ya, walaupun goyang-goyangnya. Ya. Saya tahu ngapain Anda.
2: Kita bisa bergoyang dalam keadaan tenang, bahkan dalam keadaan tutup mata.
1: Tutup mata sekalipun, nggak apa-apa.
0: Luar biasa.
1: Itulah happy-nya dalam penyiaran.
0: Jadi banyak ragam ya, ada yang bergoyang, ada yang merem, ada yang meremlek.
2: Banyak ragam kan? Ya. Ada lagunya.
0: Apa itu?
2: Baragam, ragam.
0: Oke. Okay. Ya. Kalau dari
1: ada lagi?
0: Sudah dibacakan semua ya?
1: Iya, udah bacain dan terima kasih ya buat teman-teman yang udah request di baik di Wawa maupun di TikTok. Wawa tahu kan?
2: Wawa.
0: Tuh sapa.
1: Iya. Jadi terima kasih banget
0: ya
1: sudah request kita.
0: Sudah request dan menantikan program kita.
1: Menantikan program kita.
0: Nostalgia ini kan.
1: Iya.
2: Mereka tuh menantinya sepertinya kayak kepengen programnya adanya setiap hari.
1: Setiap hari om.
2: Iya.
1: Cuman memang kita nggak bisa setiap hari.
0: Setiap hari.
1: Iya. Hanya khusus Sabtu.
0: Sabtu saja.
1: Ditunggu-tunggu kan.
0: Ya. Kalau Sabtu kan ditunggu. Kalau setiap hari ditunggu juga nggak?
1: Ditunggu.
0: Iya nanti, tapi radio nanti jadi radio nostalgia.
1: Nostalgia.
0: Nostalgia forever.
1: Karena kita harus memberikan semua ruang ya.
0: Iya,
2: iya gitu. Betul.
0: Pokoknya itu jelas. Terima kasih untuk
1: ya, terima kasih
0: para pendengar Heartland yang sudah request di WhatsApp, juga di apa? TikTok.
1: Di TikTok juga.
0: Iya. Atau requestnya juga melalui bahasa kalbu.
1: Bahasa kalbu.
2: Perasaan, pakai perasaan.
0: Pakai perasaan.
2: Iya.
0: Iya, gitu
2: pakai
0: kan.
2: Perasaan. Aku sebenarnya mau pesan cuman
0: apa tuh?
2: Gimana ya? Nah, gitu kan pakai perasaan kan
1: ya, perasaan.
2: Jadi tapi kayak kamu ngerti enggak sih Cailang? Ngerti.
0: Biasanya sih pakai simpati, pakai telepati.
2: Oh iya, telepati.
1: Telepati.
2: Ya, telepati.
0: Ya, oke. Okay. Sudah pamit ya. Sudah terekam semua.
1: Sudah terapa nih? Request sudah semua.
2: Tapi
1: kita
2: mohon maaf yang belum bisa keputar karena request kita lagi banyak. Jadi kita kembali lagi minggu depan. Jadi minggu yang belum request mohon di request kembali.
1: Iya.
2: Makanya kalau request jangan pas terakhir di awal-awal supaya bisa masuk dalam list kita gitu.
0: Biar langsung tuk gitu kan. Siapa cepat dia dapat. Ya kan?
2: Ya. Betul.
0: Oke, kita pamit. Terima kasih untuk semuanya.
1: Terima kasih, kita ketemu lagi minggu depan ya.
0: Di,
1: terima kasih Om, terima kasih Bang.
0: Terima kasih sama-sama. Juga sama-sama.
2: Iya.
0: Oke.
1: Ya, lagi kurang enak.
0: Iya, oke. Okay. Mas Ari tuh kasih tahu bahwa sampai jumpa lagi minggu depan.
2: Sampai jumpa minggu depan.
0: Udah selesai ya.
1: Betul. Nih, apa? Lagunya yang terakhir.
0: Apa tuh?
1: Ini Neil.
2: Neil Diamond.
1: Ya.
2: Judulnya September Morn.
1: Ya.
0: Oke, kita dengarkan lagu ini. Terima kasih dan
1: terima kasih.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Sampurasun.
0: Semangat.
2: Semangat.

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartline FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartline FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartline FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
2: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
3: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
2: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan I've Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. I've Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
3: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
2: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum I've Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 08211395 7120, 08211395 7120.
4: I sleep, I believe in sleep.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boblo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Apakah dapur sentral itu? Dapur sentral itu adalah sebuah dapur terpusat yang membuat semua produk yang akan dijual di resto kami lalu didistribusikan ke seluruh cabang outlet kami. Dan apa pula tujuan pembuatan dapur sentral? Tujuannya adalah semua rasa dan kualitas produk yang dihasilkan sama sesuai dengan standar yang sudah kami tetapkan. Customer yang makan di cabang A akan merasakan kesamaan rasa kualitas makanan dengan cabang yang di B saat menikmati produk kami. Dan suatu hari ibuku bercerita, dia menemukan sebuah rumah tua, tulisan harganya di atap rumah tersebut. Setelah berdiskusi dengan kami, ibuku mantap memutuskan untuk membeli rumah itu dan menyulapnya menjadi dapur sentral. Dan kini, dapur sentral tersebut sudah berada di kawasan Senen Galur dan sudah beroperasi berpuluh-puluh tahun sampai saat ini. Mohon doanya ya teman-teman, jika nanti cabang Gado-Gado Boblo semakin banyak, tentunya kami harus mempunyai dapur sentral yang lebih besar lagi agar siap melayani customer kami secara lebih baik lagi. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

Heartline Radio. Teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

Ya, 100,6 Hardline FM. Selamat sore, Hardliner. Jumpa lagi bersama Timur dan Teh. Kemana-mana Anda, Hardliner? Hingga pukul 8 malam nanti ya. Masih panjang ini perjalanannya. Pasti di pukul 4 hingga pukul 5 sore nanti di program The Viral. Berita-berita viral yang terjadi minggu ini. Apa aja sih yang terjadi minggu ini? Banyak banget makanya ya.

100.6 FM ya. Sudah jam 16 lewat 5 alias jam 4 lewat 5 menit nih Hardliner di hari Sabtu ini, tanpa terasa sudah di awal bulan lagi aja ya. Sudah di tanggal 5 September 2026. Enggak kerasa ya, tetap sudah di bulan 9 lagi aja, 9 kemudian besok Oktober, November, Desember. Tetap ganti tahun lagi. Wow. Cepat ya, waktu begitu bergulirnya dengan cepatnya. Semoga semua cita-cita Anda, semoga semua rencana-rencana Anda ini bisa segera terrealisasi di jelang akhir tahun ini ya. Meskipun tinggal 3 bulan lagi ya, Oktober, November, Desember. Ya, apapun yang sedang Anda lakukan, semoga semuanya menjadi yang terbaik ya bagi Anda dan juga keluarga tentunya ya. Timur Rente masih terus menemani Anda. Selainnya saya akan informasikan berita viral yang terjadi minggu ini.

106,6 Heartline FM ya. Heartliner, untuk Anda boleh waspada, hati-hati ya. Karena terkait dengan aksi begal ini seringkali terjadi. Ini yang baru aja terjadi, yang sempat viral di media sosial nih ya. Nggak jauh kok. Masih di kisaran kota Tangerang gitu ya. Di kisaran kekerasan di Tanah Gocap mungkin ada ya. Tahu akses Tanah Gocap kawasan perguruan salah satu universitas swasta di Kelurahan Karawaci. Kalau misalkan Anda ingin melewat akses gitu ya, dari Karawaci terus pengen ke daerah Tangerang Pasar Lama, nah pasti ngelewatin itu yang namanya daerah Tanah Gocap ya. Kalau orang Tangerang pasti ngerti lah daerah Tanah Gocap sana gitu ya, Heartliner ya. Nah, Kamis kemarin ya, tanggal 3 di bulan September nih, sekitar pukul 6 kurang 20 menit atau pukul 5 lewat 40 menit ya, pagi hari. Nah, kan ada videonya tuh, ada CCTV-nya, di mana ada seorang warga nih ternyata asal dari Dasana Indah, Kelapa Gerua ya, Kabupaten Tangerang nih, bernama Ahmad nih, menjadi korban dugaan pencurian dengan kekerasan atau begal nih, Heartliner ya. Jadi ketika si korban ini perjalanan pulang setelah mengantar adiknya ke sekolah, nah dia melintaslah di Tanah Gocap tersebut nih. Nah, ternyata tiba-tiba dihadang lah ya, disamperin, dipepet lah oleh dua motor berjumlah 4 orang yang menggunakan dua sepeda motornya, dan salah satunya turun dan sudahlah terjadi penyerangan, langsung diambil lah motor si korban nih, Heartliner ya. Dan korban sudah membuat laporan ke Polres Metro Tangerang sebagai dugaan pencurian dan kekerasan nih, Heartliner ya. Jadi satu unit motor miliknya nih lenyap dan masih dalam proses penyidikan nih. Ya, jadi harus hati-hati nih, Heartliner ya, dimanapun Anda berada, khususnya dalam perjalanan nih. Kadang-kadang kalau masih pagi, masih subuh-subuh nih, ngeri juga nih. Kalau jalanannya sepi gitu ya, jadi ya sebaiknya dicarilah jalan yang cukup ramai nih, Heartlinernya. Jangan yang kalau masih sepi-sepi ya, dihindari aja nih, Heartlinernya. Dan jangan lupa untuk berdoa, minta perlindungannya agar selamat ini, Heartlinernya. Berangkatnya sampai nanti pulangnya nih ya, semoga nanti si Pak Ahmad ini segera bisa mendapatkan rezekinya ya, dan pelakunya bisa langsung ditangkap dengan bukti rekaman CCTV ini ya.

0: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Keep station on 100.6 FM Hardline Radio, Your Family Station.

Ja, så rata skoven om Hotline FM, ya. Zaman sekarang nih Hotline ya. Untuk bikin berita viral. Dengan mudahnya nih Hotline. Kalau misalkan positif sih gak apa-apa, tapi kebanyakan negatif nih hasilnya nih Hotline ya. Salah satunya yang sempat viral di media sosial ini ya, belakangan ini itu ada seorang remaja putri di Sintang, Kalimantan Barat yang diduga melakukan tindakan kasar terhadap ibu kandungnya, nih Heartliner ya, di kawasan pantai sungai Kampung Ladang beberapa waktu lalu. Nah, berdasarkan narasi yang beredar, kejadian dipicu karena rasa kecewa, hasil foto yang diambil sang ibu tidak sesuai dengan keinginannya sampai anaknya ngambek-ngambek gitu ya, sampai kemudian menendang lah ya. Hanya gara-gara foto nih Heartliner kok tega gitu ya. Wow. Jangan nih Heartliner ya. Orang tua kita gitu loh ya. Namanya foto kan bisa diulang ya. Tapi kalau namanya orang tua ya gak ada tuh. Diulang-ulang lagi Heartliner ya. Dan juga jangan terlalu fokus sama dengan, istilahnya kan foto kan cuma buat diupload aja gitu ya, ke dunia maya gitu ya. Sedangkan orang tua kita sendiri adanya di dunia realita gitu ya Heartliner ya. Wow, ini harus bisa bedakan antara dunia maya dengan dunia realita nih Heartliner ya. Fokus kita adalah ke dunia realita ya. Jadi kerjakan apa yang memang nanti hasilnya di dunia realita nih Heartliner ya. Jangan hanya bagus di dunia maya aja tapi ternyata nol di dunia realitanya ya. Justru yang harus ada nilainya positifnya di realitanya nih Heartliner ya. Jadi tetap fokus dengan apa yang Anda cita-citakan dan hasilnya itu tadi untuk di dunia realita ya. Jangan bingungin dunia maya nih Heartliner ya. Oke. Satu lagu dari Putih, hanya satu jawaban untuk menemani Anda di kesempatan sore hari.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Yang pintar belum tentu cocok dalam tim. Banyak perusahaan terobsesi mencari karyawan pintar, nilai tinggi, pengalaman hebat, kemampuan luar biasa, semuanya terlihat sempurna. Tapi ada satu kenyataan yang sering diabaikan, karyawan pintar belum tentu cocok bekerja di dalam tim. Hardliners, sebuah bisnis tidak dibangun oleh kemampuan individu. Bisnis dibangun oleh kolaborasi. Ada karyawan yang sangat cerdas, tapi sulit mendengar, sulit bekerja sama, sulit menerima masukan, dan menghargai karyawan lain. Akhirnya, jadi konflik, gesekan, ketegangan, dan produktivitas menurun. Karena kecerdasan tanpa kerendahan hati sering jadi masalah. Tim hebat bukan kumpulan karyawan yang pintar, tapi kumpulan karyawan yang mampu bergerak ke arah yang sama, mampu berbagi peran, saling mendukung, saling melengkapi. Kadang karyawan yang kemampuannya biasa saja bisa memberi kontribusi besar, karena dia bisa bekerja sama, bisa dipercaya, bisa diandalkan, dan mau terus belajar. Sementara karyawan yang sangat pintar bisa jadi hambatan kalau egonya terlalu besar. Jangan salah, kemampuan itu penting, tapi karakter juga penting. Kompetensi membuat karyawan diterima, tapi karakter membuat karyawan bertahan. Karena pada akhirnya, bisnis adalah permainan jangka panjang. Dan permainan jangka panjang membutuhkan kerjasama tim yang kuat. Dan ingat hardliners, lebih mudah mengajar keterampilan pada karyawan yang punya sikap baik daripada mengubah sikap buruk karyawan yang merasa dirinya paling pintar. Karena tim yang kuat tidak dibangun oleh ego yang besar, tapi tim yang kuat dibangun oleh tujuan yang lebih besar. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
2: Hardline Radio, more value, more than radio.

Ya, 100,6 Heartline FM ya. Heartline adalah Kementerian Sosial ini ya. Kemensos melaporkan sebanyak 1,4 juta penerima bantuan sosial atau bansos nih. Heartline ini mengagetkan semua pihak nih ya. Termasuk saya nih ya. Terindikasi menjadi pemain judi online atau judol. Wow. Ini terindikasi di tahun 2025. Nah, berdasarkan data tersebut, ini mayoritas anggota keluarga penerima manfaat yang terlibat judol adalah anak, yakni sekitar 1,01 juta merupakan anak laki-laki, dan sisanya ini sekitar 70.700-an ya anak perempuan di Heartlander ya. Pada posisi kedua terdapat kepala keluarga yang totalnya sekitar hampir 500.000 orang ini juga terlibat nih Heartlander ya. Sementara pada posisi ketiga terdapat suami atau istri dengan total sekitar 40.600 orang nih Heartlander ya. Dan dalam hal ini Jawa Barat menjadi provinsi dan jumlah keluarga penerima manfaat tertinggi yang bermain judol. Kemudian dilanjut Jawa Tengah dan juga Jawa Timur serta Sumatera Utara nih. Sementara itu Menteri Sosial nih Gus Ipul sendiri mengatakan bahwa kerabat atau keluarga ya, dari penerima bantuan sosial memang tidak diizinkan untuk bermain judol, dan berdasarkan peraturan pemerintah berharap seluruh kerabat dan penerima manfaat tidak melakukan tindakan yang bisa merusak ekonomi keluarga nih Heartlander ya. Sebenarnya baik yang menerima ataupun yang enggak menerima manfaatnya juga nih Heartlander, semuanya juga jangan ya. Karena kalau sudah terlibat ya, kalau sudah mulai main, waduh, kalau udah ketagihan, waduh, susah nih Heartlander ya untuk dilarangnya lagi ya. Harus fokus gunakan uangnya untuk hal-hal yang positif. Apalagi kalau siapa tahu bisa untuk berbisnis nih Heartlander ya. Meskipun kadang-kadang kan nyoba-nyoba siapa tahu tambah banyak. Yang ada judul ujung-ujungnya bukan tambah banyak, tambah habis ya. Makanya jauh-jauh deh dari namanya judul.

Ya, 100,6 Heartline FM. Ingin mendengar lagu Inca Christy lebih banyak lagi gitu ya, lagu-lagu tahun 80-an, 90-an. Kita punya program yang namanya Heartline Nostalgia. Nah, itu bisa didengerin ya setiap hari Sabtu dari jam 1 hingga pukul 3 sore. Untuk Anda boleh mendengarkan lagu-lagu atau tembang lawas di Heartline Nostalgia Reborn ya, bersama ada tiga penyiar kece kita ya, ada Bung Yusmanto, ada Bung Jeff, dan juga ada Om Peter Rahadi ya, yang membawakan program Heartline Nostalgia Reborn ya, setiap hari Sabtu dari jam 1 hingga pukul 3 sore nanti ya. Oke, Heartline, terima kasih untuk kebersamaannya, tapi setelah ini udah jangan kemana-mana ya. Saya masih menemani Anda, nanti di pukul 5 sore kita akan ada program Parenting with Heart ya, menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati. Nanti kita akan membahas tentang membangun kehadiran emosional yang konsisten bagi anak ya. Tetap stay tune di Heartline FM.

0: Iya, 100,6 Heartline FM. Halo Heartliner, jumpa lagi bersama Timur Rente ya. Yang kemana-mana Anda Heartliner, tentu saja seperti biasa nih, enggak satu jam ke depan Anda akan mendengarkan program Parenting with Heart, menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati. Yang pasti kita akan membahas seputar permasalahan keluarga nih Heartliner, mulai dari latar belakang, kemudian penyebabnya serta pencegahannya seperti apa. Kita bahas di program Parenting with Heart. Nah, pada kesempatan kali ini, Heartliner, kita akan membahas tema kita tentang membangun kehadiran emosional yang konsisten pada anak nih, Heartliner ya. Jadi ternyata kehadiran kita ini nggak hanya sekedar fisik saja, tapi juga perlu adanya kehadiran emosional dan harus konsisten nih, Heartliner ya. Kenapa harus konsisten untuk itu? Kita akan bertanya bersama narasumber kita yang sudah menciptakan atau menuliskan judul temanya nih, Heartliner ya. Mau ngomong judul lagu ini. Judul temanya bersama Ibu Gita Mardika CCP ACC Team Parenting dari Yayasan Busur Mas. Kita segera menyapa Ibu Gita. Halo Ibu Gita.
1: Selamat sore Pak Timo dan Heartliner.
0: Apa kabar Ibu Gita?
1: Luar biasa.
0: Lagi di mana nih Ibu Gita nih?
1: Lagi di Bandung. Lagi di Lembang lebih tepatnya. Lagi di
0: Lembang. Makanya backgroundnya kayaknya sejuk-sejuk gimana gitu ya.
1: Iya, sejuk-sejuk.
0: Lembang
1: jadi
0: lagi,
1: tadi Lembang lagi dingin gitu ya. Lagi luar biasa di sini, ramai seperti biasa dengan kemacetannya.
0: Tapi tetap aja.
1: Tadi waktu Pak Timo, waktu Pak Timo bilang judul lagu, saya udah was-was, jangan-jangan saya disuruh nyanyi nih.
0: Harusnya sih bisa, Heartliner, bisa nyanyi orang namanya aja. Harusnya Mahardika bisa, ya? Gitu ya. Ada
1: Mahardika. Bisa.
0: Serius
1: nih. Cuma beda program kayaknya,
0: Tuh luar biasa nih Heartliner, ternyata ibu kita multi talent ini ya. Selain sebagai konselor juga ternyata sebagai penyanyi juga nih, kapan-kapan lah gitu. Siapa tahu udah punya album nih.
1: Di program yang lain.
0: Oke, kali ini khususnya program parenting nih Heartliner ya. Membangun kehadiran emosional yang konsisten bagi anak. Wow. Ini memang selama ini orang tua nggak pernah konsisten ya membangun hubungan emosional. Padahal tiap hari kita ketemu loh sama anak-anak kita loh.
1: Pernah nggak sih gitu ya? Nggak usah kita ngobrol secara umum aja lah ya, gitu ya. Nggak perlu, ini tidak perlu, tidak khusus relasi dengan anak-anak gitu ya. Pernah nggak sih waktu berrelasi dengan siapapun, Pak Timo nih misalnya gitu, pernah nggak sih waktu lagi bareng sama teman-teman gitu ya, lagi bareng sama teman-teman gitu ya, lagi ngobrol, tapi kita tiba-tiba harus balas WA nih gitu. Jadi kita hadir di situ, cuman kita pikirannya lagi balasin WA gitu. Terus begitu diajakin ngobrol gitu, Pak Timo gitu, Pak Timonya ini aja gitu. Pak Timo
0: pernah lah. Ya kan sok sibuk gitu, pernah gitu ya.
1: Sok sibuk pernah.
0: Padahal boro-boro ada WA.
1: Terus? Ya saya juga pernah gitu. Lalu ini yang kadang juga terjadi nih sama saya. Apakah ada yang sama kayak saya? Gitu ya. Jadi kita lagi ngobrol sesuatu gitu ya, lagi ngobrol sesuatu, terus tiba-tiba misalnya nih contoh janjian gitu ya, kita hari Minggu ya, kita nanti ketemuan nih di sini untuk membahas hal ini gitu. Oh, hari Minggu ya gitu. Iya kan, waktu itu udah pernah ngobrol Bu, dan Ibu udah setuju. Oh iya ya, waktu itu saya udah setuju ya gitu. Jadi pernah nggak sih yang seperti saya gitu ya, tiba-tiba suka amnesia dadakan gitu ya, walaupun lagi sehat-sehat aja. Nah itulah, kadang-kadang kita hadir itu hanya secara fisik gitu ya, tapi bukan secara emosional dan secara mental gitu. Jadi kadang-kadang kehadiran kita ya hadir orangnya aja nih gitu. Terus pernah nggak nih gitu ya, mungkin sama seperti saya nih gitu ya, kadang-kadang kita lagi ada di suatu, misalnya lagi ada di suatu ruangan gitu ya, lagi meeting gitu ya, tiba-tiba kepikiran hal yang lain gitu ya, kepikiran rumah lah, kepikiran apa gitu ya, terus
0: tagihan,
1: tiba-tiba jadi
0: gitu ya.
1: Sekarang udah tanggal 5 ya kan, jadi misalnya gitu. Maaf ya, Pati Mau dan Hardliners bukan mengingatkan ya. Jadi okay. Ya jadi jadi kita nggak fokus nih sama yang ada di meetingnya gitu. Giliran teman tanya, eh tadi meetingnya tentang apa? Ah, tentang apa ya? Tentang apa ya? Tentang tagihan deh gitu. Jadi ya gitu. Jadi seberapa sering sih gitu? Saya juga gitu ya, saya juga. Jadi seberapa sering sih kita itu hadir? Ternyata hadir cuman fisiknya aja. Tapi emosinya dan pikirannya, mentalnya kadang di tempat yang lain.
0: Iya, gitu. Itu sering banget kok terjadi ya. Dan bagi kita hal-hal demikian itu sebenarnya apa ya, bukan hal yang wajar ya, cuman pasti akan terjadi hal-hal seperti itu gitu ya.
1: Jadi, pasti akan terjadi. Iya. Nah, benar.
0: Akhirnya malah kembali lagi dipertanyakan, ini sebenarnya wajar nggak sih, atau memang ketika kita itu harus fokus, ya udah, secara fisik, secara mental, secara emosional harus hadir di tempat itu juga gitu ya.
1: Tapi ya, kan, jadi. Jadi ya sebenarnya kan tadi hal-hal yang kita bahas tadi itu adalah memang sering terjadi ya dalam keseharian kita lah. Jadi ya kayaknya itu sudah jadi sesuatu yang ya sering lah, sering terjadi gitu. Nah sekarang kenapa sih ini bisa jadi sesuatu yang penting buat kita? Karena kan kita pengen mendampingi anak-anak kita nih gitu. Kita pengen mendampingi dengan baik gitu ya gitu. Jadi hal ini menjadi hal yang penting karena kita ingin mendampingi anak-anak dengan baik itu bukan hanya dengan kehadiran secara fisik saja, tapi secara emosional. Kalau pertanyaannya harus fokus terus-terusan, kayaknya menurut saya nggak ada yang bisa gitu. kayaknya nggak ada yang bisa kadang 100% gitu kayaknya ya.
0: Nah kadang akan jadi terjadi, ya. Cuman ya mungkin kita akan belajar lagi nih. Seberapa penting sih sampai akhirnya kita harus istilah memutuskan untuk ya harus ternyata nih ya, hadir secara emosional. Seberapa penting sih emosional itu turut hadir dalam membangun ikatan emosional kepada anak-anak kita nih, kehadiran emosional kita nih.
1: Kalau kita aja ya, kadang-kadang kita sama teman-teman gitu ya, misalnya sama teman kerja atau teman teman-teman yang lain, teman-teman kita itu. Kalau kita sedang bersama, tapi dia itu tidak hadir dalam tanda kutip tadi ya, gitu. Itu kan sebenarnya kita merasa relasinya itu, jadi waktu yang dihabiskan secara fisik bersama itu belum tentu mengeratkan relasi ya, jadinya ya. Jadi misalnya kita tetap nongkrong,
0: tapi pikiran kita kemana gitu ya.
1: Tapi pikiran kita kemana, terus mungkin pikiran mungkin teman kita juga ngobrolnya yang lain atau apa. Itu kan sebenarnya waktu itu akan menciptakan kedekatan yang berbeda kalau waktu kita nongkrong, kita ngobrolnya, kita hadir di sana juga, kita fokus juga, kita mendengarkan. Itu kan akan menciptakan relasi yang berbeda ya, itu sih sebenarnya.
0: Nah, kan itu tadi kejadiannya kan sebenarnya nggak selalu gitu kan, kadang-kadang ya.
1: Betul.
0: Akan terjadi.
1: Benar.
0: Gitu. Nah, tapi seberapa krusialnya, seberapa pentingnya sampai akhirnya nih ternyata kehadiran emosional itu memang harus hadir gitu ya, apalagi khususnya dalam parenting ini nih.
1: Benar ya. Yang membuat ini jadi krusial adalah kadang-kadang anak-anak ini membutuhkan kehadiran kita di waktu-waktu yang random. Jadi kan kadang-kadang tuh dia membutuhkan kita di waktu-waktu yang random ya, gitu. Di waktu-waktu yang kayak ya tiba-tiba ya, aja
0: lagi,
1: gitu. Mungkin
0: pas lagi penting-pentingnya gitu, butuh emosionalnya gitu, butuh kehadiran ya, kita nggak cuma fisik gitu ya.
1: Benar. Menurut saya sih, kalau menurut saya ya, menurut saya kayak hadir sepenuhnya 100% itu juga ya agak impossible lah ya gitu ya. Jadi nggak masuk akal juga ya, dan itu tidak memungkinkan menurut saya gitu ya, dengan kesibukan kita dan lain sebagainya. Yang saya pengen aja kita sama-sama di sini mungkin adalah kita sadar, ya minimal kita sadar bahwa saya saat ini hadir secara fisik saja atau saya sudah bisa hadir juga secara emosional gitu. Untuk mendampingi anak yang mungkin sedang membutuhkan kehadiran kita secara emosional gitu.
0: Nah, ketika berbicara anak membutuhkan kehadiran kita secara emosional, apa sih yang membedakan kehadiran kita secara fisik apa, kemudian secara emosional itu apa gitu, sampai akhirnya ini ternyata memang dua hal yang berbeda gitu ya.
1: Benar-benar. Nah, ini tuh kadang-kadang ada ekstrim kiri dan ekstrim kanan juga ya, Pak Timo ya, gitu. Kalau saya ngelihat sih, gitu ya. Jadi ekstrim kirinya adalah kita hadir secara fisik, tapi ya tadi kita mungkin kadang sibuk sendiri, terus kita juga mungkin kadang kerjain sesuatu yang lain dan lain sebagainya. Bahkan pada saat ngobrol sama anak pun kita pikirannya kemana, kita sambil balas WA, sambil ngapain dan lain sebagainya lah, gitu ya. Itu yang menurut saya absen lah, gitu ya, absen secara emosional. Tapi ada juga satu yang di ekstrim yang sebelah sana lagi adalah kita itu benar-benar apa ya istilahnya memperhatikan dia, melayani dia, memenuhi semua kebutuhannya, membuat dia merasa nyaman setiap saat. Itu kan ekstrim ya. Jadi itu kan jadi ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Jadi kita harapannya kita bisa menemukan keseimbangan gitu. Bagaimana sih anak-anak sebenarnya kita kasih space untuk dia juga bisa menikmati keberadaan. Jadi situasinya adalah misalnya di rumah sama-sama semua di rumah tapi sama-sama lagi ngerjain kerjaan masing-masing misalnya gitu kan. Gitu. Itu kan ya kita nggak perlu tidak perlu ada apa ya komunikasi atau ada koneksi emosional tertentu gitu. Jadi ya santai aja gitu. Jadi atau jangan sampai juga tapi misalnya di satu sisi tadi kita saat anak pengen ngobrol, anak pengen atau dia sedang emosional juga, sedang perlu ditemenin, kitanya mungkin cuek gitu. Jadi kira-kira balance lah di tengah-tengah itu gitu sih, Pak Tiko.
0: Nah,
1: Itu yang bikin jadi penting.
0: ada nggak sih Bu ciri-ciri jadi anak yang sedang membutuhkan kedekatan atau kehadiran secara emosional itu seperti apa gitu ya? Kalau misalkan secara kehadiran secara fisik kan karena kita ada di sampingnya nih. Kalau misalkan kebutuhan secara emosional tuh ciri-ciri anak yang sedang membutuhkan kita nih sebagai orang tua harus aware gitu nih.
1: Ya, benar sih. Jadi sebenarnya yang penting, yang salah satu ya, ada beberapa sih, ada beberapa yang membuat ini menjadi penting. Yang pertama adalah waktu dia sendiri itu sedang emosional. Jadi dia sendiri misalnya lagi marah-marah, atau misalnya dia kesel, atau dia sedih, atau apa, ada emosi-emosi tertentu. Nah itu kita perlu tuh menemani gitu ya, perlu hadir juga gitu. Itu yang pertama gitu ya. Lalu di saat mereka sendiri sedang membutuhkan kita, jadi misalnya contoh membutuhkan kita untuk berkomunikasi. Jadi waktu dia mau menyampaikan sesuatu, waktu dia pengen ngobrol, waktu dia mau nanya apa gitu. Itu sebenarnya adalah tanda-tanda mereka untuk membutuhkan perhatian gitu. Sehingga kita perlu hadir tuh di momen-momen itu gitu.
0: Justru kadang-kadang pas lagi anaknya yang tadinya ceria tiba-tiba jadi pendiem gitu ya. Malah gak mau diajak ngobrol gitu.
1: Ya, atau kadang-kadang kan misalnya dia pengen ngobrol sesuatu gitu ya, cuman karena kita lagi sibuk kerjain yang lain gitu, yang kayak nanti dulu deh, atau misalnya bukan nanti dulu lah ya, kadang-kadang mungkin kita iya-iya aja tapi kita nggak hadir di situ. Nah itu kan yang momen-momen dimana sebenarnya dia sedang membutuhkan kita untuk hadir secara emosional tapi kitanya mungkin belum siap di situ. Gitu.
0: Oke. Nanti kita akan lanjutkan lagi Ibu Gita ya. Kita harus break sejenak ya. Baik, bagi Heartlander yang ingin bertanya boleh ya di 0819-269-1000. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak.

0: Ya, terima kasih Heartliner. Saat ini masih mendengarkan program Parenting with Heart dan masih bersama narasumber kita, ada Ibu Gita Mahardika ini ya, dengan tema kita membangun kehadiran emosional yang konsisten pada anak nih Heartliner. Jadi bagi Anda yang ingin bertanya boleh ya di 0819-269-1000 nih Heartliner ya. Ya, Ibu Gita nih kaitannya dengan membangun emosional pada anak nih. Ketika berbicara tentang membangun ikatan emosional nih, atau kehadiran secara emosional nih, apa sih ini emosional itu sendiri nih, apa sih Bu? Maksudnya kehadiran yang seperti apa sih?
1: Jadi kehadiran emosional itu adalah bahwa kita sebagai orang tua itu bersama dengan anak, bukan hanya fisiknya saja, tapi kita itu siap memberikan dukungan emosional nih buat anak-anak kita.
0: Nah, dukungan emosional itu seperti apa, Bu?
1: Artinya gini, pernah nggak ngerasain, ya saya pernah ya, jadi saya lagi cari teman. Jadi misalnya kita lagi
0: Enggak, Bu, beda ceritanya, capek, Bu, beda. Gitu ya. Beda
1: ceritanya. Capek, gimana? Gitu ya, terus kita stres di tempat pekerjaan, di banyak masalah dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba kita pulang ke rumah nih, gitu ya. Tiba-tiba pulang ke rumah, terus anak kita pengen cerita nih, gitu. Mami, tadi begini, begitu, gitu ya. Nah, terus udah gitu, kita yang tadinya itu pulang ke rumah harapannya bisa
0: relax dan santai,
1: gitu ya. Tiba-tiba harus memikirkan satu hal tambahan, gitu kan ya. Gitu. Nah, itu tuh kemudian membuat kita tuh bereaksi yang nggak kita harapkan, gitu. Nah itu artinya sebenarnya di saat kita hadir pulang ke rumah, kita siap nih hadir secara fisik karena kan ya badannya udah pulang nih ke rumah, tapi kita belum siap untuk hadir secara emosional nih. Artinya untuk terbuka, untuk bisa memberikan tadi dukungan, misalnya dia lagi pengen cerita sesuatu, atau misalnya dia lagi, atau tiba-tiba kita menemukan dia melakukan sesuatu yang misalnya tugasnya belum dikerjain,
0: bikin emosi atau, lah gitu ya.
1: Nah, gitu. Jadi artinya, jadi kadang-kadang reaksi kita itu bisa berlebihan, tidak sesuai dengan porsinya. Nah, itu itu contoh lah ya, itu contoh tanda-tanda bahwa kita itu pada saat itu tidak hadir secara emosional. Dan ini menurut saya kembali lagi ya, tadi kita pakai kata-kata konsisten yang enggak harus perfect, dan menurut saya enggak mungkin perfect juga gitu ya. Tetapi bagaimana sih kita sama-sama berusaha untuk semakin hari itu semakin konsisten. Nah, yang serunya nih gini nih Pak Timo ya, serunya ya. Jadi gini. Dalam masa perkembangan anak gitu ya, anak itu perlu ini ada namanya teori kelekatan ya, attachment theory. Jadi anak itu memerlukan seorang sosok di mana dia itu merasa aman. Nah, merasa aman itu ditandai untuk anak ya, yang ada di pikiran anak ya gitu. Yang ada di pikiran anak adalah saya akan merasa aman di saat respon dari orang tersebut itu konsisten atau bisa diprediksi. Gitu. Jadi artinya misalnya gini. Kalau misalnya kita waktu dia bilang atau dia jujur, dia menceritakan kesalahannya, dia belum ngerjain tugas, atau misalnya dia nilainya nggak bagus atau segala macamnya gitu, kita bereaksi dengan tenang dan kita secara konsisten itu bukan berarti perfect ya, artinya sebagian besar itu kita bisa menanggapi dengan tenang, itu artinya dia merasa bahwa oh ini aman nih, ini orang ini aman nih buat saya nih gitu. Tapi di saat reaksi kita rada random gitu ya, kalau misalnya kita lagi moodnya apa, kita meresponnya gimana, nah dia jadi tidak bisa merasa aman di situ. Gitu. Wow. Nah itu sebenarnya pentingnya tuh itu gitu. Jadi dalam masa perkembangan anak penting supaya dia bisa berkembang dengan baik, terutama dia punya dia bisa berkembang secara emosional, dia memerlukan sosok yang bisa diprediksi.
0: Diprediksi ya. Meskipun kalau misalkan prediksinya atau konsistennya marah-marah terus ya, tetap harus marah-marah terus gitu.
1: Ya tetap konsisten, benar. Nah, benar. Tapi itu benar loh.
0: Jadi bukannya kita harus memperbaiki malah tetap mengkonsistenkan kemarahan itu gitu.
1: Enggak, maksudnya gini. Maksudnya bukan kita harus mengkonsistenkan marahnya, bukan gitu. Mengkonsistenkan marahnya. Ini tapi ini artinya gini. kalau kita konsistennya adalah marah-marah, maksudnya saya misalnya contoh ada seorang anak yang orang tuanya itu adalah marah-marah terus secara konsisten. Jadi konsistennya marah-marah ya gitu. Dia akan punya pemahaman bahwa oh, marah-marah ini normal. Ini memang yang seharusnya nih gitu. Jadi dia nanti akan merasa bahwa situasi yang penuh konflik, situasi yang dia dimarah-marahin dan lain sebagainya itu adalah situasi yang familiar buat dia gitu, yang normal buat dia gitu. Nah itu bahayanya kan di situ gitu.
0: Kalau biasa diomelin ya, jadi omelin ya udah biasa aja gitu ya.
1: Benar. Jadi dia merasa bahwa ini tuh nggak apa-apa karena
0: kalau tiba-tiba
1: udah biasa,
0: mungkin berubah menjadi tumben ini ayah aku nggak marah-marah padahal aku barusan mecahin gelas ini. Padahal ayahnya sedang berusaha menjadi ayah yang baik gitu ya, merubah yang tadinya emosi biar nggak emosi gitu.
1: Iya, jadi itu langkah pertama Pak Timo, langkah pertama tuh. Jadi selanjutnya bisa dengan lebih sering gitu ya, dengan lebih sering anak tuh bisa yang ini nggak apa-apa kok gitu, atau ini sesuatu yang normal gitu, artinya ya tadi gitu dia bisa merasa aman nih dengan kita sebagai orang tua. Gitu.
0: Berarti ini tantangan besar ya bagi orang tua, maksudnya ketika sampai rumah kan memang harus istilahnya semua kepenatan kerja, semua kepenatan saat di perjalanan itu harus ditinggalkan gitu ya. Jadi pas ke rumah bisa fokus pada anak kita. Tapi kan kadang-kadang realitanya gak seperti itu nih. Bagaimana nih kita sebagai orang tua bisa menghadapi tantangan ini nih, bisa melewati tantangan ini nih.
1: Iya benar. Jadi sebenarnya tadi ya kehadiran emosional, atau maksudnya kita tidak hadir secara emosional untuk anak itu tuh penyebabnya ada macam-macam gitu ya. Dan itu bukan menyalahkan orang tua. Artinya ada satu istilah yang namanya parental burnout ya. Jadi kita kan kalau karyawan kan sering bilang ya gitu, atau misalnya kita kerja kan sering kita bilang kita burnout gitu. Jadi sebagai orang tua pun ada gitu ya. Karena tadi kita beban kita banyak, terus mungkin tanggung jawab kita juga banyak, terus mungkin apalagi buat kita yang tinggal di kota-kota yang macet gitu ya, pulang ke rumah itu kan udah
0: Tangerang
1: ada satu tambahan.
0: Tangerang gak macet.
1: Tapi macet banget.
0: Kalau hari Minggu maksudnya.
1: Oh kalau hari Minggu.
0: Kalau Lembang kan terbalik ya, weekend yang macet gitu ya.
1: Iya benar, kalau di sini weekend yang macet. Jadi sebenarnya bukan itu wajar gitu ya. Itu wajar karena ada hal yang artinya sebenarnya apa sih yang kadang membuat tantangan atau yang kadang jadi challenge ya buat kita, yaitu tadilah kita burn out gitu ya. Dan itu normal lah karena dengan beban stres yang dihadapi dan lain sebagainya gitu sih. Jadi sebenarnya it's okay gitu. Yang penting adalah menurut saya yang penting adalah kita pengen sama-sama belajar bahwa kita sadar dulu nih, ada kesadaran bahwa oh saya perlu gitu ya, saya perlu untuk bisa hadir secara emosional dengan lebih konsisten gitu. Terus sudah gitu tadi konsisten itu kan bukan berarti perfect ya. Jadi kalau memang ada momen-momen di mana kita tiba-tiba tidak merespon dengan seharusnya, ya itu coba kita perbaiki ya gitu sih Pak Timo, kira-kira ya yang jadi tantangan kita semua ya.
0: Nah, salah satu tantangan juga nih ketika terjadi gitu ya, anak kita sedang membutuhkan koneksi nih. Nah, bagaimana kita bisa tahu nih bahwa anak kita memang sudah membutuhkan, atau jangan-jangan anak kita selagi cari perhatian aja gitu loh. Biar diperhatiin
1: ini,
0: gitu. Ada gak sih ciri-ciri perbedaannya?
1: Benar. Ini terutama untuk anak-anak yang pintar dalam tanda kutip ya. Dia kan kadang-kadang
0: pintar acting.
1: Iya, gitu. Jadi sebenarnya apapun bentuknya itu adalah butuh perhatian. Jadi benar. Jadi ada kan anak-anak yang minta perhatian itu dengan misalnya dia melakukan sesuatu yang pengen dipuji. Kadang ada ya gitu kan, gitu pengen dipuji gitu. Ada juga yang misalnya dia itu membutuhkan perhatian saat dia mau cerita gitu. Terus kadang ada juga yang dia saat membutuhkan perhatian dengan dia sengaja tidak melakukan yang seharusnya gitu. Jadi dia sengajain nih, udah tahu harusnya ngapain, tiba-tiba nggak dikerjain gitu. Nah itu juga sebenarnya sebenarnya bentuk-bentuk seperti itu semuanya itu adalah kebutuhan koneksi dari anak.
0: Kebutuhan koneksi dari anak. Apa yang terjadi kalau misalkan koneksinya tidak terpenuhi nih?
1: Nah, itu tadi. Kalau koneksinya tidak terpenuhi, yang mana itu mungkin terjadi ya. Yang pertama tadi penyebabnya bisa jadi kita nggak sadar. Yang kedua mungkin kita lagi, kitanya sendiri lagi
0: Sibuk,
1: tidak
0: ya.
1: Dalam
0: Kondisi
1: ya,
0: yang
1: kondisi yang
0: perfect
1: kurang.
0: gitu ya.
1: Ya, kurang, ya nggak siap lah, kitanya nggak siap gitu. Nah, tadi kalau itu diulang-ulang terus, dia akan menciptakan tadi, saya nggak bisa menemukan rasa aman nih dari orang tua gitu. Kalau kalau kalau diulang-ulang terus ya, Pak Timo ya gitu. Nah, ini kan harapannya tuh gimana caranya supaya kita jangan terlalu random lah. Random tuh sekali-sekali aja, jangan keseringan gitu, misalnya gitu gitu ya. Jadi atau misalnya kalau kita tiba-tiba melakukan sesuatu yang random ya, kita segera perbaiki dan minta maaf misalnya gitu, dan kita berusaha untuk nanti kemudian besoknya kemudian hari kita bisa lebih peka nih terhadap permintaan koneksi dari anak nih gitu.
0: Nah, berarti salah satu manfaat dari konsistennya emosional nih, kehadiran emosional kita kepada anak kita, adalah rasa aman anak kita di
1: benar
0: lingkungan.
1: Rasa aman dia terhadap dirinya sendiri itu sih yang paling penting.
0: Dirinya sendiri atau lingkungan atau kepada orang tua atau?
1: jadi dia kan nih anak nih dalam masa perkembangan ya gitu ya, dia perlu merasa aman dengan dirinya sendiri karena dia memiliki contoh. Papa saya aman nih gitu ya, dia konsisten nih merespon saya dengan konsisten nih gitu. Nah, dia kan merasa aman nih. Jadi akhirnya dia sendiri tahu nih rasa aman itu yang sebenarnya seperti apa. Dia bisa merasakan di dalam dirinya sendiri gitu. Nah, yang ada juga satu teori lagi ya, Pak Timo ya, ini kaitannya kayak kita pernah bahas waktu itu tentang mengenali emosi pada anak. Jadi mengenali emosi pada anak. Nah, keadaan emosional kita gitu ya, keadaan emosional manusia itu kan sebenarnya ada di tengah. Jadi yang tengah-tengah tuh netral lah ya, bisa dibilang netral gitu. Kadang bisa naik, kadang bisa turun gitu kan ya. Nah, manusia pada masa perkembangannya dia itu sebenarnya melatih dirinya bagaimana kalau ada gangguan atau ada hal-hal trigger dari luar atau stimulus dari luar yang membuat dia misalnya membuat dia kesel, membuat dia marah, membuat dia sedih atau apa, dia itu mampu mengembalikan ke posisi netral lagi. Gitu. Jadi kita dalam masa perkembangan kita tuh kita belajar seperti itu gitu kan ya. Nah, peran orang tua yang hadir secara emosional itu bisa membuat anak itu punya partner nih. Jadi tadi kan anak itu belajar untuk meregulasi emosi kan ya gitu. Dia belajar meregulasi emosi. Nah, dengan adanya orang tua ini sebagai co-regulator. Jadi meregulasi emosinya secara bersama. Nah, jadi anak tuh punya partner nih. Oh, waktu saya marah, saya kesel, ada papa saya nih yang dia bersama saya dan dia tenang sehingga dia bantuin saya atau dia menemani saya untuk bisa menjadi tenang kembali gitu. Tapi ini anak kan belum bisa ada pikiran kayak gitu ya. Tapi sebenarnya prosesnya terjadi kira-kira seperti itu sih. Gitu.
0: Oh. Ini kalau misalkan ngomongin tentang anak lagi sedih, ada papa saya bisa menenangkan, berarti ini kita sebagai orang tua tugasnya itu tadi menetralkan,
1: hadir
0: untuk menetralkan anak-anak kita. Berarti istilah tolak belakang ya, misalkan tadinya anaknya lagi sedih ya udah kita sikap yang gembira gitu ya, anaknya lagi marah ya kita
1: ya, yang tadinya harus... ya padahal sebenarnya kita sebenarnya perlu hadir aja sih gitu. Perlu hadir untuk membantu dia supaya dia bisa belajar sendiri, lain kali dia bisa melakukan itu sendiri ya dalam masa perkembangannya ya gitu.
0: Wow, baik nih Heartlander ya. Untuk Anda Heartlander yang juga ingin hadir, ingin memberikan pertanyaan, boleh ya nih Bu Gita, kita harus break sejenak
1: kita
0: dulu
1: tunggu.
0: Ya, nanti selain kita akan bahas tentang langkah praktisnya untuk hadir secara emosional itu seperti apa sih ya. Bagi Anda yang bertanya boleh di 0819-269-1000. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Hidup ini adalah kompetisi. Sejak Anda dilahirkan, itu sudah berkompetisi loh. Ah, yang benar Pak. Benar, coba Anda pikirkan, pada saat Anda bisa dilahirkan, itu adalah berkat sperma ayah Anda yang menang dan menembus sel telur ibu Anda. Bayangkan, dari ratusan ribu sel sperma ayahmu, kok hanya satu yang tembus dan menang? Pernah kebayang nggak betapa ketat dan kerasnya saat persaingan untuk saling menembus sel telur sang ibu Anda? Nah, begitu juga saat kita dewasa. Kita kembali berkompetisi dalam rumah tangga orang tua kita. Lalu kita bekerja dan berbisnis pun itu juga berkompetisi. Kompetisi adalah sesuatu yang lumrah dan lazim dalam kehidupan manusia. Bisnis adalah kompetisi. Di semua industri manapun, pasti punya saingan. Bisnis kita bersaing untuk memperebutkan pangsa pasar kita. Dan untuk bisa menjadi nomor satu dalam market share industri kita, harus berjuang keras untuk bisa membuat merek kita menjadi top of mind, alias selalu berada di dalam benak pelanggan kita. Apa mindset yang bisa kita butuhkan agar selalu bisa menang dalam berkompetisi itu? Pertama, adalah mindset untuk berpikir jangka panjang. Banyak orang bisa menjalankan bisnis, tetapi tidak banyak orang yang bisa berpikir secara strategis untuk jangka panjang. Bisnis Anda harus punya strategi jangka panjang. Coba lihat perusahaan-perusahaan konglomerat. Pemilik perusahaan sudah pasti berpikir dalam jangka panjang. Jika ingin perusahaan Anda besar, maka pola pikir Anda harus besar pula dan dalam jangka waktu yang panjang pula. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Ya, baik hardliner, tapi sebelumnya saya punya informasi nih hardliner ya. Ya, hardliner, pernahkah kita memperhatikan bagaimana sekuntum bunga bertumbuh dan ia tidak terburu-buru untuk mekar, ia bertumbuh pada waktunya, menerima prosesnya, dan dengan sederhana menghadirkan keindahan bagi sekitarnya nih hardliner ya. Nah, dalam hidup yang serba cepat, kita pun sering lupa untuk berhenti sejenak, memberikan ruang bagi diri sendiri dan atau menumbuhkan kasih serta kelembutan, bukan hanya kepada orang lain, tetapi juga untuk diri sendiri. Yayasan Busurmas bersama Climate Coaching Alliance atau CCA ini mengundang hardliner untuk melambat sejenak dan hadir dalam free webinar Cultivating Compassion Through Flowers. Dan mari menggunakan alam sebagai ruang refleksi untuk belajar menumbuhkan compassion, hadir lebih utuh dan bertumbuh dengan kesadaran serta niatnya. Acaranya akan berlangsung pada hari Jumat 9 Oktober jam 7 malam hingga 9 malam live via Zoom dengan narasumber ada Ibu Ellen Patricia MA Counseling PCC dan SP juga Head of CCA Indonesia Pod and Chairwoman Busur Emas Foundation. Untuk link pendaftaran Anda bisa menghubungi ke 0813-1036557 0813-1036557 dengan Ibu Cynthia ya. Mari melambat, mengamati, dan bertumbuh dengan lebih penuh kasih. Baik. Terima kasih Heartliner, saat ini Anda masih mendengarkan program Parenting with Heart dan masih bersama Ibu Gita Mahardika ya, dengan tema kita nih kaitannya bagaimana sih kita membangun kehadiran emosional yang konsisten bagi anak. Ya Ibu Gita, di sesi terakhir ini nih, apa nih langkah praktis untuk kita sebagai orang tua boleh hadir secara emosional konsisten ya emosionalnya nih.
1: Oke. Jadi ada dua jenis kategori. Ada langkah-langkah yang kita lakukan sehari-hari, ya, dan ada langkah-langkah yang kita lakukan pada momen di mana kita mau hadir, gitu. Jadi yang kita perlu lakukan sehari-hari dan perlu kita biasakan itu adalah kita perlu meningkatkan kita gini. Pertama, kita itu perlu memperhatikan well-being kita atau keadaan kita itu secara keseluruhan. Jadi kita sendiri mengusahakan supaya kita jangan random-random banget lah. Misalnya contoh gini gitu ya. Jadi contoh misalnya dari sisi fisik gitu ya. Kita punya rutinitas untuk menjaga fisik kita supaya tetap ya sehat lah ya secara umum. Kalau misalnya ada nggak enak badan dikit, kita istirahat, jadi akhirnya bisa cepat sehat lagi. Terus misalnya tinggal stres kita gitu ya, jadi misalnya kita tahu, oh kini ada hal-hal yang membuat stres, oh kalau gitu perlu diimbangi dengan misalnya kita self-care-nya lebih banyak gitu ya, kita perlu punya lebih banyak waktu untuk diri kita misalnya. Jadi kita dalam sehari-hari itu, kita berusaha untuk menciptakan kestabilan kehidupan bagi kita sendiri gitu. Karena tadi kan salah satu tantangannya adalah kalau kita nggak bisa hadir bagi anak itu adalah kalau kita sendiri itu kan nggak siap ya secara emosional kita nggak siap nih gitu. Nah itu yang perlu kita lakukan sehari-hari. Jadi kapanpun kita usahakan kita itu bisa dalam keadaan yang baik gitu. Tadi saya senang banget tadi yang Pati mau bacain ya. Mari kita melambat gitu ya. Oh berarti mungkin kalau pas lagi kehidupan saya kayaknya kalau saya cepet banget. Oh kalau gitu berarti waktunya saya melambat dulu deh sebentar gitu ya.
0: Hidup saya malah lambat terus Bu, gak cepet-cepet.
1: nah kalau lambat terus berarti wah kayaknya lambat terus nih kayaknya. Ya, kayaknya mulai gak melambat.
0: Bertumbuh nih.
1: Melambat gak bertumbuh dipengaruhi dengan suasana mager. Nah itu berarti kayaknya ayo perlu nih, perlu bertumbuh misalnya. perlu mempercepat ya. Jadi jadi kita usahakan kita tuh dalam kondisi yang stabil lah gitu ya. Itu mungkin yang pertama.
0: Stabil
1: yang
0: istilah
1: lalu yang gimana istilahnya gimana?
0: Ya, enggak maksudnya stabil, konsisten, lambat yang penting selamat gitu ya.
1: Ya,
0: pelan, gitu. Tapi konsisten terus gitu ya.
1: Tapi konsisten terus bener gitu. Kalaupun misalnya ada pertumbuhan juga pertumbuhannya juga konsisten gitu ya, jadi nggak ekstrim lah gitu gitu. Jadi karena itu sangat berpengaruh gitu ya gitu. Nah terus itu yang tadi gitu ya. Dan gini, tadi yang perlu kita siapkan juga adalah kita juga perlu kaitannya sama sama melambat terus ya. Melambat terus juga bahaya gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita melambat terus kita jadi nggak punya kapasitas. Jadi kita sendiri tadi yang pertama kita

0: Yang pertama adalah kita perlu sensitif nih atau peka. Kita perlu peka, oh ini sebenarnya waktunya saya untuk hadir buat anak gitu. Misalnya tadi kalau dia tiba-tiba ada sesuatu yang harusnya dia kerjain, dia nggak kerjain. Atau ada hal-hal yang mungkin dia pengen cerita. Atau ada hal-hal yang kita pengen kasih tahu dia sesuatu gitu ya. Jadi ini salah satunya ya. Kan kita kadang-kadang kalau ngasih tahu kamu ini, tapi kita ini sambil lalu gitu. Dia mah bablas juga gitu maksudnya. Gitu, jadi perlu gitu ya, perlu kita hadir juga di situ gitu. Nah, itu jadi pertama, langkah pertama adalah kita peka, kita sadar bahwa oh ini saatnya saya perlu hadir gitu. Nah, yang kedua adalah kita perlu cek kapasitas diri sendiri dulu nih gitu. Jadi kita cek kapasitas diri sendiri dulu. Ada beberapa pertanyaan gitu ya. Terutama sih kalau saya ada dua pertanyaan waktu mengecekkan diri sendiri. Yang pertama, secara fisik keadaan saya sekarang gimana nih? Lagi capek, lagi lapar kan. Biasanya kalau kita lapar tuh kan kita pengen makan dan termasuk makan orang ya. Kalau lapar gitu ya. Lapar dan kesel gitu kan kayaknya gitu. Jadi, pertama apakah saya capek, apakah saya lapar, apakah saya kurang tidur. Kalau saya tuh kalau kurang tidur gitu tuh kayaknya itu bisa benar-benar saya nggak bacok deh gitu kan gitu.
1: Emosinya tingkat dewa gitu ya.
0: Tingkat dewa kalau udah kurang tidur tuh aduh gitu ya. Terus yang kedua adalah kapasitas emosional saya. Jadi yang pertama tadi saya secara fisik saya oke nggak nih gitu. Keadaan fisik saya oke nggak nih gitu. Lalu yang kedua adalah kapasitas emosional. Saya lagi emosi saya sendiri seperti apa? Apakah emosi saya sendiri netral atau misalnya tadi emosi saya sendiri ada misalnya lagi kesel, lagi stres, lagi marah, lagi sedih, lagi apa. Nah itu kita cek dulu. Nah setelah itu baru kita tentukan gitu ya. Kalau memang kita nggak bisa hadir pada saat itu gitu ya. Sedangkan contoh misalnya gitu ya. Anak kita, mami mau cerita ini gitu ya. Terus kita ngerasa gitu ya, setelah kita ngelihat, aduh kayaknya nggak bisa nih dengerin ceritanya sekarang gitu. Oke, boleh nggak nanti kita ngobrolin ini lagi gitu. Oke, mami udah denger, nanti kita ngobrolin ini lagi ya, bentar ya, setelah ini ya, istirahat dulu sebentar misalnya gitu. Jadi kita nggak perlu paksakan saat itu juga.
1: Oh,
0: gitu.
1: Boleh ya, aku pikir loh misalnya gitu, ah mami nggak serius nih, ah nggak berulang, ntar nggak mau nggak jadi cerita gitu.
0: Ya, jadi, nah kadang-kadang, Kalau respon kitanya iya aja, maksudnya ngerti ya, maksudnya
1: iya tapi nggak fokus gitu ya.
0: Iya aja tapi nggak fokus, nah mungkin dia akan berpikir kayak gitu malahan. Tapi kalau misalnya kita, contoh kita kayak baru pulang banget kan, kadang-kadang gitu ya, baru pulang banget terus tiba-tiba mungkin karena dia excited atau apa gitu, cuman kan kitanya sendiri nggak siap gitu ya, jadi kita bisa bilang oke, bentar ya, tunggu ya, mandi dulu. Bentar santai, oke, mami udah dengar, nanti kita ngobrol lagi ya, bentar ya, gitu. Itu bisa kayak gitu. Gitu. Lalu, jadi tadi ya, nah terus usahakan, ya tadi usahakan, kadang-kadang kan kita juga, kadang-kadang tuh, ya tadi ya, gitu, kita nggak bisa memungkiri bahwa, ya kadang-kadang kita bereaksi berlebihan, kadang-kadang waktu kita ini, apa namanya, waktu dia cerita kita iya aja, nah itu kita bisa ulangi gitu, artinya kita bisa ulangi itu, kita bisa minta waktu, waktu itu gimana ceritanya gitu, boleh diulangi,
1: udah lewat
0: gitu.
1: Mah mungkin ini juga ada kaitannya dengan ibu Dewi nih, menanyakan hal yang sama nih, bagaimana sih cara
0: gimana
1: cara memperbaiki atau repair, memperbaiki hubungan setelah kita terlanjur marah-marah dan tidak responsif dengan cerita anak ketika kejadian ini. Apa yang harus dilakukan sih?
0: Yang betul, itu adalah kejadian yang sering terjadi ya di kita semua. Jadi yang pertama adalah kita tenang dulu sih. Kitanya tenang dulu, kitanya stabil dulu, netral dulu, baru setelah itu kita sampaikan, kita minta maaf. Maaf tadi mami bereaksi berlebihan gitu ya, harusnya sebenarnya reaksinya nggak perlu berlebihan, atau misalnya maaf tadi mami nggak terlalu fokus, kurang dengerin karena ada apa boleh nggak diulangi gitu. Gitu sih.
1: Jadi gitu. Intinya harus minta maaf ya untuk memperbaiki
0: ya, dan
1: hubungan,
0: itu is okay gitu. Kok
1: It's okay ya.

0: kadang-kadang orang tuanya nggak oke gitu. Ada yang masih punya prinsip, masa sih aku harus minta maaf sama anak aku gitu ya. Bagaimana nih merubah mereka yang masih punya prinsip kekeh sebagai orang tua nggak boleh minta maaf gitu.
1: Iya, masa sih harus nunggu lebaran gitu kan.
0: Ya, baik. Ibu Gita nih, karena juga waktu sudah di penghujung acara nih, Ibu Gita nih, kira-kira kesimpulannya seperti apa nih? Mungkin tips-tipsnya untuk para orang tua nih bisa hadir secara emosional dengan konsisten ini, Ibu Gita.
1: Ya, yang pertama kita perlu sadari bahwa ini memang bukan sesuatu yang mudah buat kita ya dalam keseharian yang penuh tantangan, tapi menurut saya ini adalah hal yang perlu dan akan bermanfaat nih gitu kalau kita coba latih. Ya, tadi ada kita udah bahas ada dua cara ya. Ya, dalam keseharian kita perlu berusaha supaya kita dalam kondisi yang netral, tapi juga kita perlu meningkatkan kapasitas kita. Dan tadi kalau ada momen-momen tertentu, kita juga bisa peka dan kita berusaha deh, konsisten. Walaupun tidak harus perfect, tapi kita selalu berusaha sehingga hari demi hari akan makin lebih konsisten. Semangat untuk kita semua.
0: Semangat. Kuncinya adalah konsistensi gitu ya.
1: Konsistensi.
0: Oke, kalau misalkan Heartlearner ingin bertanya lebih lanjut nih, Bu Gita bisa menghubungi kemana nih?
1: Bisa menghubungi Eagle Heart Coaching and Counseling Center untuk nanti dihubungkan dengan saya.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Gita Mardika.
1: Terima kasih Pak Timo dan Heartlearners untuk ngobrol-ngobrolnya sore hari ini.
0: Kita ketemu lagi di lain kesempatan Bu Gita.
1: Sampai ketemu lagi.
0: Biar demikian Heartlearner, perbincangan saya kita bersama Ibu Gita Mardika. Jangan khawatir, sekarang kita bisa ditonton ulang di channel YouTube kita di Heartland Network. Dan linknya bisa Anda bagikan kepada orang yang Anda kasihi. Setimur dan undur diri dan kiranya melalui Heartland FM, Merokok Indonesia, melalui keluarga.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Berita tentang food blogger yang memeras banyak resto dan bakery cukup mengejutkan saya sebagai pengusaha resto. Menjadi pengusaha resto tentunya tidak mudah untuk menghadapi persaingan yang amat ketat seperti sekarang ini. Omset yang besar belum tentu membuat sebuah merek atau resto bisa tetap bersurvive di dalam usahanya. Bisnis resto adalah bisnis dengan tingkat kegagalan yang amat tinggi. Sebuah riset di dunia menjelaskan betapa sukarnya sebuah merek atau brand baru untuk bertahan. Dari 100 merek baru di 5 tahun pertamanya akan mati sebanyak 80%, dan sisanya dari sebanyak 20% tersebut akan mati lagi sebesar 15%. Jadi hanya tersisa 5% yang akan tetap bertahan. Jika sebuah brand bisa bertahan lebih dari 10 tahun, maka bisa dipastikan merek tersebut akan bisa survive ke depannya. Dan amatlah disayangkan jika sebuah usaha yang terbangun dengan susah payah dihancurkan namanya, reputasinya oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Saya menghimbau jika usaha Anda dijahati oleh siapapun, jangan gentar. Dan jika Anda benar-benar tidak melakukan kesalahan, lawanlah mereka dengan tidak memenuhi permintaan uang, karena hal itu adalah pemerasan. Janganlah buru-buru ingin menjadi besar dengan melakukan hal yang tidak baik, membuat usaha atau dagangan orang menjadi hancur dengan cara mudah diperdaya dan diperas oleh siapapun. Anda harus menjalani proses di dalam berbisnis, karena itulah satu-satunya jalan yang bisa membuat usaha Anda menjadi baik ke depannya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Yes, ρώτα σκόμενα μου Hardline FM. Selamat sore, Hardliner. Jumpa lagi bersama Timur Rente. Apa menemani Anda, Hardliner? Tentu saja nih, setiap hari Sabtu dari pukul 6 sore hingga pukul 8 malam di program Saturday Gospel Request ya. Untuk Anda yang request lagu, boleh banget langsung saja bisa ke WhatsApp kita ke nomor 0819-269-1000. Tahu saat ini juga sedang dipersiapkan untuk live di TikTok nih Hardliner ya. Oke, kemana-mana tetap stay tune di Hardline FM.

Radhuskawanam Heartline FM ya. Selamat sore Heartliner. Jumpa lagi bersama tim Heartline deh. Akan menemani Anda Heartliner hingga pukul 8 malam nanti tentu saja di program Saturday Gospel Request ya. Untuk Anda yang ingin merequest lagu boleh banget ya di 08 1929 1000 ya. Atau saat ini juga sedang live melalui live TikTok kita, bisa dituliskan di kolom komentarnya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, ada Abadi, ada anak yatim, ada John Bimo, Bung John, ada Ane, ada Pribowo 74 ini yang sedang menonton ya. Ataupun yang saya ini sedang mendengarkan juga melalui gelombang 100.6 yang juga sudah mengirimkan melalui WhatsApp, boleh ya. Kita bacakan saja, ini ada Kak Sinta. Shalom, selamat sore Mas Timo, selamat bertugas, sehat selalu, tetap semangat ya. Terima kasih Kak Sinta. Juga berikutnya, shalom Saturday Gospel Request, selamat malam Bung Timo. Ada Ibu Iren ini ya, dari Tangerang, mau request lagu Frankie Sihombing, Kaulah Kuatku. Wow, ini lagu tahun berapa? Udah cukup lama nih ya. Kaulah Kuatku diambil dari Rayakan 4 kalau nggak salah ya. Apa Rayakan 6 itu? Rayakan 4 kalau nggak salah ya. Kirim salam untuk Ibu Yohana, Ibu Sari, Pak Simon, Opung Roy, Bung Coki, Kokom Botsu, dan semuanya aja. Dan juga ada di grup spesial untuk Pak Simon dan juga kru Heartline. Semoga sehat selalu ya, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama. Dari Kak Yohana Rumagit di Petungan Selatan, Jakarta Selatan. Shalom, selamat malam Bung Timo. Apa kabar nih? Pasti luar biasa ya. Amin. Selamat datang September. Welcome September 2026. Morgos lagu LD Victor, judulnya Indahnya Kasih Tuhan. Kirim salam untuk Ibu Iren, Ibu Rince, Ibu Sari, Bung Roy, Kokom Botsu, Bung Siregar, Mayati di Batam, Ibu Indah, Ibu Rita, dan semuanya aja, Ibu Icu, Ibu Kak Rosinta juga ya. Semua pendengar setia The Heartline dimanapun berada, ucapannya kompak selalu di udara. Untuk Bung Timo dan juga kru Heartline, selamat bertugas sampai tuntas. Happy weekend, God bless us always. Jangan lupa besok untuk beribadah ya, ke gereja katanya. Jangan ke tempat yang lain ya. Terima kasih untuk Kak Yohana Rumagit ya. Baik, bagi Heartliner yang ingin bergabung boleh ya di 0819 269 1000 ya. Yang ingin bergabung saat ini juga sedang live TikTok kita nih, sedang melalui live TikTok nih ya. Anda juga boleh menuliskan di kolom komentarnya nih Heartliner ya. Oke, sekarang kita ingin dengarkan liuk pujian dari Frankie Sihombing, Kaulah Kuatku. Bagi Anda yang ingin bergabung boleh 0819 269 1000 0819. Intronya aja nih, begitu intronya ini benar-benar apa ya, ikonik ya. Kalau denger lagu ini langsung udah ketahuan ini lagunya Kaulah Kuatku nih Heartliner ya. Tentu saja bersama Tuhan ya, kita menjadi kuat ya. Terima kasih untuk kalian yang tetap setia melalui live TikTok. Ada Lita, ada Ayu, tetap stay tune di Heartliner ya.

0: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan I'm Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. I'm Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum I'm Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821-1395-7120. 0821-1395-7120.
2: I'm Sleep. I believe in sleep.
3: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
4: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartline FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartline FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartline FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
5: This is Heartline Radio.

100,6 Heartline FM. Sudah jam 6:30 malam, Heartliner ya. Untuk Anda yang baru aja bergabung, terima kasih sudah bergabung di Saturday Gospel Request ya. Perjalanan kita hingga pukul 8 malam nanti ya. Jadi masih panjang nih Heartliner ya, untuk Anda yang ingin bergabung. Dan kali ini boleh banget ya, melalui live WhatsApp kita 0819-269-1000 ya. Ataupun juga sedang live TikTok Heartliner ya. Kita bacakan untuk yang sudah bergabung di WhatsApp kali ini ya. Ada Bung Alex. Shalom Bung Alex ya. Welcome September 5th 2026. Hello, good evening Uncle Timo, Koko Alex Simon ini. Mau request lagu God is so good all the time dari Don Moon. Kirim salam untuk gerejaku, Jemaat GBI Sangkakala Tangerang, Mama Clara, tetanggaku, success for your career juga. Happy Saturday, happy weekend. Don't forget to go to church tomorrow. God bless you all. Terima kasih untuk atau Bung Alex ya. Kemudian shalom selamat sore Mas Timo yang ganteng, mari bisa aja nih ya Kak Rosinta yang cantik ya. Nah Burju artinya apa sih Kak Rosinta nih? Request lagu Herlin Pirena, Datanglah Padanya. Selamat bertugas Mas Timo, sehat selalu, penuh semangat, salam kompak di udara, sukses dalam segala hal, amin. Terima kasih atas doanya, seneng ya kalau jadi penyiar selalu didoain ini ya. Pokoknya doa yang sama juga untuk Heartliner semua dan juga untuk Kak Rosinta ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, mau lihat di godang juga nih untuk Kak Rosinta ya. Juga yang sudah bergabung kali ini kita bacakan nih, ada Kak Maria di Bekasi, Jawa Barat. Request lagu Waktu Tuhan dari Enis Worship. Shalom untuk semua pendengar setia radio Heartline yang terkasih. Dari Maria di Bekasi, mau titip salam untuk keluarga di rumah, khususnya untuk papa mama. Kiranya kita semua selalu percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik ya. Request lagu Waktu Tuhan dari NDC Worship. Tuhan Yesus memberkati. Juga ada Bung Daniel ya. Shalom, selamat malam. Aku Daniel dari Tangerang, mau menyapa teman-teman semua yang sedang mendengarkan Radio Heartline. Salam kasih untuk teman-teman komunitas gereja dan keluarga yang sedang mendengarkan. Tetap semangat menjalani hari dan jangan pernah berhenti percaya pada janji Tuhan. Request lagu Ku Percaya Janjimu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Bung Daniel ya. Kemudian juga yang juga sudah tergabung di live TikTok kita, ada emaknya Boboy. Wah, Boboiboy, Boboiboy gitu ya. Mau request putarkan pujian Clarissa Dewi, Tuhan Perlindunganku. Terima kasih, sama-sama emaknya Boboiboy ya. Boboiboy lagi kemana nih ya? Emaknya. Salam untuk Boboiboy ya. Boboiboy. The brownies rebus enak pak. Wah, coba kirimin sampelnya dulu ya, nanti baru aku kasih tahu nih enak apa enggak gitu ya. Terima kasih ya sudah menawarkan. Kemudian juga yang sudah bergabung, Leliota Haryadi yang baru aja bergabung, terima kasih. Irma Angelina Amagala, Didi Rohman, Cinderella, wow, dengan sepatu kacanya nih ya. Di malam minggu ini semoga sepatu kacanya nih gak ketinggalan ya. Oke, yang sudah bergabung ada Tatik Yuni juga, boleh banget ya. Ada Li Ling, ada Rumah Lisa Haja, ada Hai, ada G. Hai kok. Hai juga, ada Om Sub Bagio ya, Dianti Rahayu juga yang baru aja bergabung.
Baik, heartliner yang ingin bergabung boleh ya di 0819-269-1000. Atau juga sedang live TikTok, bisa ditulis di kolom komentar. Sekarang kita dengarkan dulu lagu dari Don Moon, God is good all the time.

0: God is good.
1: All the time.
0: And all the time.
1: God is good.
0: I believe it.
2: I was actually at a revival meeting, and the evangelist would say...
3: Berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
4: Halo, saya Calvin Hartono, bisnis CNT. Pada saat awal didirikan, pemiliknya sudah tahu akan menjadi top 5. Makanya dia mengambil investor dan bikin planning tahun pertama, berapa cabang, tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun kelima akan menjadi berapa cabang. Mereka juga punya target untuk menjadi bisnis skala nasional dan menjadi top 5, dan sekarang terbukti ya. Begitu juga dengan Agung Sedayu yang mengerjakan bisnis propertinya. Pik 1, pik 2, bahkan sampai pik 8 pun akan mereka garap. Di pik 2, kita melihat sekarang, pasti adalah rencana yang telah mereka buat berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jadi, yang kita lihat sekarang, mungkin sudah dipikirkan, direncanakan, dan digarap 10 tahun yang lalu. Amazon, yang didirikan Jeff Bezos, saat didirikan tahun 90-an, sudah tahu akan menjadi perusahaan yang menjual barang terbesar. Walaupun saat dimulai dengan berjualan buku, mereka fokus pada niche market, yaitu berjualan buku. Setelah dikuasai, baru dia melangkah ke produk yang lain. Kita harus terbiasa dengan mindset ini. Coba renungkan bagaimana caranya. Jika Anda berjualan bakmi, pikirkanlah 5 tahun ke depan akan menjadi 50 cabang. Bakmi kita akan menjadi market leader dengan strategi apa? Masalah pendanaannya gimana? Apakah ambil hutang bank dengan modal franchise atau cari investor? Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Ya, 100,6 Heartline FM. Masih di program Saturday Gospel Request ya, Heartliner ya, untuk Anda yang ingin merequest lagu boleh banget di 0819-269-10000 ya, untuk WhatsApp-nya. Tahu saat ini juga sedang live streaming di live TikTok kita ya. Kita bacakan lagi, kita lanjutkan lagi perjalanan kita di program ini hingga pukul 8 malam nanti. Yang sudah bergabung di WhatsApp ada ada Ibu Rita Mutiara, selamat sore. Heartline Yaski Tubung Timo, selamat bertugas sampai tuntas. Request lagu Tuhanlah yang membimbing. Kirim untuk semua GGA, untuk semua kru Heartline juga ya. Ada Koko Mbotsu juga nih, apa kabar ya Koko Mbotsu? Udah lama Koko Mbotsu gak gabung ya. Semoga sehat selalu ya. Karena Koko Mbotsu kalau di WA gak dibales sih. Sehat selalu ya Koko Mbotsu. Kiranya pujian ini bisa dinikmati oleh semua pendengar setia The Heartline. Terima kasih, God bless. Terus sama Ibu Rita. Selamat malam Bung Timo, sehat selalu ya. Mari request lagu Ku Terhubung atau Yesus Padamu Ku Berseru. Salam untuk Pak Wardiono, Pak Agus Sepung Roy, Ibu Rita, Ibu Indah, Ibu Rince. Semuanya salam bahagia selalu. Terima kasih Bung Timo. Sama-sama Ibu Sari di Jakarta Selatan nih. Setelah ada Ibu Sari di Jakarta Selatan, hadir Kak Rosinta yang ada di Tangerang. Shalom, selamat malam ya. Mas Timo minta lagu Herlin Pirena ya. Nah, Borju itu artinya orang baik. Terima kasih Nah Borju juga untuk Kak Sinta ya. Tadi lagunya belum diputarkan ya Kak Rosinta ya. Datanglah padanya. Oke, habis ini kita putarkan ya. Datanglah padanya. Kemudian yang juga sudah bergabung

line TikTok kita ya. Yang belum follow, segera follow @heartlinefm. Ada Ibu Icu mau request lagu You Raise Me Up dari Josh Groban ya. Salam untuk semua sahabat GGA, semua pendengar Heartline, request lagu rohani serta kru Heartline Yaski. Salam kompak selalu di udara, semoga terhibur selalu. Kemudian juga ada Ibu Rince, shalom Ibu Rince ya. Minta lagu pujian judulnya ada Sobatku, salam-salamnya untuk semuanya aja. Berarti semuanya boleh mendengarkan ya. Sekarang kita ingin putarkan pujian juga. Tapi sebelum putarkan ini, ini lagu Herlin Pirenanya gak ada. Adanya lagu dari Vanessa Guslow ini ya. Boleh kita putarkan dari Vanessa Guslow. Ini Vanessa Guslow kalau gak salah ini pernah talk show ya di Heartline FM ini ya. Vanessa Guslow sendiri adalah kalau gak salah keponakannya dari Mel Guslow ya. Oke. Yang juga sudah bergabung di kesempatan kali ini di line WhatsApp-nya boleh kita bacakan ini ya. Shalom. Salam hangat dari Samuel di Jakarta Timur ya untuk teman-teman atau hardliner yang hari ini sedang bekerja ya, kuliah maupun beraktivitas. Tetap bersuka cita karena Tuhan selalu baik. Salam untuk keluarga, teman-teman di komunitas. Saya request Bapak Engkau sungguh baik. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih untuk Bung Samuel ya. Selamat malam Bung Timo. Mau request lagu nih. Judulnya Ku Nyanyi Haleluya dari Symphony Worship. Kirim salam untuk Bapak-Apa, adik dan semua teman-teman di gereja. Apapun keadaan hari ini, selalu ada alasan untuk memuji Tuhan. Semoga lagu ku nyanyi Haleluya bisa menjadi berkat dan membuat kita menjadi semakin bersuka cita. Tuhan memberkati. Dari Ruth di Bogor. Ruth di Bogornya di mana nih? Oke, terima kasih Kak Ruth ya. Oke, Heartliner yang ingin bergabung boleh ya di WhatsApp kita 0819-269-1000 ya. Ataupun saat ini juga sedang live TikTok. Kita tunggu hingga pukul 8 malam nanti ya. Jadi perjalanan kita ini tinggal 1 jam ke depan nih Heartliner. Masih bukan tinggal tapi masih cukup banyak nih 1 jam ke depan ya. Sekarang kita ingin dengarkan dulu pujian sudah di request oleh Kak Rosinta ya. Datanglah padanya ya. Cuma kali ini kita versi dari Vanessa Guslow.

Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

Stratos Kemenam Heartline FM ya, Heartline Radio. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan Radio Heartline ya. Saat ini Anda sedang mendengarkan pujian atau program Saturday Gospel Request ya. Sudah jam 7:30 nih Heartliner ya. Jadi perjalanan kita tinggal 30 menit ke depan nih Heartliner ya. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung boleh banget ya di 0819-269-1000 ya. Ataupun saya juga sedang live TikTok nih Heartliner ya. Kita bacakan yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini di line WhatsApp ya. Ada Pak Wardiono, halo Pak Wardiono, selamat malam. Selamat malam Bung Timo, harap nanti. Saya Wardiono di Cengklong, mau request lagu. Judulnya Selalu Ada Jalan. Salam untuk Bung Roy, Pak Toto, Bung Coki ya. Kak Yohana ya, Om Yati, Bu Sari, Bu Rince, Bu Indah, Bu Iren dan semuanya aja. Semoga terhibur selalu, sukses selalu. Terima kasih Pak Wardiono. Juga yang telah bergabung ada Opung Roy ya. Wow. Kirimin bakar apa nih, bakar ikan Opung Roy nih. Shalom Bung Timo, udah ngopi belum ya? Request lagu Herlin Pirena Dia Jama, kirim untuk Bu Sari, Pak Wardiono, Mbak Heni di Priok Tangerang, Bro Yusmanto, Kak Ria Silitonga dan semuanya aja deh. God bless, sama-sama. Lagi kirimin foto Bung Yus nih ya. Terima kasih ya Bung Roy, sehat selalu ya. Ada Pak Agus juga di Cengkareng nih, selamat malam Bung Timo. Request lagu Mujizat Masih Ada dari Pendeta Insinyur Niko Notoraharjo. Salam untuk Ibu Helen, Ibu Emi, Ibu Sari, Ibu Iren, Pak Nathanael, Pak Immanuel, Pak Beni dan Pak Chartur serta jemaat di Gereja Bethlehem Taman Kencana. Jangan lupa besok kita beribadah. Terima kasih Bung Timo sudah bacakan, Tuhan memberkati. Sama-sama bagus ya. Bu Sari terima kasih lagu yang sudah diputarkan. Ibu Rita juga terima kasih Bung Timo lagu yang sudah diputarkan. Sama-sama. Ibu Rince juga terima kasih. Ibu Icu juga mengucapkan terima kasih sudah diputarkan ya. Sekarang saatnya kita putarkan dari Pak Wardio dan kita lagu Selalu Ada Jalan. Karya dari Jonathan Prawira ya. Kita punya program namanya Firman Dalam Pujian. Ini membahas karya-karya Jonathan Prawira, seperti apa proses pembuatannya, apa firman Tuhannya, setiap hari Selasa dari jam 8 sampai pukul 9 malam bersama Jonathan Prawira dan saya yang akan menemani Anda di Firman Dalam Pujian. Kali ini kita putarkan lagunya ya.

Ya, 100,6 Heartline FM ya. Terima kasih Heartliner untuk kebersamaan ya. Saya rasa sudah hampir jam 8 malam nih Heartliner ya. Saatnya saya Timur dan harus undur diri dari pendengaran Anda. Terima kasih untuk semuanya yang sudah merequest. Semoga tadi lagunya sudah diputarkan semua nih Heartliner ya. Tapi ada yang harus saya bacakan ini. Ada Pak Yohanes di Jakarta Barat yang minta lagu Bagi Tuhan Tiada Yang Mustahil. Kirim salam untuk semua pendengar, untuk jangan pernah menyerah dengan keadaan apapun, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kirimkan untuk semua pendengar setia Radio Heartline dimanapun berada. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dari Yohanes di Jakarta Selatan ya. Amin. Baik, terima kasih Bung Yohanes. Bagi Tuhan tiada yang mustahil nih, sebagai pujian penutup nih Heartliner ya.

Ya, 100.6 Heartland FM, Your Family Station. Selamat malam Haranar, apa kabarnya di malam hari ini? Malam minggu, malam yang panjang ya. Namun di malam hari yang indah ini, malam yang panjang ini, kita ditemani ya dengan lagu-lagu pujian yang tentunya akan memberkati, menghibur kita malam hari ini. Ya, senang kembali menemani Haranar bersama saya Bung Toga. Kita masih melanjutkan request-request malam hari ini dalam gospel request, di mana Haranar dapat merequest lagu-lagu khusus lagu gospel tentunya ya, lagu-lagu rohani yang menemani kita malam hari ini sampai pukul 10 malam nanti. Untuk yang mau bergabung silakan di 0819-269-1000 atau di 0855-885-1006. Ya, selain itu juga Haranar dapat menyaksikan program ini di live TikTok kami Heartline FM ya. Di situ Haranar juga dapat langsung merequest di kolom komentar puji-pujian ataupun lagu-lagu favorit Haranar tentunya. Baik, bagi yang mau berinteraktif atau menelpon langsung ke kami, sekali lagi dapat menghubunginya di nomor WA call kami, yaitu 0855-885-1006 ya. Juga Haranar dapat tentunya dapat menyapa-nyapa pendengar lainnya, memberikan salam maupun kata-kata menguatkan sesama Haranar lainnya dimanapun mereka berada. Ya, sebelumnya kita dengarkan satu pujian berikut ya, sebelum kita memutarkan lagu-lagu sesuai dengan request dari Haranar. Ya, yang judulnya Yang Lemah Dikuatkan dari Priscilla. Kita percaya kekuatan yang kita jalani hingga saat ini, detik ini, bahkan malam hari ini, semata-mata karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kiranya kita senantiasa terus berharap setia terus dalam pengiringan kita bersama Tuhan. Yang lemah dikuatkan.

Ya, Anda masih di 100,6 Heartland FM, your family station. Masih di gospel request di malam hari ini sampai pukul 10 malam nanti, yang memutarkan lagu-lagu gospel, lagu-lagu rohani sesuai dengan request dari Harinar ya. Begitu yang mau bergabung di 0819-269-1000 atau di 0855-885-1006. Ya, Harinar juga request di lab TikTok Heartland FM. Baik, di websitenya kita bacakan request yang sudah masuk. Ya, request pertama datang dari Ibu Nopi Kristianti ya. Ya, salam, happy weekend Bung Tugas. Salam, salam. Ya, selamat malam minggu ya, di malam hari yang cerah ini, terpantau dari gedung Heartland ya. Cuaca di luar cuacanya sangat terang ya, dan arus lalu lintas juga terpantau lancar ya. Ya, request lagu Tuhan Tak Pernah Gagal by Edwin Chen dan Maria Sandi. Ya, terima kasih Bung Toga. Untuk semua pendengar juga, selamat mendengarkan, sehat dan bahagia selalu. God bless you all. Baik, sama-sama Ibu Nopi Kristianti ya. Request pertama di gospel malam hari ini. Selanjutnya, iya, ada Ibu Rince Manalu. Salam, selamat malam untuk kami. Minta lagu diputarkan pujian yang judulnya Tuhan Dengar Jerit Anakmu ya. Salam-salamnya untuk yang ada di GGA ya, grup Golden Egg. Salam juga untuk Pak Hardi Santoso, Pak Wardiono, Pak Agus di Cengkareng, Ibu Sari, Ibu Nuke, juga Ibu Matilda, Ibu Yohana, Ibu Iren, dan semuanya saja. Juga buat Bung Togas serta kru yang bertugas, selamat melayani. Tuhan Yesus mengaramoti hita sudena. Amin, amin. Mauliate Godang, Ibu Rince ya. Selanjutnya ada Pung Roy Panjaitan. Salam leku, salam salam Pung. Horas horas. Ya. Pung Roy minta lagu Peluk Aku Tuhan dari Nada dan Doa, ciptaan Polman Manalu. Salamnya untuk Pak Wardiono, Mbak Ida Modis yang ada di Depok, juga buat Ito Silpi Sipayung di Pademangan, Jakut ya, Jakarta Utara. Opung Maruli di Cisauk, Bogor, karya Masilitonga, Kak Persi, Dewi Eva Christine, Mbak Sari, Mbak Rita, dan ada dua Rita juga ya, satu lagi Rita di BSD sama Pondok Jagung Jelapang. God bless you. Mualate Gudang, semangat semangat ya, sama-sama Opung Roy Panjaitan ya. Ya, di TikTok sudah bergabung Bung John Bimo. Selamat malam Bung Togas, malam-malam minta lagu El Shaddai ya judulnya. Ya, terima kasih Bung John Bimo juga buat love-love-nya ya, buat love-love-nya sudah support, terima kasih. Iya. Kemudian ada Pak Darwin Chen. Selamat malam, semangat selalu.
kirim salam dulu buat semua pendengar. Selamat malam buat pendengar. Semangat dan selalu sehat. Jangan lupa untuk kita besok beribadah di gereja lokal kita masing-masing. Untuk requestnya, Tuhan selalu menolongku. GBU ya. God bless you too, Pak Darwin Chen.

Baik, tiba saatnya ya, kita langsung dengarkan. Ya, satu lagi dari Ibu. Ada Ibu Icu ini ternyata sudah bergabung ya. Minta lagunya Ada Satu Sobatku dari Warren Sihotang. Ya, sehat selalu, Tuhan memberkati kita senantiasa. Ya, sama-sama Ibu Icu di Cimone. Ya, yang dari live TikTok. Halo Kak Akam Evan. Dari Akam ya. Di ya, requestnya belum ditulis ini ya, belum diisi. Ya, sambil menunggu request dari Harnar, langsung saja kita dengarkan beberapa pujian berikut yang tentunya akan memberkati kita. Untuk itu tetap stay tune di Hotline FM. Kita dengarkan langsung, yaitu request pertama, Tuhan Tak Pernah Gagal, dari Maria Sandi dan Edward Jane.

Ya, El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Besar ya, yang mengerti setiap persoalan kita. Allah yang Maha tahu segala pergumulan yang kita hadapi, ya lebih tahu dari kita. Untuk itu hadirin, jangan pernah lari ya dari panggilan Tuhan, jangan pernah merasa sendiri ya di kehidupan pengiring kita bersama Tuhan. Ada kasih Tuhan yang senantiasa membimbing, menuntun setiap aspek kehidupan kita. Tetap semangat, Harener ya.

dalam pengiringan kita bersama Tuhan. Iya. Baik, karena kembali kita bacakan request yang sudah masuk di ruang studio kami. Kita kembali bacakan, yaitu ya ada Ibu Sari ya di Jakarta Selatan. Ya, selamat malam untuk kalian, selamat bertugas, tetap semangat sampai tuntas. Requestnya di waktu yang tepat dari Putri Siagian. Salam-salamnya buat Opung Roy Panjaitan, Pak Wardiono, Pak Agus, Ibu Rince, Ibu Rita, Bung Yus, Bung Peter, Bung Jeb, Bung Roman, Pak Epi, juga Pak Le, dan semua kru yang mendengarkan, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diperdengarkan. Happy weekend, dan Maulate Godang buat Bung Toga, selamat melayani sampai tuntas. Amin, sama-sama Ibu Sari Maulate Godang ya. Thank you sudah bergabung di malam hari ini, gospel request ya. Toga sudah siapkan lagunya di waktu yang tepat dari Putri Siagian. Ya, selanjutnya ada Pak Andri Henry Tanuwijaya. Ya, salam selamat malam Bung Toga. Ya, kabarnya lagi kurang sehat ini ya, Pak Henry Tanuwijaya ya. Lagi meriang, kepala berat. Ya, semoga cepat pulih ya. Cepat sembuh, Pak Henry. Dan minum air putih hangat yang banyak ya. Biasanya kalau lagi demam itu sangat baik untuk kita minum air hangat yang banyak. Ya, requestnya dari Jacqueline Kelose, hati sebagai hamba. Ya, saya juga pendeta. Oh, Pak Pendeta Andre Susanto ya. Baik Pak Henry, mohon maaf ya. Ya, karena di kontaknya namanya Pak Henry, jadi saya baca Henry, yang sebenarnya adalah Pak Pendeta Andreas Susanto ya. Wah, jauh sekali dari Henry ke Pak Henry ke Pak Pendeta Andreas. Ya, tugas sudah siapkan ya Pak Andreas Susanto. Tetap semangat Pak Pendeta ya. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Baik, selanjutnya ada Kak Akam nih. Kak Akam minta lagu ya, mohon diputarkan. Ya, judul lagunya Jangan Lelah. Salam-salamnya buat GSJA ini ya. GSJA Duta Kasih. Panjangannya GSJA, Gereja Sidang Jemaat Allah, Jemaat Jelambar, Jakarta Barat. Ya, semua didengarkan ya, untuk jemaat GSJA yang ada di Jelambar, Jakbar nih. Baik Pak Akam ya, Tuhan berkati juga buat jemaat yang ada di GSJA Duta Kasih. Kemudian ada Kak Ji. Salam. Hai Om, selamat malam. Request lagu Allah Peduli. Terima kasih.
Baik Om Jin ya, Allah peduli dari Jeffrey Chandra nanti ya, kita akan putarkan. Ya biasanya kita dengar yang dari Nikita, kali ini kita dengarkan dari Jeffrey Chandra ya, dengan versi yang berbeda. Artinya biasanya dari Nikita, malam ini dari Jeffrey Chandra, Allah peduli. Halo Kak Stefan Lee ya, yang sudah bergabung di Live TikTok ya. Juga ada Kosani ya, Kak Yosa juga, Utari, Pak Herman, Pak Maruli, juga ada si Buwea. Baik, terima kasih buat sapa-sapanya dan sudah bergabung di Live TikTok Hotline FM ya. Ditunggu requestnya. Ya, baik, langsung saja ke Harnar, kita dengarkan beberapa pujian berikut ya. Tetap stay di Hotline FM. Kita dengarkan selalu ada jalannya Tuhan atau di waktu yang tepat dari Putri Syagian.

tidak kuberikan hatiku ya, hanya untuk nama Tuhan, sebab Dia lebih dulu mengasihi kita, Dia lebih dulu memberikan bahkan nyawanya untuk menebus segala dosa pelanggaran kita. Ya sudah, selainnya kita berikan yang terbaik bagi nama Tuhan ya. Baik Har-Har, sekarang sudah menit ke-26 ya, dari pukul 9 ada ya sekitar 34 menit lagi untuk kita mendengarkan puji-pujian ya, sampai pukul 10 malam nanti. Ya, untuk itu yang mau bergabung silakan di 0819-269-1000 ataupun Har-Har juga dapat requestnya melalui live TikTok kami Heartline FM ya. Ya, kemarin kita bacakan request yang sudah masuk kembali. Ya, request berikutnya ada dari Ibu Indah Prihatin ya, dari Villa Tangerang. Ya, salam selamat malam untuk Ga. Salam Ibu Indah Prihatin ya. Ya, Ibu Ina ingin request lagu pujian. Yesus Tuhan dengar doaku, yang dibawakan oleh Herlin Perina ya. Ya, juga salam-salamnya untuk semuanya saja yang menikmati puji-pujian gospel request di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati juga Bung Tugas serta kru yang melayani. Terima kasih sudah dibacakan intensinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Sama-sama Ibu Indah ya.

Ya, kemudian sudah bergabung di, ya, ada di live TikTok, ada Bung, ada atau Kak Starman namanya ya. Kak Starman. Salam selamat malam Bung Toga, mau request lagu tak akan kemana atau ikut Yesus saja dari Symphony Worship ini ya. Ya, salam-salamnya untuk pendengar semuanya saja. God bless us. Sama-sama Kak Star ya. Tuhan berkati juga berlimpah-limpah. Ya, lagunya Toga sudah siapkan ya. Tak akan kemana, ikut Yesus saja.

Ya, satu lagi dari ya, dari Pak David. Pak David di Jakbar ya, Jakbar Kalideres. Selamat malam di Gospel Request, Pak David. Minta lagunya Peluk Aku Tuhan Sebentar Saja ya. Salamnya buat keluargaku tercinta dan semua pendengar setia Hotline Radio GBU. Sama-sama, God bless you Pak David ya. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini Pak David. Tetap semangat, Tuhan berkati buat keluarga tercintanya ya.

Ya, baik, karena saatnya langsung saja kita dengarkan pujian. Tak akan kemana, untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay di Heartland FM. Tak akan kemana atau ikut Yesus.

hatiku sujud dan berterima kasih atas kasih setia Tuhan yang besar, yang tanpa syarat menebus segala pelanggaran kita di hadapannya. Sebab karena kasihnya lah kita ada hingga saat ini. Ya, Radar. Baik, terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10. Artinya saya harus pamit undur diri dari pendengar Anda. Kiranya segala puji-pujian yang kita dengar menjadi kekuatan dan menjadi penyemangat bagi kita, ya, dalam pengiringan kita bersama Tuhan. Dan jangan kemana-mana, setelah ini ada program rohani, yaitu Sentuhan Hati, suatu program yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan, pribadi yang dewasa rohani tentunya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Dengarkan terus siaran-siaran yang tentunya memberikan kita pencerahan dan memberkati kita setiap siaran-siaran yang diperdengarkan bagi kita, ya. Sekali lagi terima kasih Harana atas kebersamaannya, baik itu yang sudah bergabung melalui live TikTok maupun yang bergabung di WhatsApp. Kiranya Tuhan memberkati senantiasa, ya. Sampai jumpa minggu depan, ya, di Gospel Request setiap hari Sabtu jam 8 sampai jam 10 malam. Akhir kata saya, Bung Tongga pamit undur diri dari pendengar Anda. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa.

Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan melalui

sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar OBVEN terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama OBVEN Radio Heartline FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.

0: Saya percaya bahwa seseorang yang benar-benar percaya kepada Yesus Kristus tidak akan puas dan tidak akan terpenuhi dengan hal-hal sepele.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Saat ini gereja Kristiani menghadapi musuh yang berbahaya. Musuh ini tidak ada hubungannya dengan politik dan bukan terdapat di masyarakat sekuler yang mengabaikan kebenaran, serta bahkan bukan serangan permusuhan dari lawan-lawan yang marah. Walaupun masing-masing itu mungkin menjadi tantangan nyata bagi gereja, ancaman yang paling berbahaya adalah dalam hati orang percaya itu sendiri. Hari ini Dr. Stanley memperingatkan kita akan sikap tidak peduli. Ketika kita disibukkan dengan kebutuhan dan keinginan kita sendiri, keefektifan kita bagi Injil berkurang. Di mana fokus Anda hari ini? Apakah melayani Kristus atau melayani diri sendiri? Evaluasikanlah sikap Anda. Sementara Dr. Stanley memberikan peringatan terhadap sikap berpuas diri.
0: Saudara pendengar, dalam 1 Korintus 4 ayat 8-13 dikatakan, "Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja." Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukuli dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Dibandingkan dengan jemaat lain, Paulus paling kesulitan dengan jemaat di Korintus. Mereka senang bermegah, mereka sombong, mereka angkuh. Salah satu sikap yang demikian nyata di antara mereka adalah bahwa mereka berpuas diri dan sok suci dalam hubungan mereka dengan Allah. Coba Anda merenungkannya. Apa yang menyebabkan kita berpuas diri? Setelah mendapatkan amanat agung dan mengatakan bahwa kita meyakini Alkitab dari awal hingga akhir, bagaimana kita bisa demikian berpuas diri padahal kita tidak terlibat memenangkan dunia bagi Yesus Kristus? Padahal Allah sendiri mengatakan bahwa tanpa Dia, dunia pasti masuk neraka. Jawabannya sederhana saja, karena kita sangat berpuas diri. Menurut saya ada dua alasan mengapa kita berpuas diri. Pertama, karena kita menganggap berkat Allah sebagai sudah sewajarnya saja. Kedua, karena kita terlalu serius menanggapi pujian dan pengakuan dari sesama. Yang satu adalah sama buruknya dengan yang lain. Menganggap berkat Allah sebagai sudah sewajarnya saja serta terlalu serius menanggapi pujian dan pengakuan sesama. Keduanya sama-sama menyebabkan kita berpuas diri. Ketika kita berpuas diri, kita menjadi tidak peka terhadap hubungan kita dengan sesama, tidak peka terhadap hubungan kita dengan Allah, dan sekedar berpuas diri menikmati kehidupan kita sendiri. Dalam pasal pertama dan kedua dari 1 Korintus, Paulus berulang-ulang mengatakan, "Engkau terus saja mencari hikmat dunia." Apa yang dialami jemaat di Korintus, yaitu mereka membiarkan dunia menyelusup hingga mereka tidak lagi berdampak, hingga mereka menjadi sama saja dengan warga Korintus yang lain, hingga menjadi umat Kristiani tidak terlalu ada bedanya karena mereka telah berpuas diri, telah diterima oleh sesama mereka, dan lagi pula, tidak ada manusia yang sempurna. Mereka telah mulai berkompromi, suatu hal yang selalu terjadi akibat sikap berpuas diri. Sikap berpuas diri selalu melahirkan kompromi, melahirkan sikap. Hal ini tidak seburuk yang kita duga. Sebelum sikap berpuas diri datang, kita peka terhadap hal-hal yang dari Allah, peka terhadap Dia, peka terhadap sesama, peka terhadap hati kita sendiri, peka terhadap dosa. Akan tetapi ketika kita mulai menganggap berkat Allah sebagai sudah sewajarnya saja dan terlalu serius menanggapi pujian sesama, kita mulai menjadi agak sok dan berpuas diri. Sebab Ketika kita senang dipuji oleh sesama, kita tidak mau kehilangan hal itu. Sehingga kita bersedia mengkompromikan keyakinan kita sendiri dengan terus mendapatkan pujian sesama. Padahal tidak ada yang lebih mencekik atau mematikan sebuah gereja daripada kompromi seperti itu. Itulah persisnya yang terjadi pada jemaat di Korintus. Paulus mengatakan, dalam kemakmuranmu, dalam kelimpahanmu, dalam posisimu engkau berkompromi dan menjadi sombong dan berpuas diri tentang hal-hal yang dari Allah.

Saudara pendengar, demikianlah pula dengan sebagian besar gereja dan sebagian besar jemaat sekarang ini. Begitu banyak kegiatan yang tampaknya baik, sehingga apabila kita tidak berhati-hati, iblis akan memastikan diri kita menjadi berpuas diri hingga Allah terpaksa menyentak kita untuk menyadarkan kita. Demikianlah ketika itu jemaat di Korintus hidup berpuas diri. Paulus membandingkan sikap jemaat di Korintus dengan dirinya serta para rasul. Kami bodoh oleh karena Kristus, demikian kata Paulus. Sebab dunia memang memandang para rasul bodoh. Padahal Paulus sendiri sangat berpendidikan dan pernah menjadi negarawan. Akan tetapi Paulus telah membuang semuanya itu demi Yesus Kristus. Banyak orang yang memandang hal itu bodoh. Dalam 1 Korintus 4 ayat 9-12, Paulus mengatakan, sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukuli dan hidup mengembara, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Dengan kata lain, kami adalah orang-orang terkutuk. Kami bodoh, kami lemah dan kami hina. Terkadang kami kelaparan, haus, berpakaian buruk, diperlakukan dengan buruk, tidak mempunyai tempat tinggal dan harus bekerja keras. Akan tetapi ketika kami dimaki, kami memberkati. Ketika kami dianiaya, kami sabar. Ketika Paulus dilempari dengan batu di Listra, Kisah Para Rasul 14 ayat 19, Paulus bangkit kembali, mengebaskan debu dari tubuhnya, merawat luka-lukanya, dan kembali berkhotbah pada keesokan harinya. Ketika mereka difitnah, mereka tetap menjawab dengan ramah, kami telah menjadi sampah dunia, bagian yang paling tidak berguna dari segalanya, hingga sekarang. Demikianlah kata Paulus, ibarat endapan dan sisa-sisa pada dasar cawan. Akan tetapi, kami bahkan tidak mengeluh. Demikian Paulus mengatakan. Sebab Paulus mengetahui bahwa sebagai seorang nabi Allah, seorang anak Allah yang berkomitmen kepada Yesus Kristus, satu-satunya hal yang relevan baginya adalah terlihatnya Yesus Kristus melalui kehidupannya. Alangkah kontrasnya, kelimpahan, kemakmuran, posisi dan kesenangan di satu pihak dengan kebodohan. Mayat-mayat hidup di lain pihak yang berpakaian buruk, kelaparan, haus, dimaki, dikritik dan dianiaya sebagai sampah dunia, endapan sia-sia. Alangkah kontrasnya. Demikianlah kehidupan Kristiani dan pelayanan yang menjadi panggilan Paulus. Firman Allah mengatakan bahwa Paulus taat apapun yang Allah minta daripadanya dan ia hidup demikian dengan penuh kemenangan. Itulah sebabnya Paulus dapat mengatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Allah berkepentingan terhadap iman dan ketaatan kita kepadanya. Allah tidak berkepentingan terhadap pujian dan pengakuan sesama. Hal itu hanya kebodohan dan urusan sepele baginya. Allah berkepentingan terhadap pria wanita yang hidup dalam iman dan ketaatan kepada Yesus Kristus. Kita perlu taat kepada Allah dimanapun ia menempatkan kita dengan apapun yang telah dikaruniakannya kepada kita. Seandainya Allah menjadikan Anda kaya, maksudnya adalah agar Anda berbagi. Semakin banyak Anda berbagi, semakin Allah akan menjadikan Anda kaya. Ketika Anda terus memberi, Anda akan terus menerima, sehingga Anda tidak perlu merasa bersalah tentang hal itu. Yang penting bukanlah berapa banyak yang Anda miliki, melainkan apa yang Anda lakukan dengan apa yang Anda miliki, apa yang Anda lakukan dengan apa yang terus Allah balaskan kepada Anda. Kalau Anda terus memberi dan Allah terus memberi, Anda tidak perlu merasa bersalah tentang hal itu. Seandainya Allah menjadikan sebuah bangsa kaya, ia menjadikan bangsa itu kaya agar kaya berbagi dengan dunia dalam bentuk Injil Kristus. Sikap berpuas diri menjadikan Anda prihatin tentang hal-hal yang selama ini Anda nikmati dari Allah. Sikap berpuas diri menjadikan Anda mengepalkan telapak tangan Anda, memegangi berkat-berkat yang selama ini Anda nikmati dari Allah. Hingga suatu hari kelak Anda membuka kepalan Anda dan hanya menemukan abu di dalamnya. Apakah Anda mau alirannya terus mengalir? Kalau mau, Anda harus membuka telapak tangan Anda. Jangan dikepalkan. Sebab diri Anda saja bukan milik Anda sendiri. Apalagi apa yang ada dalam tangan Anda. Semuanya adalah kepunyaan Allah yang Maha Kuasa. Selama Anda mengarahkan pandangan kepadanya dan mengarahkan hati Anda kepada sesama, ketika Allah menganugerahkan kekayaan kepada Anda, ketika Allah memberkati Anda dalam hal keuangan, Allah menghendaki Anda menjadi saluran untuk memberkati sesama Anda. Coba Anda merenungkannya. Apakah yang Anda bagikan demi nama Yesus?
Sadarkah Anda bahwa Anda mungkin saja merosot dan sama sekali di luar kehendak Allah? Bahkan seandainya Anda rajin mengikuti studi Alkitab, kalau Anda melakukannya hanya demi mengakumulasi pengetahuan Anda sendiri tanpa membiarkan Allah memakai Anda untuk meneruskannya kepada sesama, Anda sudah berpuas diri namanya. Bahkan seandainya pun Anda menjadi anggota gereja yang paling berkobar-kobar di dunia, namun Anda tidak membiarkan kehidupan Anda dipakai Allah untuk menjangkau sesama, Anda sudah berpuas diri namanya. Saudara pendengar, ada 4 pelajaran yang dapat kita petik dari bacaan hari ini untuk menangani atau mengkonfrontasikan sikap berpuas diri. Dalam 1 Korintus 4 ayat 14-16 dikatakan, "Hal itu kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku." Orang yang berpuas diri hendaknya kita konfrontasikan dengan belas kasih, bukan dengan sikap, habislah riwayatmu dengan Allah. Sebab Allah tidak pernah selesai memproses anaknya. Kedua, dalam ayat 16 di atas dikatakan, "Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku." Tidak ada cara yang sah menurut kitab suci menasihatkan seseorang. Jangan melakukan apa yang saya lakukan, tetapi lakukanlah apa yang saya perintahkan. Kita lihat Paulus menasihatkan, "Turutilah teladanku." Untuk menyadarkan seseorang yang bersikap berpuas diri, Anda harus memberinya teladan, memberinya pola. Paulus bukan merbegah ketika menasihatkan, "Turutilah teladanku." Sebab Paulus sendiri telah belajar keluar dari sikap berpuas diri. Bukan Paulus saja, melainkan juga orang-orang lain yang pernah mengajar dan berkhotbah, yang pernah memberikan pola yang baik. Kita semua juga pernah berjumpa dengan orang yang kehidupannya menantang kita untuk lebih berdisiplin, lebih giat, lebih tekun berdoa, lebih rajin menekuni firman Allah. Demikianlah yang Paulus maksudkan dengan "turutilah teladanku." Jadi, tanganilah orang yang bersikap berpuas diri dengan mengkonfrontasikannya dengan belas kasih dan dengan memberinya teladan. Berikutnya, Paulus mengatakan, "Hal ini kutuliskan kepadamu bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi." Niat Paulus bukanlah untuk menekan mereka dan mengkotakkan mereka, melainkan untuk memelihara kemerdekaan mereka. Pada intinya Paulus mengatakan, "Aku bukan memberitahukan kamu harus melakukan ini itu, melainkan memberikan peringatan bahwa kamu mulai bersikap berpuas diri." Jadi janganlah mengatakan, "Satu-satunya cara agar Anda keluar dari kotak ini adalah melakukan ini itu." Melainkan berilah mereka kemerdekaan yang cukup bagi Allah untuk berkarya dalam kehidupan mereka dengan cara yang sedemikian rupa sehingga Allah dapat mengeluarkan mereka dari sikap berpuas diri. Dalam 1 Korintus 14 ayat 18-20 dikatakan, "Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong, karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu, kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa." Ketika mengkonfrontasikan orang yang berpuas diri, janganlah mengkonfrontasikan mereka hanya dengan perkataan, melainkan dengan kuasa Roh Kudus, dengan belas kasih. Jangan mengkotakkan mereka, berilah mereka kemerdekaan, berilah mereka dorongan, konfrontasikanlah mereka dengan jujur, serius, dan tulus tentang hubungan mereka dengan Yesus Kristus. Apakah Anda sependapat bahwa kalau ada sesuatu yang perlu dilakukan dan Anda adalah kepunyaan Yesus Kristus dan Ia mengekspresikan kehidupannya melalui Anda, maka setidaknya Anda perlu menawarkan diri untuk melakukan sesuatu? Coba Anda merenungkannya. Dapatkah Anda secara jujur mengatakan merasa puas dengan segala yang telah Allah karyakan dalam kehidupan Anda, padahal ada banyak kebutuhan yang tidak terpenuhi dan Anda mempunyai kemampuan, karunia, talenta, atau sumber daya untuk memenuhinya? Kalau kebutuhan itu ada dan Anda mengetahuinya dan Anda mampu, namun Anda tidak berserah untuk menjadi bagian dari solusinya, menurut saya Anda mau tidak mau harus mengakui bahwa Anda berpuas diri.

0: Saudara pendengar, bagaimana sikap Allah tentang gereja yang berpuas diri, tentang umat Kristiani yang berpuas diri? Dalam Wahyu 1 ayat 12-18, Yohanes mengatakan, "Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar 9 pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, 'Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut.'" Itulah Kristus yang dimaksudkan oleh Yohanes. Dan dalam Wahyu 3 ayat 15-19, Kristus mengatakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, 'Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa.' Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang lebih dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah." Coba Anda merenungkan dengan jujur. Saya bukan membicarakan apakah Anda mempraktekkan agama, pergi ke gereja setiap minggu atau tidak. Saya membicarakan tentang komitmen sejati kepada Yesus Kristus, yaitu Yesus sebagai yang pertama dalam kehidupan Anda, bahwa apapun yang Ia kehendaki, Anda juga menghendakinya, bahwa hati Anda condong kepada Bapa, bahwa orang yang paling penting dalam kehidupan Anda adalah Yesus Kristus, dan bahwa prinsip dasar kehidupan Anda adalah mentaati Allah, bahwa hasrat hati Anda adalah mentaati Allah, hidup dalam iman, mengenal Dia, belajar dari Dia, dan melayani Dia. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Charles Stanley mengingatkan kita bahwa mengikut Kristus menuntut perubahan yang radikal, penyangkalan diri, merelakan hikmat dunia demi hikmat Allah. Sudahkah Anda membiarkan Allah mengganggu zona kenyamanan Anda? Allah mengawasi mereka yang berkomitmen untuk mengikuti Dia dengan giat. Dalam Mazmur 25 ayat 10-14 dikatakan, "Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka." Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama, yang merupakan persembahan dari InTouch Ministry.

Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang, lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama InTouch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran Sentuhan Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Tuhan lebih besar dari masalah Anda. Ilmuwan baru-baru ini mengungkap adanya gumpalan gas panas terbesar di ruang angkasa yang pernah ditemukan. Ukuran dan kecepatan geraknya sangat fantastis, kata salah satu ahli fisika yang menemukannya. Berapa besarkah gumpalan gas ini? Untuk melintasinya dari ujung ke ujung, bahkan dengan kecepatan cahaya, akan dibutuhkan waktu sebanyak, Anda siap mendengarnya? 3 juta tahun. Untuk mendapatkan bayangan lain, ukurannya 5 miliar kali lebih besar dari tata surya kita. Sungguh tak terbayangkan. Saya senang membaca hal-hal seperti ini karena memberi saya sedikit gambaran akan betapa besarnya Tuhan kita. Tentu saja, orang yang membuat sesuatu pasti lebih besar dari benda buatannya. Jadi Tuhan jauh lebih besar dari objek ruang angkasa yang baru ditemukan ini. Saya langsung teringat pada Mazmur 8 yang berbunyi, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya?" Mazmur 8 ayat 1 dan ayat 4-5. Penulis Mazmur ini, Daud, mengatakan bahwa langit adalah buatan jari Tuhan. Seolah-olah suatu hari Tuhan memutuskan untuk membuat prakarya, jadi Dia menciptakan alam semesta. Lalu Daud bertanya, "Dibandingkan dengan alam semesta yang megah yang telah kau ciptakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya dan mengindahkannya?" Itulah pikiran yang paling tak terbayangkan bagi kita, bahwa Tuhan yang begitu besar peduli terhadap kita yang tidak ada apa-apanya ini. Namun Alkitab menyuruh kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Sebab Tuhanlah yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Saya tidak tahu seberapa besar masalah yang Anda hadapi hari ini. Namun saya bisa memastikan satu hal. Tuhan lebih besar dan Dia peduli. Bicarakan masalah Anda dengannya sekarang juga.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godlines Ministries. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.

belum selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, your family station.

Tidak ada seorang pun yang begitu kuat, sehingga ia tidak pernah lemah atau jatuh. Tidak ada seorang pun yang begitu sehat, sehingga ia tidak pernah sakit. Dan tidak ada seorang pun yang begitu bijaksana,

Di dalam Filipi 4 ayat 13 tertulis demikian: segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku.

Hey, hey, September. Tahun boleh hampir berganti, tapi cerita belum berhenti. Mimpi masih bisa dikejar, harapan masih bisa dinyalakan. Jadi, jangan bilang terlambat. Start again. Keep going. Keep believing. September, bersama Heartline Radio, your family station.

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartland FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartland FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.

0: Setiap hari Jumat kami ganti dengan doa, membaca firman, belajar firman Tuhan, menyanyikan nyanyian firman, sehingga mereka berakar dan mulai bertumbuh imannya. Mereka berada di tengah hutan dan di kebun jeruk manis, karena mereka itu diusir dari keluarganya dan tidak diakui lagi sebagai keluarga. Tetapi kami sama-sama susah dan menderita sengsara dalam hal ekonomi, dalam hal makan, dalam hal minum, berobat, dan lain sebagainya. Maka melalui surat ini, saya bertujuan untuk meminta dukungan doa dan dana. Saya mau memelihara ayam kampung untuk membiayai pelayanan terhadap mereka, yang tentu saja telah saya menangkan dengan kekuatan kuasa Yesus, bukan kekuatan pribadi saya. Hanya ini saja kesaksian saya, cerita saya dari pedalaman. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati pelayanan Yaski. Amin. Berikutnya, kesaksian dari hamba Tuhan Pendeta Ferdinand dengan alamat Butakas RT 16 Numpang Sungai Pinyuh, Kalimantan Barat 78353. Salam sejahtera. Saya melayani orang-orang atau perempuan-perempuan Dayak yang menikah dengan pria-pria etnis tertentu yang secara ekonominya tergolong miskin dan profesinya menjual mie tiao atau bakmi.
1: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Salam hangat sahabat Yaski. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami sepanjang hari ini. Saya Sasongko Adiono hadir menemani Anda malam ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

lewatkan program Radio Rohani, Guidelines for Living. Program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herod Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 hour Christian programs and music. Christ to the world by media.

Jangan lewatkan program Radio Rohani, Guidelines for Living. Program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herold Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 hour Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Amerika bernama Carl Powers menyukai Billy dan menawarkan kepadanya kesempatan untuk pergi ke Amerika. Ketika Livingston meninggal, mereka menemukan tubuhnya yang sedang berlutut berdoa di samping tempat tidurnya.
1: Moto hidup Livingston adalah, saya tidak akan memberikan nilai apapun pada segala hal yang saya miliki atau punyai, kecuali jika mereka terkait dengan kerajaan Tuhan.
2: Program Radio Wajah-Wajah Iman menyoroti kisah kehidupan 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Dengarkan program Radio Wajah-Wajah Iman di Yaski Radio setiap hari pukul 3 dini hari di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Program Radio Wajah-Wajah Iman, telusuri perjalanan iman dan ikuti jejak langkah pahlawan yang telah menjadi pemenang kehidupan. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
3: Renungan hari ini berjudul, Dorongan Anda itu dapat membuat perbedaan. Nats Alkitab, 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah. Pada Olimpiade 1996, pesenam Kerry Strack memikul beban berat untuk memenangkan medali emas bagi timnya. Yang harus dilakukannya hanyalah melakukan lompatan yang sukses, dan Amerika Serikat akan memenangkan medali emas. Namun saat melakukan lompatan pertamanya, pergelangan kakinya terkilir dan hampir tidak bisa berjalan. Ia jatuh dan tidak memperoleh skor yang dibutuhkan untuk menang. Duduk di atas matras dengan air mata mengalir di wajahnya. Ia menangis karena dua alasan. Pertama, ia kesakitan. Kedua, ia tidak dapat melihat cara untuk mengejar skor yang dibutuhkan untuk menang. Namun ia harus melompat lagi. Ia merasa ingin menyerah. Tetapi pelatihnya yang berdiri di pinggir lapangan berkata, "Kamu bisa melakukannya, Kerry." Sambil tertatih-tatih saat mencoba mempersiapkan diri untuk melompat, ia merasa sulit untuk bergerak. Setelah melompat, ia menjelaskan kepada seorang pewawancara bahwa yang dapat ia lakukan untuk bertahan adalah terus memperhatikan pelatihnya. Pelatihnya mencegahnya untuk fokus pada rasa sakit di pergelangan kaki. Ia kesakitan. Ia menangis. Tetapi pelatihnya percaya kepadanya. Dan dia menemukan kekuatan dari dorongan sang pelatih yang tidak dimilikinya sendiri. Bahkan dengan pincang, dia mulai berlari dan melompat. Dia harus mendarat dengan benar agar menang. Dia harus mencoba melakukan ini dengan satu pergelangan kaki yang sehat dan satu pergelangan kaki yang cedera. Dan dia berhasil. Dengan dorongan pelatihnya yang mendukungnya, dia melakukan hal yang mustahil. Dia memperoleh skor yang cukup tinggi bagi tim Amerika Serikat untuk memenangkan medali emas. Dorongan Anda itu dapat membuat perbedaan.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Kak, aku pusing deh baca Alkitab.
1: Pusing kenapa, Dek?
0: Ini, aku udah tandain yang aku bingung. Kakak jelasin dong maksud Alkitabnya apa.
1: Tapi kakak lagi sibuk, Dek. Daripada kamu bingung, mending dengerin program Renungan Santapan Harian. Di sana langsung dijelasin kok arti dari ayat Alkitabnya.
0: Masa sih, Kak? Langsung ada yang jelasin. Dengerinnya di mana, Kak?
1: Dengerin jam 5 pagi, Dek. Di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati atau website yaskiradio.com.
0: Wah, pas aku bangun tidur ya, Kak. Oke deh, makasih.

0: Aku capek, Sel. Hidup kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah kayak neraka, lo enggak?
1: Sabar, Kak.
0: Sabar. Gimana mau sabar? Suami selingkuh. Kesana, kesini. Mertua malah nyalain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kurang cantik apa aku? Makanya suamiku begitu ya. Uang bulanan gak pernah cukup. Mana di rumah aku sendiri, tau gak sih? Aku dianggap kayak pembantu.
1: Iya, aku ngerti, Kak. Walaupun aku gak bisa bayangin sakitnya. Tapi bawa semua itu ke Tuhan ya, Kak. Atau kalau kakak butuh tempat cerita atau butuh didoakan, coba deh kakak ke Yaski Radio. Di sana ada tim yang siap dengerin. Bahkan ada tim konselingnya, Kak.
2: Sahabat Yaski, Anda punya pergumulan namun tidak ada yang mendengarkan? Butuh didoakan? Kami siap mendengarkan. Kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur butuh didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera, dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by radio.

0: Suatu hari, seorang sersan Amerika bernama Carl Powers menyukai Billy dan menawarkan kepadanya kesempatan untuk pergi ke Amerika. Ketika Livingstone meninggal, mereka menemukan tubuhnya yang sedang berlutut berdoa di samping tempat tidurnya.
1: Moto hidup Livingstone adalah, saya tidak akan memberikan nilai apapun pada segala hal yang saya miliki atau punyai, kecuali jika mereka terkait dengan kerajaan Tuhan.
2: Program Radio Wajah-Wajah Iman menyoroti kisah kehidupan 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Dengarkan program Radio Wajah-Wajah Iman di Yaski Radio setiap hari pukul 3 dini hari di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Program Radio Wajah-Wajah Iman, telusuri perjalanan iman dan ikuti jejak langkah pahlawan yang telah menjadi pemenang kehidupan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Mungkin ada perbuatan dan tindakan Anda hari ini yang membuat hati Tuhan sedih. Saya Sasongko Adiono akan menemani refleksi Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 52. Kasihilah Tuhan Allahmu. Firman Tuhan dari Kitab Matius pasal 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mengapa ada perintah untuk mengasihi Allah? Apakah Allah membutuhkan kasih kita? Tidak sama sekali. Ia adalah Allah yang memadai. Sebab itu ia tidak membutuhkan apapun juga di luar dirinya. Kasihnya adalah sempurna dan kekal. Jadi, perintah untuk mencintai Allah bukanlah demi kepentingan Allah, melainkan kepentingan manusia. Apakah maksudnya? Manusia semakin menyerupai dengan apa yang dikasihinya. Objek kasih akan menentukan identitas diri. Barang siapa mengasihi perbuatan dosa, ia akan makin menyerupai iblis. Barang siapa mengasihi dunia, ia akan semakin menyerupai dunia. Barang siapa mengasihi hawa nafsu, ia akan semakin serupa orang berdosa. Barang siapa mengasihi keangkuhan hidup, ia akan semakin serupa manusia lama. Barang siapa mengasihi Allah, ia akan semakin menyerupai Dia. Melalui perintah-Nya, Allah menyatakan kasih kepada umat-Nya. Jika demikian, maka mengasihi Allah seharusnya bukan suatu beban berat bagi umat-Nya, melainkan kebebasan sejati. Apakah Anda mencintai Allah? Kita mungkin menganggap diri kurang atau bahkan tidak mencintai Dia, namun kita menyadari bahwa ada pergumulan terus-menerus dalam batin kita untuk lebih mengasihi Dia. Sebaliknya, ketika kita berpikir bahwa kita benar-benar mengasihinya, ternyata sebenarnya kita tidak mengasihi Dia tatkala kita memeriksa hati kita lebih dalam. Apa yang terjadi dengan diri kita? Apakah kita menemukan diri yang mengasihi Dia, atau kita menemukan Dia yang mengasihi kita? Manakah yang benar? Yang lebih tepat adalah, Dialah yang mengasihi kita, dan di dalam kasih-Nya kita menemukan kasih kita kepada-Nya. Mengapa kita merasa sulit sekali mengasihi Dia? Karena kita memahami bahwa kita mengasihi Dia melalui perbuatan, doing, bukan karena kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita, being. Jika kita tinggal di dalam Dia, maka kita akan tinggal di dalam firman-Nya. Yohanes pasal 15 ayat 9 dan 10. Sebagai contoh, kita mengasihi pasangan hidup kita karena ia ada di dalam hati kita dan kita ada di dalam hati-Nya. Kita tidak perlu mencari perbuatan baik untuk menyenangkan Dia karena perbuatan baik akan keluar dari hasil kesatuan hidup. Demikian juga, tinggal di dalam Dia berarti mengasihi Dia secara mendalam. Oleh karena itu, kasihilah Tuhan Allah supaya dirimu semakin menyerupai Dia dan mengalami kebebasan yang sejati di dalam Dia. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Pertama, berikan refleksi terhadap kasih kepada Allah dan kasih kepada keluarga. Kedua, berikan refleksi terhadap kasih pada keluarga dan kasih pada pekerjaan. Tiga, berikan refleksi terhadap kasih pada gereja dan kasih pada keluarga. Keempat, berikan refleksi terhadap kasih pada harta dan kasih pada sesama. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
2: Yaskia Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Sahabat Yaski, Tuhan bekerja melalui banyak tangan, termasuk tangan Anda dan saya. Yaski Radio menghadirkan program baru, Misi Hari Ini, seputar pelayanan, update kegiatan misi, dan perjalanan misi di berbagai pelosok Indonesia. Langsung dari Kru Departemen Misi Yayasan Yaski. Dengarkan Misi Hari Ini setiap Selasa dan Kamis pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Yaski Radio, 24 hours Christian program and music. Christ to the world by media.

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman Anne Frank. Keyakinan. Yeremia pasal 29 ayat 14. Aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat ke mana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu.
1: Empat tahun setelah kelahiran Anne Frank di Frankfurt, Jerman, keluarganya menjadi khawatir. Mereka adalah orang Yahudi, dan Adolf Hitler yang berkuasa saat itu tidak menyukai orang Yahudi. Mereka memutuskan untuk pindah ke Amsterdam untuk melarikan diri.
0: Pada bulan Mei 1940, Nazi dengan mudah menguasai Belanda. Tak lama setelah itu, mereka membuat aturan baru untuk mencari tahu siapa yang beragama Yahudi dan membatasi kebebasan mereka. Hingga pada akhirnya, berteman dengan orang Yahudi atau memberikan perlindungan kepada orang Yahudi menjadi tindakan ilegal.
1: Pada bulan Juni 1942, Anne Frank menerima sebuah buku harian sebagai hadiah ulang tahun. Buku harian itu ia gunakan untuk menuliskan tentang masa sulit yang dialami keluarganya. Mereka berusaha menghindari nasib serupa banyak orang Yahudi lainnya yang dibawa pergi dengan kereta dan dibunuh di kamp konsentrasi di Eropa.
0: Otto khawatir bahwa keluarganya mungkin harus memilih antara naik kereta yang berbahaya atau bersembunyi. Oleh karena itu, ia membuat sebuah loteng kecil di bagian belakang sebuah rumah dekat kanal Prinsengracht. Sebuah ruang yang kecil yang hanya bisa diakses melalui tangga tersembunyi di belakang rak buku.
1: Pada bulan Juli 1942, keluarga Frank menerima sebuah surat yang mengubah hidup mereka selamanya. Surat itu berisi perintah untuk Margot, saudara perempuan Anne yang berusia 16 tahun, untuk datang ke polisi. Pada tanggal 8 Juli, Anne menulis dalam buku hariannya, Margot baru berumur 16 tahun. Apakah mereka akan benar-benar membawa gadis semuda ini untuk pergi sendirian? Tapi syukurlah Margot tidak mau pergi. Pasti ini yang dimaksud oleh ayah tentang bersembunyi.
0: Selama 2 tahun berikutnya, keluarga itu tinggal di sebuah loteng kecil dengan makanan seadanya dan kondisi yang kurang bersih. Setiap hari, Anne mencatat pikiran, impian, dan kesedihannya dalam buku kecil ini.
1: Pada tanggal 11 Juli 1942, Anne menulis, "Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan betapa menyesakannya kami, karena kami tidak dapat keluar rumah. Kami takut seseorang akan menemukan kami dan membunuh kami. Saya tidak ingin membayangkannya.
0: Akhirnya, apa yang mereka khawatirkan terjadi. Pada tanggal 4 Agustus 1944, sebuah truk datang ke Prinsengracht nomor 263. Para tentara dengan cepat naik dan menuju rak buku yang menyembunyikan pintu masuk ke loteng. Seluruh anggota keluarga dibawa ke kantor polisi dan kemudian dikirim ke Westerbork, sebuah kamp di Belanda, tempat orang Yahudi ditahan sebelum dikirim untuk bekerja atau ke kamp tempat mereka akan dibunuh.
1: Sayangnya, keluarga ini ditempatkan di kereta terakhir menuju Auschwitz. Anne yang saat itu berusia 16 tahun meninggal karena tipes. Ayah Anne, Otto, adalah satu-satunya yang selamat dari pengalaman mengerikan ini. Dari 140.000 orang Yahudi yang tinggal di Belanda saat perang dimulai, hanya 30.000 yang berhasil bertahan.
0: Buku harian Anne ditemukan tergeletak di lantai loteng. Buku ini kemudian diterjemahkan ke dalam lebih dari 50 bahasa. Karena Anne menulis tentang pemikiran dan mimpinya, sekarang banyak orang dapat memahami bagaimana seorang anak melihat dunia. Sayangnya Anne tidak hidup cukup lama untuk melihat bunga tulip kembali mekar di Belanda.
1: Salah satu halaman dari buku hariannya berbunyi, "Apa gunanya berperang? Mengapa manusia tidak dapat hidup bersama dengan damai? Mengapa ada begitu banyak kehancuran yang terjadi?"
0: Semoga Tuhan menolong kita untuk mengingat bahwa hanya ada satu ras di dunia ini, yaitu ras manusia. Jika kita lupa bahwa kita semua diciptakan menurut gambar Tuhan, sejarah dapat terulang kembali. Buku harian Anne menjadi pengingat bagi kita, dan meskipun hidupnya singkat, kata-katanya telah membuat perbedaan.
1: Saudara pendengar, keberanian Anne Frank telah menginspirasi dan mempengaruhi kehidupan banyak orang.
0: Saudara pendengar, apakah Anne pernah berpikir bahwa begitu banyak orang akan membaca buku hariannya? Bacalah Yakobus pasal 4 ayat 1 dan renungkan pertanyaan Anne. Apa gunanya berperang? Mengapa manusia tidak dapat hidup bersama dengan damai? Rumahnya di jalan Prinsengracht nomor 263 di Amsterdam kini menjadi sebuah museum. Jika Anda mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi Amsterdam, pastikanlah untuk pergi ke sana.

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Lagi cari lagu yang pas buat nemenin harimu? Yuk dengerin Today's Tune, program yang kasih kamu rekomendasi lagu terbaik dari yang lagi hits sampai yang penuh makna. Live setiap Senin dan Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temukan lagu yang bisa menguatkan, menginspirasi, dan menemani setiap momenmu. Dengerin Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Today's Tune, soundtrack terbaik untuk harimu.

membutuhkan kebijaksanaan dalam pemahaman firman Tuhan secara sistematis dan mudah dimengerti bersama renungan sentuhan hati Dr. Charles Stanley. Dibawakan dengan sederhana, setiap sesi akan membimbing Anda menuju kebenaran dan memberikan kekuatan spiritual. Dengarkanlah setiap hari jam 6 pagi di Yaski Radio, aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Dan biarkanlah setiap renungan menjadi cahaya dalam kegelapan, membawa inspirasi dan arahan bagi hidup Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Tahukah Anda bahwa Anda memiliki peran penting dalam misi penyebaran kabar baik bagi dunia? Apakah Anda memiliki hati yang siap untuk menjalankan misi tersebut? Kami mengundang Anda untuk mendengarkan dengan sepenuh hati dan berbicara dari hati ke hati dalam program Jalur Hati. Setiap hari pukul 8 pagi dan 8 malam, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Tuhan memberikan hati kepada kita untuk menjalankan misi bersama. Christ to the World by Media.

Kebaikan itu dapat menular ketika kita melakukannya kepada setiap orang yang menerimanya. Heartlander, sebarkanlah kebaikanmu saat ini karena itu dapat menjadi kebaikan bagi dunia.

Suatu ketika, engkau akan berada di ujung jalan. Jangan lagi menoleh ke belakang. Kubur masa lalu, karena semua sudah berlalu. Jangan pula disusahkan oleh masa depan, karena semua itu belum lagi tiba. Hiduplah di hari ini, dan buatlah menjadi indah, sehingga berharga.

0: Anda berkata, saya telah berusaha sekuat-kuatnya untuk mendoakan hal-hal ini. Saya telah bertahun-tahun mendoakannya. Saya telah mengorbankan banyak hal, tetapi Tuhan tidak menjawab. Sesungguhnya tidak ada gunanya. Jangan berkata demikian. Jika Anda benar-benar anak Tuhan, tetaplah mengetuk dan tetaplah memohon. Itulah tanda kerendahan hati. Tuhan menganugerahkan berkat-Nya kepada orang yang rendah hati. Tuhan mendengarkan doa-doa yang dipanjatkan dengan kerendahan hati, sama halnya seperti permohonan anak kecil.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Apapun pertanyaannya, mengapa Yesus mau datang ke dunia? Mengapa ia mau menderita bagi kita? Mengapa ia mau mati menebus dosa kita? Mengapa ia bangkit dan menjamin kita ke surga? Jawabannya cuma satu. Bukan karena kita layak menerimanya, tapi karena Allah itu kasih. Dan dia sangat mengasihi kita.

Berbuat baik bukanlah tentang seberapa besar kita memberi, tapi seberapa tulus hati kita saat akan melakukannya. Heartlander, maukah Anda melakukan perbuatan baik dengan hati yang tulus?

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Disiplin rohani puasa. Puasa melibatkan keinginan yang kuat untuk mendengar Tuhan dan kesediaan untuk menjauhkan diri dari berbagai distraksi. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai dengan 3.
1: Pada waktu itu, dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, dan Manahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes serta Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk pekerjaan yang telah kutentukan bagi mereka." Lalu mereka berpuasa dan berdoa, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Puasa mengandung dua hal penting. Yang pertama adalah berpantang atau menahan diri yang menyingkirkan berbagai distraksi. Dan yang kedua adalah perhatian yang sepenuhnya terfokus pada Tuhan yang memungkinkan kita berrelasi dengan Dia secara lebih mendalam. Daniel sedang dalam pembuangan di Babel ketika ia membaca janji Tuhan tentang pembebasan bangsa Israel setelah sejumlah tahun tertentu. Maka ia lalu mencari Tuhan melalui doa dan puasa. Daniel pasal 9 ayat 2 dan 3. Dan kemudian melalui malaikat Gabriel, Tuhan memberi pengertian yang lebih baik kepada pemuda itu tentang yang telah Dia janjikan sebelumnya. Alkitab berisi contoh-contoh lain juga. Ketika Yosafat mengetahui bahwa pasukan tentara yang kuat akan menyerang, ia menyerukan puasa kepada seluruh orang Yehuda. 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai dengan 4. Berpuasa juga menjadi bagian dari persiapan gereja mula-mula dalam memilih para pekabar Injil. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2. Tujuan disiplin rohani ini bukan untuk mendatangkan jawaban Tuhan lebih cepat atau membujuk Dia supaya mengikuti rencana kita, melainkan menyiapkan kita untuk melihat situasi kita dari perspektifnya dan bertindak berdasarkan yang kita pahami. Saudara pendengar, puasa memerlukan keinginan kuat untuk mendengar Tuhan, kurun waktu untuk berrelasi dengan Dia, dan kesediaan menjauh distraksi yang dapat menghalangi daya penerimaan kita. Jika gagasan ini mengintimidasi Anda, ingatlah tujuannya. Berpuasa menyiapkan kita untuk makin mendekat pada Tuhan dan menerima penguatan dan pimpinannya.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi@sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Minggu, 6 September 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasal yang ke-15 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-37. Namun kita akan membacanya pada ayat 25 hingga ayatnya yang ke-31. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami mencondongkan hati kami kepada sabdamu ya Kristus, karena sesungguhnya kami rindu kepada titah-titahmu. Di dalam namamu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.

2 Samuel 15 ayat 25-31. Lalu berkatalah Raja kepada Sadok, bawalah tabut Allah kembali ke kota. Jika aku mendapat kemurahan hati Tuhan, ia akan membawa aku kembali sehingga aku akan melihatnya lagi dan juga tempat kediamannya. Tetapi jika ia berfirman, aku tidak berkenan kepadamu, aku pun siap. Biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Kata Raja pula kepada Imam Sadok, mengertikah engkau? Pulanglah ke kota dengan selamat bersama anakmu masing-masing, Ahimaas anakmu dan Yonatan anak Abiatar. Ketahuilah, aku akan menanti di dekat tempat-tempat penyeberangan ke padang gurun sampai ada kabar yang memberitahu aku darimu. Lalu Sadok dan Abiatar membawa tabut Allah kembali ke Yerusalem, dan mereka tinggal di sana. Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis, kepalanya berselubung dan ia berjalan tanpa alas kaki. Seluruh rakyat yang bersama dia masing-masing dengan kepala berselubung, mendaki sambil menangis. Kepada Daud diberitahukan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersekongkol dengan Absalom. Berkatalah Daud, gagalkanlah nasihat Ahitofel itu, ya Tuhan.

Sahabat Scripture Union Indonesia, pengkhianatan pada hakikatnya hanya dilakukan oleh orang yang dekat. Jika bukan orang dekat, bukan pengkhianatan, melainkan serangan. Pengkhianatan pasti menghilangkan kepercayaan kepada si pengkhianat. Daud yang memilih untuk tidak mengkhianati Saul, ayah mertuanya, dikhianati oleh Absalom. Akhirnya, ia harus melarikan diri agar ia tidak dicelakai oleh anaknya. Daud yang memilih tidak mengkhianati Saul, ayah mertuanya, malahan harus menderita dikhianati anak sendiri. Memang Daud tidak sepenuhnya bersih karena pernah mengkhianati kesetiaan Uria. Namun ada sedikit penghiburan bagi Daud di tengah pengkhianatan. Daud melihat kesetiaan para pengikutnya yang tetap mau mengikutinya meski mereka harus meninggalkan kenyamanan. Walaupun demikian, ada rasa was-was dalam hati Daud. Perasaan bersalah, kecewa, sedih, dan tidak berdaya benar-benar dirasakan secara nyata oleh Daud. Seorang pahlawan yang gagah perkasa harus menangis dan meratap di hadapan orang-orang yang dipimpinnya. Realitas ini juga menghancurkan hati banyak orang. Peperangan Daud kali ini sungguh berbeda. Peperangan dengan anak yang sangat dicintainya. Kita akan melihat di bagian Alkitab selanjutnya betapa hancur hati Daud ketika dia harus kehilangan Absalom. Satu hal yang luar biasa, di dalam keadaan terpuruk itu, Daud tetap mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan. Pada ayat ke-26 menyebutkan bahwa seandainya Tuhan tidak lagi berkenan kepada dirinya, ia siap menerima apa yang baik di mata Tuhan untuk dirinya. Di sini kita melihat kerapuhan sekaligus kejujuran Daud. Ia tidak melihat dirinya lebih baik daripada orang lain dan sepenuhnya mempercayakan hidupnya di tangan Tuhan. Sadarlah, kita juga pernah mengkhianati Tuhan. Sekarang, maukah kita sadar akan dosa kita dan terus beriman kepada Tuhan? Maukah kita mempercayakan hidup kita kepada kemurahannya dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Ketika pengkhianatan melukai hati kami dan mengguncang kepercayaan yang telah kami bangun, teguhkanlah iman kami agar tetap berakar pada kasih dan kesetiaan-Mu yang tidak pernah berubah. Kiranya dari luka yang Engkau pulihkan, lahir hati yang semakin bijaksana, yang mampu mengampuni. Dalam kasih-Mu, ya Yesus, kami memohon.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Ketika kita berbuat baik, kita tidak hanya membantu orang lain, tapi kita juga telah berbuat baik kepada diri kita sendiri. Heartlander, marilah kita mulai dengan satu tindakan baik saat

Setiap tindakan baik adalah benih yang kita tanam untuk masa depan yang lebih baik. Heartliner, tanamkanlah kebaikan dalam setiap langkah hidup kita, agar kebaikan itu bertumbuh dan dapat diterima oleh setiap orang.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Pentingnya Berpikir Baik, bagian pertama. Nats Alkitab, Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Pemikir yang baik selalu dibutuhkan. Mengapa? Karena mereka memecahkan masalah, selalu memiliki ide yang dapat membangun organisasi, dan memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik. Dan pemikir yang baik jarang sekali berada di bawah kendali pemikir yang buruk. Adolf Hitler pernah membanggakan, betapa beruntungnya para penguasa jika manusia tidak berpikir. Singkatnya, mereka yang punya teknik berpikir yang lebih baik, lebih berhasil. Dr. John Maxwell menulis, saya telah mempelajari orang-orang yang sukses selama 40 tahun. Dan meskipun keragaman yang Anda temukan di antara mereka sangat mencengangkan, saya telah menemukan bahwa mereka semua sama dalam satu hal. Cara berpikir mereka dan dapat dipelajari. Jika Anda dapat mengubah hidup Anda, jika bisa mengubah cara berpikir Anda, Alkitab mengatakannya dengan ringkas. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Itu berarti Anda tidak akan pernah naik ke jenjang yang lebih tinggi dalam hidup sampai Anda siap untuk mengubah cara berpikir Anda. Namun jika Anda mengubah cara berpikir Anda, Anda dapat mengubah hidup Anda. Cara berpikir yang baik dapat memberikan banyak manfaat bagi Anda, termasuk menciptakan peluang, menyelesaikan masalah, dan menghasilkan pendapatan. Paulus menulis, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Filipi 4 ayat 8-9. Apakah Anda ingin mengubah hidup Anda? Langkah pertama adalah mengubah cara berpikir Anda.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email info apripusat@gmail.com.

1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.

0: Dunga dan simak Inspirative Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom, sahabat-sahabat komunitas IPM. Jumpa lagi dengan saya, Yeni Indra, di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Rancangan Tuhan Membuat Hidup Menjadi Utuh. Ada masa-masa dalam hidup ketika kita mulai mempertanyakan diri sendiri. Mengapa jalan hidup saya berbeda? Mengapa banyak hal terasa terlambat? Mengapa orang lain tampak melaju, sementara saya seperti tertahan di tempat? Kalau mau jujur, kadang muncul pikiran yang diam-diam melemahkan hati. Mungkin saya sudah melewatkan rencana Tuhan. Perasaan itu nyata, apalagi ketika melihat harapan yang runtuh, hubungan yang gagal, doa yang belum terjawab, atau musim hidup yang terasa panjang dan melelahkan. Tapi ada satu hal yang perlu kita ingat baik-baik. Kita lahir bukan secara kebetulan. Sebelum kita ada di dunia ini, Tuhan sudah memiliki rancangan. Setiap pribadi datang ke bumi membawa tujuan, kapasitas, dan assignment yang berbeda-beda. Karena itu perjalanan hidup setiap orang memang tidak akan sama. Masalahnya banyak orang menghabiskan hidup mengejar sesuatu yang sebenarnya bukan bagian dari panggilannya. Mereka mengejar pengakuan, posisi, kekayaan, atau kehidupan orang lain. Tetapi jauh di dalam hati tetap ada rasa kosong yang tidak dapat dijelaskan. Mengapa? Karena jiwa manusia tidak pernah dipuaskan hanya dengan pencapaian. Kita dipuaskan saat hidup berjalan selaras dengan tujuan Tuhan. Untuk itulah kita ada di dunia ini. Ada orang yang memiliki banyak uang tetapi kehilangan damai. Ada orang yang terkenal tetapi hidupnya kosong. Ada yang terlihat berhasil di luar, tetapi lelah dan hancur di dalam. Sebaliknya, ada orang-orang yang mungkin hidup sederhana, tetapi hatinya penuh, tenang, dan utuh, karena mereka tahu sedang berjalan di jalur Tuhan. Saya percaya kalimat ini, "The plan of God is the wealthiest place in the world." Rencana Tuhan adalah tempat kelimpahan di dunia ini. Bukan hanya karena kaya secara materi, tetapi kaya damai sejahtera, kaya makna, kaya sukacita, kaya kepuasan hidup. Karena tidak ada yang lebih melegakan selain mengetahui bahwa hidup kita dipakai untuk sesuatu yang memang Tuhan rancangkan. Itulah sebabnya tugas terbesar kita sebenarnya bukan berusaha menjadi seperti orang lain. Tugas kita adalah mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti arahannya. Kadang arah Tuhan tidak selalu masuk akal. Yusuf harus melewati penjara sebelum ke istana. Musa harus masuk padang gurun sebelum memimpin bangsa yang besar. Daud harus menjadi gembala dan pelarian sebelum menjadi raja. Proses mereka berbeda-beda, tetapi satu hal yang sama. Mereka berjalan, mereka belajar berjalan bersama Tuhan. Dan itu juga perjalanan kita. Kadang kita terlalu fokus pada hasil akhir sampai lupa bahwa Tuhan sedang membentuk kita di tengah proses. Penundaan tidak selalu berarti penolakan. Musim sulit tidak selalu berarti Tuhan meninggalkan kita. Seringkali justru di musim itulah Tuhan sedang membangun kapasitas, karakter, dan ketahanan di dalam diri kita. Karena tujuan tanpa kesiapan bisa menghancurkan seseorang. Jadi jangan terlalu cepat menyimpulkan hidupmu gagal hanya karena jalannya berbeda dari bayanganmu. Jangan ukur nilai hidup berdasarkan timeline orang lain. Ada orang yang mekar lebih cepat, ada yang dibentuk lebih lama, ada yang harus melewati musim dihancurkan, dipulihkan, lalu dibangun kembali dengan lebih kuat. Tetapi selama Tuhan masih memberi nafas, bukan berarti cerita hidupmu belum selesai. Masih ada tujuan Tuhan yang harus digenapi. Karena itu jangan menyerah terhadap hidupmu sendiri, tetapi letakkan tangan pada bajak itu. Tetap berjalan meski perlahan, tetap percaya meski belum melihat semuanya jelas. Tuhan tidak meminta kita mengetahui seluruh masa depan sekaligus. Tuhan hanya meminta kita tetap setia mengikuti langkah-Nya hari demi hari. Dan semakin kita berjalan bersama-Nya, semakin kita akan menyadari sesuatu. Hidup yang paling penuh, utuh, dan memuaskan bukanlah hidup yang paling mudah, tetapi hidup yang berada di dalam rencana Tuhan. Disitulah hati menjadi utuh, disitulah jiwa menemukan damai, dan disitulah hidup akhirnya terasa pulang. Dua hari terpenting dalam hidup adalah hari ketika kita dilahirkan dan hari ketika kita menemukan untuk apa kita dilahirkan. Quote dari Mark Twain. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.
0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

0: morning. 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
2: Apa yang harus dilakukan jika teman Anda tidak akur? Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius pasal 7 ayat 12. Seorang sobat Guidelines yang berumur 8 tahun menulis, "Dokter Sala yang baik, nama saya Amy. Ada masalah dengan teman-teman saya. Missy tidak mau menyukai saya kalau saya menyukai Amy. Saya suka mereka berdua, tapi saya bingung. Saya tidak tahu harus bagaimana. Bisakah Anda memberi saran?" Surat itu ditandatangani Amy, temanmu yang berumur 8 tahun. Salah satu pujian terbaik yang saya terima, setidaknya menurut saya sendiri, adalah banyaknya anak-anak yang mengirimkan respon untuk Guidelines. Amy punya masalah, umurnya baru 8 tahun, tapi masalahnya juga dialami oleh orang dewasa. Bagaimana cara menangani politik pertemanan? Bagaimana cara menjaga keharmonisan ketika ada teman yang tidak akur? Ini bukan hanya masalah anak-anak. Banyak orang dewasa yang membuat batas dalam pertemanan dan memilah-milah teman mereka. Amy, saya bisa dengan gampang menyarankan agar kamu berusaha menerangkan bahwa kamu ingin berteman dengan mereka berdua dan bahwa kamu tidak akan memutuskan untuk bersikap baik kepada yang satu dan bersikap tidak baik kepada yang lainnya. Namun, hal itu tidak selalu menyelesaikan masalahnya. Saya ingat waktu putri saya, Bonnie, yang saat itu berada dalam usia yang sama, dan seorang anak perempuan yang waktu itu adalah sahabatnya, memutuskan untuk tidak menyukainya lagi. Hati Bonnie hancur. Semua upayanya untuk berteman lagi ditolak. Ia tidak pernah tahu alasannya. Sobat, kita hidup di dunia yang rusak dan penuh dosa. Fakta ini sering menimbulkan kepahitan, kebencian, dan dendam di antara orang-orang yang tidak mengerti tingginya biaya hidup di tengah kerusakan. Ada satu hal yang saya harap kamu bisa pelajari, Amy. Kita tidak harus membuat keputusan dan mengatur hidup kita berdasarkan pada pandangan orang lain terhadap kita. Anda akan merasa merdeka jika mengerti bahwa tak ada orang di dunia yang dapat menghentikan Anda mengasihinya dan tak ada orang yang dapat membuat Anda berubah pikiran dan menyakiti orang lain. Salah satu pelajaran terbaik yang bisa diajarkan oleh orang tua adalah apapun konsekuensinya adalah baik untuk menjadi diri sendiri, mengambil keputusan sendiri, dan memilih untuk melakukan yang benar apapun yang orang lain lakukan. Yesus sangat jelas menyatakan bahwa kita harus memperlakukan sesama sama seperti kita ingin diperlakukan. Kita menyebutnya sebagai hukum emas. Kata Yesus, "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius pasal 7 ayat 12. Faktanya, kita dibesarkan dan hidup di dunia yang penuh dosa dan di luar kasih karunia Tuhan yang mengubahkan hidup kita, kita akan terus-menerus dihadapkan dengan kejahatan dan ketidakadilan. Kita tidak bisa mengendalikan perbuatan orang lain terhadap kita, tapi kita mengendalikan sepenuhnya cara kita memperlakukan mereka. Saya teringat akan saudara yang membagikan isi hatinya. Begini, saya menikah dengan bahagia dan mengira bahwa kami adalah pasangan yang serasi. Lalu suatu malam waktu saya pulang,

yang lain untuk membencimu. Kalau kamu kehilangan persahabatan dengan orang seperti itu, kamu tidaklah kehilangan seorang teman sejati. Kamu hanya kehilangan seorang kenalan. Ini adalah pelajaran hidup yang sulit bagi anak 8 tahun, tapi yang bisa kamu manfaatkan seumur hidupmu. Saya juga ingin mengingatkanmu bahwa Yesus akan menjadi teman yang lebih dekat dari saudara kandung. Yesus berkata, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, "Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Ingat, Yesus berkata juga, "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa dalam acara Dia Buka Jalan, sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mengikuti.
2: Saudara pendengar, dalam pertemuan yang lalu, Dr. Michael menjelaskan bahwa pengharapan di dalam Allah itu tidak sama dengan mengharapkan sesuatu yang bisa berubah dari keadaan yang tidak baik menjadi lebih baik, atau berharap moga-moga sesuatu akan menjadi baik. Tetapi pengharapan di dalam Allah itu adalah pengharapan yang didasarkan pada kebangkitan Kristus. Itu adalah suatu kepastian dan sebuah jaminan bagi setiap orang percaya. Pengharapan seperti ini tidak pernah bergeser dan selalu membawa kekuatan kepada kehidupan.